0: layanan terbaik dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Assalamualaikum all. My name is Saleh Khalaf. I am from Palestine. Our lives in Palestine is shaped because we fight for independence and our nation.
2: Kita sering lihat.
3: Kita sering dengar.
4: Kita sering baca.
5: Tidak pernah berhenti.
6: Berlaku dan terus berlaku.
7: Kekejaman dan kezaliman
8: terus menimpa warga Palestin.
9: Mother, don't cry for me. I'm heading off to
10: Kami menentang kezaliman.
11: Menentang kekejaman.
12: Kami di Selangor FM
10: prihatin
12: dan menentang
10: penindasan kepada Palestin.
12: Palestin.
10: Palestin.
12: Palestin.

0: Dengarkan Selangor FM di 100.9 Pinang Baklang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Selangor FM membawakan siaran luar eksklusif Teh Tarik Kopi O secara langsung dari pekarangan Dewan Negeri Selangor Shah Alam, sempena mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 tahun 2026. Dengarkan perkongsian eksklusif bersama tetamu jemputan, segalanya tentang inisiatif dan peluang untuk anda, golongan sasa yang kami hargai. Bermula 3 Ogos 2026, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan di RTM Klik, serta layari media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Selangor FM, pilihan tepat.
0: 70-an.
3: Terima kasih ku ucapkan kepadamu.
0: 80-an.

0: Selatan ke Kuchai, Selat Selatan ke Pusat Bandar, Plaza Tolok U ke Jalan Istana, juga Selat Selatan ke Kuchai Lama. Dalam pada itu, DNPE pelan dari Pantai Dalam ke Angkasa Puri, Kuchai Lama ke Plaza Tolok Pantai Dalam Barat, juga Sawi Piramid ke Persiaran Kewajipan. Peringatan kepada pengguna lebuh raya bukanlah lita lumba. Jadi sentiasa patuhi had laju yang ditetapkan.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

Okay, itu dia Phil Collins baru saja berlalu dengan Against All Odds. Membawa kita sekarang ini 8.19, menghampiri 8.20 minit pagi dan memasuk jam yang ketiga. Okay, tarik kopi O. Terima kasih banyak-banyak pada anda kekal melekat bersama-sama kami Selangor FM. Okey, untuk Zeman tu saya nak tanya dengan anda mengenai apa yang anda lakukan, apa yang anda buat bila dilanda kekecewaan, dilanda kesedihan, bila susah hati. Ini komen di TikTok Live daripada Dr. Usri Nori. Bagi saya, first step is I do nothing. I focus on accept the incident dan tak bagi apa-apa reaction dulu. Okay, first step is I do nothing. Focus on accept the incident dan tak bagi apa-apa reaction dulu. Focus on exception. Nak nangis, saya nangis. Nak menjerit, saya menjerit. Lepas tu, baru cari solution. Terima kasih banyak Dr. Usni Nori. Komen di TikTok Live. Terima kasih.

Okey, komen di WhatsApp daripada Kak Norino Parit 1455 katanya, kalau Kak Norino ada masalah, akak lebih suka diam. Akak suka menulis isi hati akak. Kadang-kadang takut juga diam sorang-sorang ni. Akak keluar jumpa kawan tapi akak tak suka cerita masalah akak pada kawan. Akak tetap cuba happy depan kawan-kawan, biar orang tengok kita happy. Tapi hati kita hanya Tuhan saja yang tahu. Terima kasih banyak Kak Norino Parit 14 Simpan 5 berkongsi. Terima kasih. Okey, komen berikutnya daripada Faizal dari Gombak katanya, saya akan elakkan buat keputusan penting masa tengah kecewa. Saya bagi diri masa untuk bertenang dulu sebab emosi boleh buat kita tersalah langkah. Terima kasih Faizal dari Gombak. Siti dari Ampang katanya, saya suka menulis apa

Karosa, hai. Terima kasih hadir. Mira dari Banting katanya, saya akan kurangkan lihat media sosial bila sedang sedih, sebab kadang-kadang bila tengok kehidupan orang lain, kita boleh jadi rasa terbeban. Terima kasih Mira dari Banting. Liana dari Sabah Bernam katanya, saya percaya menangis bukan tanda lemah. Lepaskan dulu apa yang terbuku, kemudian bangun semula dengan semangat yang baru. Terima kasih Liana dari Sabah Bernam. Anda pula bagaimana? Mela kongsi-kongsi, sharing-sharing dengan saya. Apa yang anda lakukan bila dilanda kekecewaan, bila dilanda kesedihan, bila susah hati? Mela kongsi dengan saya. Talian WhatsApp macam biasa 019-330-4425. Juga saya sedang bersiaran secara langsung di TikTok Live. Boleh juga berkomen-berkomen di situ. Ika Rosa, terima kasih share, terima kasih tap-tap screen. Anda sambung lagi layan seleksi lagu-lagu hiburan dalam Teh Tarik Kopi O Selangor FM. On your mark, get set.

dia tu kan macamlah betul sangat dia cakap. Aku dah cakap, tak nak dengar. Dia tu, jangan pertikai perjalanan hidup seseorang. Dia kerja apa? Duduk rumah apa? Tak kahwin lagi ke? Tak ada anak lagi ke? Bukan hak kita untuk persoalkan. Mungkin hari ini kau nampak dia macam tak ada masa depan, tapi kau tak tahu, mungkin masa akan datang dia juga yang tolong kau. Jadi, jangan kecilkan orang lain. Perasaan perlu dijaga. Jangan stres, kita happy-happy je. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.

Ikuti perkongsian terperinci sempena mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 2026 pelbagai isu penting berkaitan rakyat, ekonomi dan pembangunan negeri dijangka menjadi tumpuan sepanjang persidangan. Ikuti laporan penuh, kupasan isu dan perkembangan terkini secara menyeluruh dalam Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam hanya di Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: Okey, itu dia SPDC baru saja berlalu dengan titian perjalanan membawa kita sekarang ini 8.38 minit pagi. Masih lagi dalam
1: Teh Tarik Kopi O di Selangor FM, pilihan tepat.
0: Okey, dan juga masih lagi dalam
1: Sembang Tu Sen.
0: Sembang Tu Sen hari ini, tanya anda lah kan, apa yang anda lakukan bila dilanda kekecewaan, bila susah hati, bila dilanda kesedihan. Perasaan tu kita, ialah kita manusia, kita tak lari daripada perasaan itu kan. Tipu sangatlah kalau tak pernah diuji, tipu sangat kalau tak pernah rasa sedih, tipu sangat kalau tak pernah rasa kecewa. Cuma kadang-kadang ada antara kita yang pandai sembunyi. Pandai orang kata berselindung di sebalik senyum, di sebalik ketawa. Sampai orang lain tak tahu pun apa sebenarnya yang kita hadapi, apa sebenarnya yang kita alami, apa orang kata ujian yang sedang kita hadap. Sebab kalau boleh kita tak nak tunjuk kat semua orang kita tengah susah hati kan. Tapi dalam hati tu Allah SWT yang tahu. Pak Rashid dari Nilai katanya, kalau saya bertenang, start kereta keluar cari ketenangan kat luar. Tengok FB, Instagram, masak, makan, nak kongsi dengan kawan, no. Pasal bukan semua orang boleh dipercayai, cuma mengadu pada Tuhan. Terima kasih banyak Pak Rashid dari Nilai. Saya setuju cari ketenangan kat luar, betul? Dan betul juga, bukan semua kawan kita boleh kongsi apa yang kita hadap. Bukan semua kawan yang kita boleh kongsi ujian yang kita hadapi. Kak Zaini dari Puchong, saya solo pagi ni. Kak Zaini dari Puchong katanya, kalau sedih nangis dalam bilik air depan cermin, lor ni aku tak ingin menangis lagi, buang karen je. Simpan air mata untuk yang betul-betul perlu. Terima kasih banyak Kak Zaini dari Puchong. Okey, terima kasih. Tuan Muhammad Noor, terima kasih follow. Okey, komen yang lain daripada Fatin dari Subang Jaya katanya, dulu saya selalu pendam bila sedih, sampai satu hari saya sedar hati pun perlukan tempat untuk berehat. Sekarang saya lebih terbuka untuk kongsi dengan kakak. Sekurang-kurangnya saya tahu saya tak berjuang seorang diri. Terima kasih banyak Fatin dari Subang Jaya. Sofia dari Shah Alam katanya, saya akan berhenti salahkan diri sendiri. Saya belajar bahawa kecewa itu bukan pengakhiran tapi peluang untuk jadi lebih matang. Terima kasih Sofia dari Shah Alam. Zulhimi dari Gombak katanya, kalau saya kecewa, saya akan pergi ke masjid, duduk sekejap, tenangkan fikiran. Kadang-kadang dalam diam tu, kita boleh jumpa jawapan yang kita cari. Setuju juga. Terima kasih banyak Tuan Zulhimi dari Gombak. Irfan dari Petaling Jaya katanya, saya akan ingat bahawa setiap orang sedang berjuang dengan ujian masing-masing, jadi saya cuba untuk terus kuat dan tak bandingkan hidup saya dengan orang lain. Terima kasih Irfan dari Petaling Jaya. Terima kasih banyak. Kalau masih lagi anda nak hantarkan komen anda, silakan. Masih lagi ada masa. Dan selepas ini, info trafik. Dan melekat bersama-sama kami, Tarik Kopi O Selangor FM.

atau pencala ke TTDI. Beralih ke Aklih, pelan dari MRR2 ke Plaza Tun Datuk Keramat, manakala di LKSA pelan dari Persiara Anggrek Mokara ke Kota Kemuning, juga Bulatan Jubli Perak ke Pusat Bandar Shah Alam.

0: Lah dari Aeon Ampang ke LRT Ampang. Rancang perjalanan dengan bijak, pastikan anda berada di lorong yang betul. Sila beri isyarat tukar arah sekiranya ingin mengubah laluan. Pandu dengan cermat.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

Khalira Jepson baru saja berlalu dengan I Really Like You, membawa kita sekarang ini 8.50 minit pagi dah pun di hujung-hujung. Sembang tu sen, jadi nak habiskan baca komen daripada anda mengenai apa yang anda lakukan jika sedih, jika kecewa, jika susah hati. Okey, Aisyah dari Rawang katanya, saya percaya menangis bukan kelemahan. Lepaskan dulu kesedihan itu, kemudian bangun semula sedikit demi sedikit. Tak mengapa kalau proses itu mengambil masa. Terima kasih. Danish dari Banting katanya, saya suka memandu waktu malam sambil dengar radio. Ada masanya lagu yang dimainkan seolah-olah memahami apa yang saya sedang rasa. Terima kasih. Siti Mariam dari Kajang, saya akan minta maaf dan memaafkan kalau ada yang mengganggu fikiran. Kadang-kadang hati kita sedih kerana terlalu lama menyimpan luka. Terima kasih banyak Siti Mariam dari Kajang. Liza dari Ampang, akhir sekali bila rasa hidup ni terlalu sukar, saya akan lihat semula sejauh mana saya sudah melangkah. Saya bersyukur kerana Allah SWT masih beri peluang untuk terus bernafas dan mencuba. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak pada semua yang sudi berkongsi kisah hati anda dengan saya hari ini. Setiap luahan mengingatkan kita bahawasanya di sebalik senyuman yang terukir, ada luka yang sedang disembunyikan. Dan di sebalik setiap hati yang terluka, insyaAllah masih ada harapan untuk sembuh. Sekiranya hari ini hati anda sedang kecewa, sedang penat, sedang pikul, beban yang terasa terlalu berat, ingatlah anda tidak keseorangan. Menangislah jika itu yang mampu melegakan, berdoalah jika itu yang menguatkan. Jangan malu untuk minta pertolongan apabila hati dah tak mampu tanggung semuanya sendirian. Percayalah setiap malam yang gelap tetap akan disambut oleh sinar pagi. Mungkin hari ini bukan hari yang mudah untuk kita, tapi bukan juga bermakna esok tak bawa kebahagiaan yang baru. Sama-sama kita berikan masa kepada hati untuk pulih dan jangan sesekali berhenti berharap. Semoga setiap air mata kita yang gugur hari ini digantikan dengan senyuman pada hari-hari mendatang. Dan semoga setiap kesedihan dipermudahkan, setiap doa diangkat dan setiap langkah kita sentiasa dipimpin ke arah kebaikan. Jaga hati, jaga diri dan ingatlah, kadang-kadang insan yang paling perlukan kasih sayang daripada kita ialah diri kita sendiri. Betul tak? Okay, terima kasih banyak pada semua. Terima kasih. Kepada hati-hati yang diuji, sabar dan tenang, yakinlah Allah SWT sentiasa bersama-sama dengan kita. Dan insyaAllah mudah-mudahan semuanya akan baik-baik belaka. Amin. Okey, selepas ini utama 9 pagi dari Pusat Berita RTM akan sopuni Kuala Lumpur dan jam yang terakhir tertarik Kopi O nanti, kita akan ada siaran luar khas tertarik Kopi O sempena mesyuarat kedua pegang keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 2026. Jadi diharapkan anda terus kekal melekat setia bersama-sama dengan kami. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Nahas jalan raya merupakan cabaran kesihatan awam yang serius yang merupakan penyumbang kelima tertinggi kepada kematian pramatang di Malaysia. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, berdasarkan indeks kematian jalan raya Malaysia, secara perata 18 individu maut setiap hari di negara ini, 59% daripada kematian itu membabitkan penunggang motosikal. Kesan nahas jalan raya bukan sahaja dirasai keluarga mangsa, malah memberi impak besar kepada ekonomi negara. Nilai kehidupan statistik mendapati kerajaan menanggung kerugian sekurang-kurangnya 3.12 juta ringgit bagi setiap nyawa yang terkorban. Penganjuran program permotoran mempunyai tanggungjawab moral untuk memastikan keselamatan setiap peserta terjamin. Sementara itu, seorang lagi penuntut universiti yang pulang selepas menyertai program RHZ Members 8.0 maut dalam kemalangan di Lebuh Raya Pantai Timur LPT2. Mangsa Arisha Sazira Zainuddin, 21 tahun dari Kuantan Pahang, disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian akibat kecederaan parah di kepala. Ketua Polis Daerah Dungun, Superintendent Nik Abdul Halim Nikmat mengesahkan kemalangan berlaku kira-kira pukul 4.55 petang semalam di kilometer 356 LPT2 berhampiran Bukit Besi. Setakat ini, 6 peserta program berkenaan dilaporkan maut dalam kemalangan jalan raya, sama ada ketika dalam perjalanan ke lokasi acara atau ketika pulang ke destinasi masing-masing. Sesulan kemalangan yang sering dikaitkan dengan penganjuran program himpunan motosikal, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ akan mempertingkatkan penguatkuasaan termasuk RSZ members. Sesi libat urus akan diadakan. Ketua Pengarah JPJ, Dato' Edi Fadli Ramli berkata, pihaknya tidak menghalang penganjuran program permotoran. Namun, semua peserta wajib mematuhi peraturan jalan raya serta memastikan kenderaan berada dalam keadaan selamat.
1: Kita sentiasa menasihatkan pihak penganjur supaya memastikan peserta-peserta program itu mematuhi segala peraturan-peraturan dan undang-undang jalan raya, peraturan berkaitan dengan teknikal kenderaan itu sendiri sebelum memulakan perjalanan dan juga di waktu program itu berlangsung. Jadi memang kita dah memberi peringatan kepada penganjur dan juga peserta-peserta program supaya patuh pada semua peraturan JPJ. Sememangnya selalunya kita memberikan kerjasama kepada penganjur kerajaan negeri untuk laksanakan program-program tersebut.
0: Mengulas mengenai aplikasi MyJPJ, Dato' Edi Fadli berkata, aplikasi itu akan ditambah baik dengan pelbagai ciri dan teknologi terkini. Ini bagi meningkatkan tahap keselamatan dan mutu perkhidmatan kepada orang ramai. Sehingga kini, aplikasi MyJPJ mencatatkan hampir 15 juta pengguna berdaftar.
1: Dari masa ke semasa kita memang membuat penambahbaikan aplikasi ini kerana ia telah dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebagai super app JPJ, super app kerajaan. Akan ada pelbagai lagi features berkaitan dengan MyJPJ yang akan kita panggil untuk media preview selepas ini. Dalam masa terdekat kita akan panggil, mungkin dalam bulan 9, bulan September nanti kita akan panggil semua media untuk kita tunjukkan features-features baru, teknologi terkini untuk apps MyJPJ yang tidak pernah kita tunjukkan sebelum ini. Memang banyak, jadi tunggu dulu, kita dah buat penambahbaikan dari masa ke semasa.
0: Dato' Edi Fadli Ramli. Isu pelarian Rohingya, tiada sebarang tangkapan dibuat terhadap kumpulan pelarian itu yang berhimpun di luar Pejabat Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi Pelarian UNHCR baru-baru ini. Tegas Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus, kumpulan itu hanya diperiksa bagi tujuan dokumentasi. Penjelasan itu bagi membetulkan laporan media antarabangsa yang mendakwa kumpulan pelarian tersebut ditahan selepas tiba di ibu negara dengan menaiki bas selepas diusir dari penempatan mereka di Pulau Pinang. Berita seterusnya. Sebarang isu seperti kegagalan penjawat awam melaksanakan tugas apabila memilih bekerja dari rumah BDR tidak akan timbul jika mereka mencapai petunjuk prestasi utama KPI ditetapkan. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Samsul Azri Abu Bakar berkata, terdapat KPI ditetapkan sebelum seseorang penjawat awam dibenarkan melaksanakan BDR. Ketua Jabatan turut bertanggungjawab memantau semua penjawat awam bawah seliaan mereka. Mulai Sabtu lalu, penjawat awam yang layak mula mengikuti norma kerja baharu dengan bekerja 3 hari di pejabat dan 2 hari di BDR setiap minggu menerusi pelaksanaan dasar hari bekerja hibrid. Pahang merekodkan kadar penyertaan tenaga buruh tertinggi di Pantai Timur, iaitu sebanyak 65.3% bagi suku pertama 2026. Kadar pengangguran kekal rendah pada paras 1.9%. Timbalan Menteri Sumber Manusia Datuk Khairul Firdaus Akhbar Khan berkata, pelbagai usaha dilaksanakan agar masyarakat boleh mengakses peluang pekerjaan, antaranya menerusi program My Future Jobs dikendalikan Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso. Anak kelahiran Melaka yang berjaya dalam pelbagai bidang diseru agar menjadi rakan strategi kerajaan negeri dengan berkongsi pengalaman, kepakaran dan jaringan masing-masing ia demi membuka lebih banyak peluang kepada generasi baharu. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata, menerusi gagasan Melaka sayang rakyat, kerajaan negeri tidak mahu kejayaan anak-anak Melaka hanya kekal sebagai catatan peribadi. Sebaliknya perlu didokumentasikan dan dijadikan inspirasi kepada lebih ramai rakyat di negeri berkenaan. Luar negara, China memindahkan hampir 65,000 penduduk di wilayah Sichuan susulan hujan lebat sejak Sabtu lalu. Stesen televisyen rasmi China CCTV melaporkan pertempatan Bofi di daerah Renshou mencatatkan taburan hujan tertinggi iaitu 186 mm sekaligus meletakkan Renshou dalam keadaan berjaga-jaga. Sejak bermulanya musim banjir pada Jun, jumlah keseluruhan penduduk China yang dipindahkan lebih awal atas faktor keselamatan mencecah 882 orang. 13 orang terkorban termasuk 8 anggota polis dalam serangan pengebom bunuh diri di daerah Swat, utara Pakistan. Timbalan Ketua Polis Swat, Fida Hussein berkata, insiden itu turut mencederakan 22 yang lain. Menurut beliau, letupan berlaku ketika protes dianjurkan masyarakat sivil berhampiran balai polis. Penyerang dilaporkan cuba menceroboh balai polis itu sebelum meletupkan bahan letupan di pintu masuk. Tiada mana-mana kumpulan mengaku bertanggungjawab setakat ini. Di Spanyol, kira-kira 72 orang maut dalam insiden kemasukan besar-besaran migran ke wilayah Ceuta sejak beberapa hari lalu. Wakil Kerajaan Spanyol di Ceuta, Miguel Angel Perez Triano berkata, angka korban terbaru itu meningkat daripada 67 orang sebelum ini. Lebih 60,000 migran dilaporkan memasuki wilayah Ceuta minggu lalu, kebanyakannya dengan berenang mengelilingi pos sempadan dari Maghribi. Sukan badminton bergula lelaki negara Aaron Chia Aaron Tai muncul naib juara terbuka Taiwan 2026 selepas tewas kepada pasangan dari Indonesia Leo Roli Carnando Daniel Martin 21-23, 19-21. Nasib serupa menimpa beregu wanita utama negara Perlitan M. Tinah. Pasangan itu tumpas dalam perlawanan akhir kepada gandingan Jepun Sumire Nakade Miyu Takahashi 16-21, 18-21. Kesukan Commonwealth 2026, kejayaan kontinjen negara di Glasgow membuktikan jurulatih tempatan memiliki kepakaran dan kemampuan menerajui skuad kebangsaan. Ini sekiranya diberi peluang serta sokongan sewajarnya. Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara Jeffrey Ngadirin berkata, perkara itu dibuktikan melalui kejayaan beberapa jurulatih tempatan membimbing atlet negara mencipta pencapaian membanggakan. Kejayaan itu terserlah melalui angkat berat bawah kendalian Edmund Yeo, bowling padang bimbingan Fairuz Izwan Abdul Muin, berbasikal track pimpinan Har Nizam Basri serta judo dibimbing Mat Nashrik Mat Nasir. Malaysia menamatkan kempen Glasgow 2026 dengan meraih 8 emas, 3 perak dan 5 gangsa untuk berada di kedudukan ke-10. Sementara itu, Sukan Commonwealth Glasgow 2006 melabuhkan tirai dengan penuh warna-warni sebelum baton penganjuran diserahkan kepada Ahmedabad, India untuk edisi 2030. Majlis penutup berlangsung di The Hydro. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kemalangan jalan raya, cabaran kesihatan awam. Tiada isu gagal laksana tugas BDR jika capai KPI. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum.

0: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini, info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat. Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.

0: kasih berikut. Damansara link pelan dari Plaza Tor Damansara NKVI ke Kayu Ara, manakala dipencala link pelan dari Pencala ke Titi Air Utara, juga Plaza Tor Bukit Kiara ke Jalan Duta. Elakkan penggunaan telefon bimbit ketika memandu, fokus pada pemanduan, patuhi had laju yang ditetapkan. Semoga selamat sampai ke destinasi.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

Ikuti perkongsian terperinci sempena mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 2026. Pelbagai isu penting berkaitan rakyat, ekonomi dan pembangunan negeri dijangka menjadi tumpuan sepanjang persidangan. Ikuti laporan penuh, kupasan isu dan perkembangan terkini secara menyeluruh dalam Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam hanya di Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: Teh Tarik Kopi O secara langsung dari pekarangan Dewan Negeri Selangor Shah Alam, sempena mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 tahun 2026. Dengarkan perkongsian eksklusif bersama tetamu jemputan segalanya tentang inisiatif dan peluang untuk anda golongan sasa yang kami hargai. Bermula 3 Ogos 2026, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan di RTM Klik serta layari media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Okey, 9.20 minit pagi waktu ini. Seperti yang janjikan dalam jam yang terakhir Teh Tarik Kopi O hari ini, saya dan Apis akan bersilang siaran dari Konti Selangor FM ke Dewan Negeri Selangor. Sempena siaran luar kan, Teh Tarik Kopi O sempena mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 2026. Hai Apis, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam kita Selangor Maju Bersama. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Sekarang ini saya berada di Dewan Negeri Selangor, Awan. Terpaksa meninggalkan rakan setugas saya di Konti seorang, yeah, di Dewan Negeri Selangor seorang, untuk menceritakan lebih lanjut kepada, yeah, pendengar dan juga penonton yang anda boleh tonton di Facebook rasmi Selangor FM. Sekarang ini sedang bersiaran secara langsung untuk mesyuarat kedua persidangan penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 tahun 2026 bagi hari yang pertama. Seperti kebiasaan, bila waktu pagi sahaja, kita di Selangor FM setiap Isnin kita akan bersama dengan barisan kepimpinan di Negeri Selangor menerusi segmen Cerita Selangor. Tapi disebabkan persidangan ini, tim TTKO ataupun Teh Tarik Kopi O turun ke Dewan Negeri Selangor ini untuk bersama dengan barisan pemimpin di Negeri Selangor ini, yeah, untuk menceritakan apa perkembangan terkini untuk mesyuarat penggal yang kedua ini. Okey, hari ini kita bersama dengan tuan rumah lah. Kalau kita masuk ke Dewan Negeri ini untuk hari yang pertama ni, kebiasaannya kita akan bersama dengan Yang Berhormat Speaker, iaitu, yeah, Yang Berhormat Tuan Lawesan, Speaker Dewan Negeri Selangor. Selamat pagi baby.
2: Selamat pagi, apa khabar kepada semua yang hadir dan untuk menonton dan mendengar siaran, yeah, kita ini. Okay. Ya, selamat datang ke Dewan Negeri Selangor Shah Alam.
1: Baik, terima kasih YB kerana sudi menerima kunjungan kami untuk kesekian kalinya, yeah, tanpa jemu hari pertama je. Alah, nak kena layan Apis pula pagi-pagi ini.
2: Yeah, okay. Tak ada masalah.
1: Tak ada masalah. Okey, YB, hari ini persidangan untuk hari yang pertama seperti kebiasaan akan, yeah, bermula jam 10 pagi.
2: Betul, betul.
1: Baik, kita nak tanya kepada YB. Untuk mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor akan kembali bersidang dengan pelbagai agenda penting yang menyentuh daripada segi pembangunan, yeah, yeah, kesejahteraan rakyat, krisis masih lagi berlaku. Jadi mungkin YB Lawesan boleh kongsikan apa fokus utama ataupun ada kelainan ataupun tidak untuk mesyuarat kedua,
2: yeah, penggal keempat. Ya, biasa saja kalau untuk persidangan

0: Yang ketiga adalah berkenaan dengan pelanjawan
1: okay.
0: yang akan diluluskan. Mm-hmm. Tapi yang tengah-tengah ini selalunya dry sikit sebab
1: dry
0: dia
1: sikit.
0: Dia, okay. lebih kepada, dia lebih kepada kalau kerajaan ada apa-apa rang undang-undang mm-hmm. ataupun perkara-perkara biasanya kita tumpu kepada rang undang-undang ataupun okay. Mungkin ada perbekalan tambahan, itu pun bukan selalunya ada. Jadi biasanya dia dry dan dia pendek. Tapi kali ini ya walaupun dia dry tetapi dia menarik juga kerana fokus utama pada kali ini adalah kita ada beberapa pindaan rang undang-undang pindaan dan juga rang undang-undang pindaan terhadap untuk undang-undang tubuh kerajaan negeri okay. untuk makluman semua undang-undang tubuh kerajaan negeri itu perlembagaan negeri lah nama dia undang-undang tubuh kerajaan negeri. Jadi kita ada satu pindaan okay. terhadap rang undang-undang pindaan terhadap perlembagaan negeri kita. Uh-huh. Kita juga ada satu rang undang-undang untuk meneruskan enactment Mahkamah Syariah
1: okay.
0: dan juga rang undang-undang untuk meminda enactment Pentadbiran Agama Islam. Uh-huh. Jadi tiga rang undang-undang ni sebenarnya adalah sangat penting lah dan dijangkakan akan mula dibahaskan pada hari ini, pagi ini.
1: Okay.
0: Dan apa yang lebih penting ialah, menarik ialah kita menjangkakan pada penghujung minggu ini, Tato Sri Menteri Besar akan membentangkan rancangan Selangor kedua. RS2
1: itu
0: RS2 dan berbahasan akan diikuti mungkinlah paling awal pun pada awal minggu depan lah saya menjangkakan. Jadi saya rasa kedua-dua inilah pindaan terhadap rang undang-undang dan sebagainya dan juga pembentangan dan berbahasan terhadap rancangan Selangor kedua itu akan menjadi tumpuan dan fokus utama sidang kali ini. Jadi walaupun dia dry, dijangkakan selalunya dry tetapi menarik jugalah sebab ada banyak isi yang boleh diikuti. Saya menjangkakan kali ini kita akan bersidang selama 2 minggu, hampir penuh 2 minggu lah.
1: Okay. So maknanya bermula 3 Ogos sehingga 14.
0: Ya, yeah, betul, betul.
1: Okey. YB, mungkin YB boleh kongsikan. Saya menarik bila YB menggunakan kata dry itu. Kenapa? Apa yang membuatkan
0: sebab
1: perkataan dry itu dipilih oleh YB?
0: Perbahasan round undang-undang ni selalunya dia sangat teknikal.
1: Okey.
0: Ataupun pindaan yang terlibat tu bukannya banyak sangat.
1: Mm-hmm.
0: Biasanya sedikit saja.
1: Baik.
0: Tapi kali ini semua ketiga rang kesemua tiga
1: okay.
0: ketiga-tiga rang undang-undang ini merupakan rang undang-undang yang saling berkaitan. Pertama sekali kita kena meminda perlembagaan negeri undang-undang okay. tubuh kerajaan negeri untuk memasukkan sistem Mahkamah Syariah
1: baik.
0: Di dalam undang-undang tubuh kerajaan menjadikan sistem kehakiman di negeri Selangor ni, kehakiman syariah ni mendapat tempat yang baik. Sepatutnya dalam undang-undang tubuh kerajaan. Dan keduanya, kerana kita nak buat satu rang undang-undang baru untuk enactment Mahkamah Syariah, uh-huh. maka kita perlu meminda enactment Pentadbiran Agama Islam
1: wow.
0: yang lama.
1: Uh-huh.
0: Sebab sebelum ini Mahkamah Syariah ditubuhkan atas peruntukan-peruntukan tertentu di dalam enactment Pentadbiran Agama Islam. Jadi bahagian itu kena dikeluarkan. Kena dikeluarkan
1: betul.
0: Dan masuk dalam satu rang undang-undang baru
1: okay.
0: dengan lebih banyak perincian dia. Jadi ketiga rang undang-undang ini merupakan satu, saya kira, saya kata pakai bahasa-bahasa Inggeris lah, operation. It's a very huge operation. Maksudnya dia melibatkan banyak perkara yang saling berkaitan. Dan oleh sebab itu saya kata walaupun biasanya pertengahan sidang pertengahan ini dia try kerana dia selalu
1: tapi dia penting dia,
0: tetapi maybe. Untuk kali ini kita bincang round undang-undang ni semuanya ada kaitan dan penting.
1: Okey.
0: Sebab dia merupakan satu sebab khususnya apabila kita nak meminda undang-undang tubuh kerajaan sebab dia memerlukan kelulusan daripada 2/3 ahli dewan.
1: Okay.
0: Jadi saya menjangkakan ahli dewan dari parti pembangkang pun akan membahaslah, menyokonglah.
1: So maknanya kita tidak menakut-nakutkan pendengar yang sedang mendengarkan di Selangor FM sekarang ini. Oh, banyak sangat rang undang-undang enactment yang banyak perkataan-perkataan baru yang mungkin anda nak digest kan.
0: Jadi ini menunjukkan bahawa kita Dewan Negeri Selangor kita hendak memetapakan sistem kehakiman yang ada di Negeri Selangor dengan ada sistem syariah, judiciary sistem syariah dia dan sebagainya, memastikan bahawa perkara ini diberi tumpuan yang sepatutnya dalam dewan.
1: Okey. Baik, itu dia antara agenda ataupun fokus utama untuk mesyuarat kedua persidangan penggal keempat Dewan Negeri Selangor. Ini adalah yang kedua, maknanya yang tengah-tengah yang
0: betul.
1: Bermula tempoh hari kita lebih banyak untuk menyuarakan apa
0: kalau
1: yang
0: sidang pertama perasian kemudian kali ini kebetulan pun ada satu sidang khas
1: betul.
0: Berkenaan dengan pakej daya tahan dan kemudiannya RS1 lah. Ini adalah pertengahan kita akan bincang tentang enactment round

0: aktif teh tarik kopi O secara langsung dari pekarangan Dewan Negeri Selangor Shah Alam, sempena mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 tahun 2026. Dengarkan perkongsian eksklusif bersama tetamu jemputan segalanya tentang inisiatif dan peluang untuk anda golongan sasa yang kami hargai. Bermula 3 Ogos 2026, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan di RTM Klik serta layari media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Okey, 9.32 minit pagi waktu ini untuk jam yang terakhir teh tarik kopi O ini. Saya di Konti Selangor FM masih lagi bersilang siaran bersama-sama APIS dari Dewan Negeri Selangor, sempena siaran luar khas teh tarik kopi O, sempena semesyuarat kedua pegang keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 2026. Dan bersama-sama APIS di sana, YB Tuan Lawat Weng San, Speaker Don Selangor. Silakan APIS.
1: Baik, kita kembali dari Dewan Negeri Selangor, masih lagi menceritakan bersama dengan Yang Berhormat Speaker Dun Selangor, Yang Berhormat Tuan Lawesan sendiri. Tadi kita dah ketahui apakah fokus utama untuk persidangan kali ini, persidangan kedua penggal keempat untuk tahun 2026 ini. Tadi kita recap sikit adalah pindaan daripada Perlembagaan Negeri.
2: Kemudiannya kita nak pentangkan round-round.
1: Okey, baik. Itu dia antara fokus utamanya. Jadi hari ini, YB, kita nak bertanyakan juga kepada Yang Berhormat Speaker juga, macam mana untuk memastikan semua ahli-ahli Dewan diberikan masa yang mencukupi dan masa yang ada untuk mereka menyuarakan apa yang mereka ingin pertengahkan dalam Dewan Negeri ini.
2: Sebenarnya semuanya perlu perpandukan kepada peraturan-peraturan tetap Dewan Negeri Selangor. Saya di sini ada catatan sedikit, iaitu kalau kita tengok peraturan tetap 13, 88 dan 92, kita peraturan tetap ini memberi kuasa kepada speaker untuk mengawal selia perjalanan sidang dewan dengan profesional dan telus. Jadi untuk malam semua, peraturan tetap ini kita boleh download daripada laman web kita ini. Jadi saya bermula dengan sesi soal jawab. Jadi sesi soal jawab akan bermula setiap hari selama 90 minit untuk setiap hari.
1: Sesi pagi. Ya, ada dua sesi pagi dengan petang.
2: Petang lah. Pagi biasanya kita akan mula dengan sesi pertanyaan 90 minit. Jadi cara kita menyusun soalan ialah kita akan selang-selang lah antara kerajaan dengan pembangkang. Jadi setiap pembangkang akan diberi peluang, termasuk pembangkang akan diberi peluang untuk soalan mereka dinaikkan untuk dijawab pada sesi soal jawab. Kita ada 10 hari persidangan. Jadi setiap hari ada 90 minit, ditambah lagi dengan soalan tambahan. Jadi saya rasa peluang yang mencukupi telah mula diberi seawal sesi pertanyaan. Dengan anda boleh lihatlah 100 soalan pertama yang kita pentangkan ni, lebih kurang sebahagian besar dia adalah memanglah kita ikut komposisi di pembangkang dan kerajaan dalam sidang dewan. Jadi kita mungkin ada antara 60% tu adalah soalan daripada kerajaan, kemudian yang selebihnya adalah daripada pembangkang, lebih kurang 30% ataupun 40% lah. Jadi kita selang-selang lah mengikut seniority. Yang lebih senior soalan dia jalan dulu, yang junior soalan dia mungkin ke belakang sikit. Tetapi setiap adun pastinya akan ada satu atau dua soalan yang akan dijawab pada sidang kali ini.
1: So maknanya dia ada dua sesi. Kita menjelaskan kepada pendengar dan juga penonton, 10 pagi hingga 1 tengah hari akan sesi soal jawab, dan di sebelah petang
2: 90 minit. Lepas tu 1 jam setengah lah. Lepas tu kita akan masuk ke perbahasan. Dalam perbahasan ni saya biasanya membawa usul tu adalah daripada kerajaan, ataupun pembahas yang pertama adalah daripada kerajaan, biasanya adalah Yang Berhormat Pelabuhan Kelang, Yang Berhormat Azmi Zam. Jadi beliau akan membangun dan mengambil bahagian dalam pembahasan sebagai pembahas pertama, kemudian akan diikuti oleh ketua pembangkang dan kemudian kepada kerajaan, kepada pembangkang, kerajaan, pembangkang. Dan kita tahulah kalau pembangkang dan kerajaan ini dia ada parti-parti yang berbeza-beza. Jadi parti-parti yang mana setiap parti itu, ketua parti setiap parti itu ada wakil dia lah. Jadi mereka akan dipanggil untuk mengambil bahagian dalam pembahasan. Dan kemudian diikuti oleh ahli-ahli dewan daripada parti-parti masing-masing yang lebih junior. Jadi setiap orang biasanya akan diberi antara 10 hingga 15 minit lah untuk mengambil bahagian dalam pepasan mana-mana peringkat.
1: Baik. Jadi itu dia kaedah yang digunakan untuk memastikan perbahasan atau perbincangan di dalam Dewan Negeri ini jalan dengan lancar dan juga adil.
2: Yeah.
1: Itu secara teknikalnya.
2: Masa sebenarnya semua adu sama. Aha. Cuma mungkin ketumpangkang dan pengurusi penyokong kerajaan akan diberi masa yang lebih panjang sedikit saja. Okay. Itu advantage yang ada pada mereka. Yang lain, yang selebihnya adalah sama.
1: Okey. Wabi, kita nak tanya sebelum ini untuk mesyuarat yang pertama lebih memberikan fokus kepada krisis yang sedang melanda negara kita. Itu persidangan itu lebih pada apa pihak kerajaan, inisiatif pihak kerajaan Pekis akan ambil untuk daya tahan. Okey, untuk persidangan yang kedua ini pula seperti yang YB Speaker cakap tadi untuk lebih fokus kepada rang undang-undang. Mungkin YB boleh ceritakan apa yang impak yang akan diberikan kepada masyarakat di negeri Selangor menerusi persidangan untuk kali kedua ni.
2: Saya kira kalau kita nak kira impak dia besar sebab pertama sekali kita akan membahaskan tentang pindah terhadap undang-undang tubuh kerajaan. Jadi untuk Muslim lah khususnya, jadi sistem kehakiman di negeri Selangor ni akan lebih dimetapatkan. Dimetapatkan dengan ada sistem pentadbiran kehakiman syariah yang lebih kemas dan lebih menyeluruh. Jadi untuk masyarakat Muslim, saya rasa itu adalah satu perkara yang cukup besar dan satu perkembangan yang cukup bagus untuk menunjukkan bahawa di negeri Selangor ini kita sangat mementing dan menitikberatkan pemata patan sistem kehakiman syariah di negeri Selangor. Jadi untuk titik saya rasa penuntut-penuntut semua boleh mengikuti perbahasan nantilah. Apa yang akan dibahaskan, apa yang hendak dibentangkan. Dan seterus itu, rancangan Selangor kedua itu sangat penting. Sebab kita akan merancang sesuatu untuk negeri Selangor bagi tempoh 5 tahun yang akan datang. Dan saya pasti sebelum kerajaan membentangkan RS2 ini, kerajaan juga akan membuat satu pembentangan dan penjelasan yang menyeluruh tentang apa yang telah dilakukan untuk RS1. Dan mungkin saya rasa di situ ramai lagi ahli dewan akan mengambil bahagian dalam pembahasan. Apa yang kita telah berjaya, apa yang kita telah gagal, atau kalau adalah, ataupun ada apa yang kita masih belum siap taruh RS1. Jadi apakah kita akan lakukan untuk RS2? Jadi ini sejajar dengan prinsip ataupun semangat kerajaan bahawa setiap pembentangan ataupun dasar yang penting yang berkaitan dengan negeri Selangor ianya akan berlaku di Dewan Negeri Selangor terlebih dahulu. Jadi
1: sebelum dikeluarkan,
2: membolehkan menjadikan wakil rakyat diberi peluang yang sangat sangat besar untuk mengambil bahagian dalam pembahasan. Itu sebabnya sidang dewan kita ni di negeri Selangor dia panjang. Sebab dia tak macam dewan negeri yang lain, mungkin sehari, dua hari, tiga hari macam tu. Tapi di sini kita memberi peluang yang seluas-luasnya kepada semua pihak untuk mengambil bahagian dalam pembahasan. Sebab ADUN adalah orang yang paling pertama yang akan dengar daripada ucapan Datuk Menteri Besar tentang apa yang hendak dibentangkan, dan mereka juga adalah orang yang akan mengambil bahagian dalam pembahasan. Memberi input, memberi teguran, memberi sokongan, memberi cadangan. Merekalah orang yang pertama terlibat dalam proses ini. Jadi ini menunjukkan matlamat Dewan Negeri Selangor ini sangat pentinglah. Jadi secara tidak langsung ia akan memberi kesan yang positif kepada rakyat.
1: Jadi itu dia impak yang mungkin kita sebagai masyarakat di negeri Selangor yang menetap di negeri Selangor ini akan dapat daripada persidangan kedua untuk tahun ini. Jadi selepas ini mungkin kita nak tahu juga sekarang ini digunakan berkenaan dengan teknologi AI. Mungkin YB ada nak kongsikan apa yang terbaru di Dewan Negeri. Mungkin ada perbezaan daripada persidangan-persidangan yang sebelum ini yang nak dibawakan untuk mesyuarat kedua persidangan penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 tahun 2026. Baru hari pertama, kita ada banyak lagi perkongsian yang bakal kita soalkan, kita tanyakan kepada Yang Berhormat Tuan Lawesan. Kita kembali selepas ini di Dewan Negeri Selangor, sempena mesyuarat kedua persidangan penggal keempat Dewan Negeri Selangor. Yeah. Kita kembali sebentar bersama dengan rakan tugas di Konti bersama dengan Awan. Lepas ni Awan, bagi kat kami balik tau. Banyak lagi kami nak cerita ni.
3: Okey. Bagi balik eh. Okey, baik. Okey, kita layan lagu dulu kembali selepas ini dalam siaran luar khas Teh Tarik Kopi O.

0: eksklusif Teh Tarik Kopi O secara langsung dari pekarangan Dewan Negeri Selangor Shah Alam, sempena mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 tahun 2026. Dengarkan perkongsian eksklusif bersama tetamu jemputan segalanya tentang inisiatif dan peluang untuk anda golongan sasa yang kami hargai. Bermula 3 Ogos 2026, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan di RTM Klik serta layari media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Okey, sama 45 minit pagi waktu ini. Orang kata dah pun di hujung-hujung jam yang terakhir Teh Tarik Kopi O. Masih lagi dalam siaran luar khas Teh Tarik Kopi O sempena mesyuarat kedua pegawai keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 2026. Okey, menepati janji saya pas kembali kepada APIS di Dewan Negeri Selangor.
2: Okay, terima kasih Awan untuk laluan yang diberikan. Kita dah hampir ke penghujung. Sebentar nanti tepat jam 10 pagi persidangan Dewan akan bermula. Kita akan dengarkan loceng dulu. Seperti kebiasaan, mungkin ramai yang dah rindu kan, walaupun anda tak bersidang sekali, tapi kita di Selangor FM bawakan vibe tersebut kepada pendengar juga penonton yang sedang ikuti kami di Selangor FM. Okey, WB Speaker, mungkin kita nak tahulah sekarang ini di mana-mana ada penggunaan teknologi,
3: betul,
2: di mana-mana ada orang menggunakan AI ini. Mungkin di Dewan Negeri untuk persidangan kedua ini ada kelainan yang akan dibawakan yang lebih menarik yang mungkin YB nak kongsikan kepada pendengar.
3: Ya, ada sesuatu yang kita hentak ketengahkan, iaitu tentang e-sidang. Mungkin saya pernah sebut tentang sistem e-sidang ini, tetapi saya hinting melaporkan kepada semua bahawa sistem e-sidang kali ini telah pun tak akan berjalan secara sepenuhnya.
2: Okay.
3: Di mana setiap soalan yang ditanyakan oleh ADUN, termasuk sama ada lisan ataupun bertulis, jawapan kepada soalan-soalan tersebut akan disediakan, dihantar dan diuruskan seluruhnya melalui platform digital kita, iaitu e-sidang.
2: E-sidang
3: dan, e-sidang ini dan wakil rakyat juga akan dapat akses sistem e-sidang ini melalui akaun masing-masing yang ada yang telah pun diberikan mereka. Dan semua jawapan ini akan juga dimuat naik dalam laman web kita. Jadi menjadikan sesi soal jawab ini dia macam satu gedung tata lah. Database yang sangat-sangat komprehensif untuk bukan saja wakil rakyat tetapi untuk media, wartawan dan juga rakyat menjalankan penyelidikan. Kalau kita hendak tahu soalan apa yang ditanyakan oleh ADUN, siapa dalam sidang mana, tahun apa, jawapannya termasuk jawapan dan soalan yang saya tanyalah semasa saya jadi ADUN 10 tahun yang lalu, semua ada di situ. Dan memandangkan sekarang ini kita pakai e-sidang, jadi dulu penghantaran jawapan itu masih lagi dibuat sebahagiannya manual. Jadi sekarang ini semuanya dijalankan seluruhnya melalui secara elektronik dan digital. Jadi menjadikan masa penyediaan jawapan itu dapat disingkatkan. Dan kami berharap
2: orang ramai juga boleh akses e-sidang ini.
3: Boleh. Akses dia kemudian selepas kita upload semua ni. Dan saya kira ia dapat memendekkan tempoh notis yang diperlukan untuk menjawab soalan. Dan seterusnya kita harap-harap dengan itu kita dapat membolehkan ADUN pertanyakan soalan yang lebih relevan dengan perkembangan semasa. Jadi sekarang ni kalau kita tengok 3 minggu mereka perlu hantar soalan mereka. Jadi kita harap pada masa depan kita dapat memendekkan tempoh ini, menjadikannya kepada 2 minggu ataupun seperti di parlimen. Kalau parlimen saya tak silap 10 hari. Jadi kita berharap itu dapat berlaku. Dan dengan adanya kita bekerjasama dengan Teraju AI yang dibawa Kerajaan Negeri Selangor, dan kita juga berharap pada masa depan kita akan dapat bekerjasama dengan Jabatan Digital Negara. Sebab kebelakangan ini mereka telah pun menjalankan kolaborasi dengan Dewan Rakyat dan Dewan Negara untuk menjalankan digitalisasi sepenuhnya sistem pengurusan handset yang ada. Jadi kalau kita dapat lakukan yang sama di negeri Selangor, ini juga akan memudahkan wakil rakyat dan rakyat untuk akses dan membuat carian terhadap isi kandungan perbahasan yang dilafazkan oleh wakil rakyat. Sama ada Menteri Besarnya, Esko dia, pembanggang dia, wakil ADUN dia. Jadi apa yang diucapkan oleh mereka kita dapat cari secara digital, iaitu dia melalui satu cara lah. Kita dapat akses ataupun isu-isu tertentu, kita dapat masukkan keyword dia di situ dan kemudian dia akan keluarkan.
2: Setiap dah macam Google.
3: Macam Google lah.
2: Okay.
3: Supaya kita dapat memudahkan sistem carian itu. Sekarang ni kita ada, tapi kita hanya letak dalam PDF sajalah.
2: So kena semak,
3: user kena download, kena buka, kena search semuanya. Kita berharap dengan adanya sistem ini kita dapat cari dengan lebih terperinci. Kita juga berharap sistem apa ni, sistem siaran langsung yang kita lakukan sekarang ini, kita dapat jalankan dengan, kita boleh menerapkanlah acuan-acuan AI yang terkini seperti auto caption dan sebagainya. Kita dapat menggunakan teknologi terkini ini untuk membantu wakil rakyat dan pejabat awam untuk mendapat respons yang lebih lengkap daripada rakyat. Jadi banyak yang kita boleh lakukan lah.
2: Di Dewan Dewan Negeri juga akan menggunakan teknologi-teknologi yang kini sedang get dipergunakan oleh semua masyarakat. Baik, OIB, kita dah menghampiri ke penghujung untuk siaran luar Tertarik Kopi O dari Dewan Negeri Selangor. Setiap kali persidangan yang saya ingat, YB akan pesan semua masyarakat perlu ikuti persidangan Dewan. Untuk kali kedua ini, penggal yang keempat ini, kenapa orang masih perlu ikuti mesyuarat kedua ni?
3: Jadi untuk makluman semua, Dewan Negeri Selangor sangat mengalu-alukan wakil rakyat, pemimpin setempat untuk mengaturkan lawatan rasmi ke Dewan Negeri Selangor. Sama ada kita bersidang ataupun tidak. Jadi sangat mengalu-alukan. Dan pada masa yang sama, saya ingin memberitahu bahawa Dewan Negeri Selangor merupakan platform politik yang tertinggi di Negeri Selangor. Jadi contohnya bagi sidang kali ini, kita akan membentangkan rang undang-undang enactment pindahan terhadap perlembagaan, penubuhan mahkamah syariah dan sebagainya, yang akan memberi kesan langsung kepada kehidupan harian rakyat secara langsung atau tidak langsung, suka atau tidak. Dasar-dasar kerajaan semuanya, undang-undang dan pindahan terhadap undang-undang itu semuanya berlaku di sini. Jadi untuk mengetahui apa yang berlaku terhadap perkara-perkara ini yang akan memberi kesan positif ataupun negatif kepada rakyat, saya rasa elok mereka ambil tahu tentang apa yang berlaku di sini. Dan apapun sekali, wakil rakyat itu dipilih oleh rakyat melalui pilihan raya setiap 5 tahun. Jadi bukannya lepas mereka, lepas mengundi, membuang undi kemudian lepas tangan itu saja. Tak kisah. Jadi saya rasa di Negeri Selangor kita berasa bagus kerana ada platform siaran langsung dan sebagainya untuk memudahkan rakyat memantau prestasi wakil rakyat. Jadi contohnya kali ini kita akan membentangkan rang undang-undang penubuhan mahkamah syariah yang akan membujukkan hierarki 4 peringkat untuk membolehkan kehadiran yang lebih komprehensif diberikan kepada rakyat beragama Islam di Negeri Selangor. Dan begitu juga dengan RS2, dia lagi penting. Antara dunia dan akhirat, dunia kita nak buat dengan baik sekali. Jadi saya rasa ini adalah sesuatu yang saya rasa sangat penting bagi rakyat Negeri Selangor. Dan apa yang bagus ialah di Selangor kita ada cara untuk memudahkan rakyat memahami apa yang dilafazkan oleh wakil rakyat kita. Jadi
2: mungkin
3: itu yang
2: sempat nak datang ke Dewan Negeri, kita boleh sediakan tengok secara dalam talian.
3: Dalam talian ada. Jadi saya rasa dengan itu kita boleh nilai lah dengan sendiri, tak perlu apa ni, retorik dan sentimen tu, emosi tu kita boleh ketepikan. Kita tengok apa yang berlaku di dalam dewan ini, siapa cakap apa,
2: dan nilai sendiri.
3: Nilai sendirilah. Saya rasa di situ kita boleh tengoklah dengan lebih adil dan lebih dekat. Jadi tak perlu kita bergantung kepada sumber-sumber yang lain yang tidak sah. Jadi so, di Negeri Selangor ini kita ada sistem live ini, kita membolehkan rakyat mengetahui apa yang berlaku di sini. Dan dia sangat penting, bukan tak penting, sebab seperti apa yang saya kata, semua dasar undang-undang, prinsip kerajaan ataupun dasar berlaku kerajaan, dia berlaku di sini. Kerajaan umum di sini, kerajaan pinjang di sini, kerajaan ditegur, disokong, dipuji pun di sini.
2: Baru akan dilaksanakan.
3: Cadangan daripada wakil rakyat pun di sini, pembangkang dia ada, wakil yang penyokong kerajaan pun ada. Jadi semua di sini. Jadi sangat penting.
2: Jadi itu dia kata-kata yang ditinggalkan kepada anda, penonton dan juga pendengar. Jadi fikir-fikirkan, kalau ada kesempatan, boleh ikuti dan boleh datang sendiri. Boleh anda saksikan mesyuarat kedua persidangan penggal keempat ni secara langsung juga, secara dalam talian, juga secara fizikal. Jadi kami di Selangor FM, tim siaran luar Tertarik Kopi O ini, ingin mengucapkan ribuan terima kasih Dia loceng. Ramai yang rindu tu, kita bagi dengar ajak. Kita bagi dengar ajak. Ramai yang rindu loceng tu. Bukan dekat sekolah ya. Kita di Dewan Negeri Selangor. Hingga berjumpa lagi, YB. Kami doakan juga supaya persidangan ini akan berjalan seperti mana yang telah direncanakan. Dan kami ingatkan juga, kami akan berada di sini bersama dengan barisan-barisan pemimpin kita ini untuk mewawarkan juga kepada penonton dan juga pendengar apa yang terkini di mesyuarat kedua persidangan penggal keempat Dewan Negeri Selangor. Hingga berjumpa lagi. Esok kita akan kembali dengan waktu yang sama. Mungkin tetamu yang agak berbeza. Kita kembali semula bersama dengan rakan tugas di Konti. Silakan Awan.
1: Baik, terima kasih banyak Apis dan juga speaker Dewan Selangor YB Tuan Lawesan yang telah menjayakan siaran luar khas di tadi Kopi O sempena mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 2026. Terima kasih banyak. Okey, tugas saya juga berakhir di sini. Saya mohon jutaan ampun dan maaf di atas segala salah silap dan kekurangan. Selepas ini 5 jam yang berikutnya 10 pagi hingga 3 petang IDA Ida akan bersama-sama dengan anda dalam Hello Selangor. Kekal melekat bersama-sama kami 18 jam sehari 6 pagi hingga 12 tengah malam. Terima kasih banyak-banyak di atas segala sokongan anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam buletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, Icon, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Kembali lagi bersiaran. Hai, saya Syedah Salim ataupun Ida, ketemankan anda menerusi Hello Selangor 3 Ogos 2026. Okey, jadi sebentar tadi kita telah pun ditemani oleh rakan penyampai kita DJ Awan. Hari ini dikonti bergerak solo kerana DJ Up Peace. Dia sibuk di lokasi untuk sidang DUN Negeri Selangor, tapi tidak mengapa kerana anda boleh mengetahui atau kita akan bawakan kepada anda perkembangan terkini dari semasa ke semasa. Okey, jadi 5 jam seterusnya ini dah temankan anda. Jangan risau, jangan rasa kesorangan. Kita ada banyak yang ingin dikongsikan juga di jam ini. Kita ada Intai Dapur dan juga lagu-lagu yang insyaAllah memberikan hiburan untuk halua telinga anda. Ini dia Hingga ke Jannah, KRU.

0: satu peribahasa.
1: Apa peribahasa kita hari ini ya?
2: Abu angin.
1: Maksudnya apa?
2: Telah musnah sama sekali.
1: Contohnya?
2: Kota yang melambangkan ketamadunan bangsa itu telah menjadi abu angin kerana diserang oleh tentera Jepun.
0: Dengarkan perkongsian satu hari satu peribahasa setiap weekdays bermula 10.15 pagi di stesen Young On Point dan lebih.
1: Morris, everyone to jaga.

0: Langor FM. Pilihan tepat. Hai, assalamualaikum. Saya Harry Khalifah aka Pak. Semoga Selangor FM menjadi radio yang trending di Malaysia, trending di hati-hati pendengar-pendengar Selangor FM, dan semoga penyokong-penyokong Selangor FM bertambah besar, besar dan besar.
1: Ikuti perkongsian terperinci sepanjang mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 2026. Pelbagai isu penting berkaitan rakyat, ekonomi dan pembangunan negeri dijangka menjadi tumpuan sepanjang persidangan. Ikuti laporan penuh, kupasan isu dan perkembangan terkini secara menyeluruh dalam Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam hanya di Selangor FM, radio nombor 1 Orang Selangor.
2: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
3: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
2: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
3: Satu portal, pelbagai suara.
2: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 Orang Selangor.

barang keperluan asas dengan lebih murah dari harga pasaran. Okey, anda boleh dapatkan di jualan Rahmah Madani untuk hari ini, edisi 3 Ogos 2026, antara lokasi yang terlibat di Don Bandar Utama, Gelanggang Bola Keranjang, Kampung Cempaka, PJU 1, di Don Sementa, Dewan Serbaguna Kampung Sungai Serdang, juga di Don Lembah Jaya, Perkarangan Surau Ehsaniah, Lembah Jaya Utara, bagi 9.30 pagi hingga 1 tengah hari nanti. Itu untuk sesi pagi, untuk sesi tengah, sesi pagi dan sesi tengah hari. Okey, baik, sesi petang belum, 4 petang hingga 7 petang di Don Semenyih, Lot 1542 Kampung Rinceh Hilir, juga di Don Sungai Pelik, Perkarangan Surau Al Islah, Taman Dahlia, Bandar Baru, Salak Tinggi. Jadi segera ke lokasi yang berdekatan dengan anda. Ini dia Aida Jebat, Temberang.

0: Jumpa saya sekejap.
1: Saif tak ada kat tempat dia lah, Puan.
0: Terima kasih, Yati. Yati, awak nampak Saif?
1: Tak nampak lah, Puan.
0: Saif, awak kat mana?
2: Alamak, kan dah kantoi. Budaya ponteng kerja adalah sangat ditegah. Ia akan bagi kesan yang tak baik kepada rakan sekerja dan secara tak langsung kepada tempat kita bekerja tu. Jalankan amanah sebaik mungkin. Tunjukkan teladan yang baik. Sama-sama kita menjadi pekerja dan majikan yang berdedikasi. Pesanan ini untuk diri saya dan anda yang sekarang ini sedang bekerja. Selamat FM, pilihan tepat.
3: Assalamualaikum, hai saya Adi Sikten.

umur bukanlah penghalang untuk mengecap kejayaan, untuk mengecap percintaan. Tetapkan matlamat dan usaha dan setia itu penting hingga berjaya ke apa yang anda tujui. Jangan mengalah ya. Pesanan dari saya, Emelina, untuk anda pendengar setia Selangor FM. Love you.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

Ya, Selangor FM Radio, nombor satu orang Selangor, 10.33 minit pagi. Ini Ida nak wawarkan kepada anda, kalau semalam 2 Ogos 2026, kita telah pun selesai untuk uji bakat Bintang Piramli 2026 bagi peringkat zon tengah. Jadi pastinya untuk peserta-peserta ini dan semua yang menonton ataupun mendengarkan uji bakat Bintang Piramli 2026 untuk KLFM, ada juga buat live di TikTok kan, mana yang sempat tonton, mana juga yang sempat tengok di video-video yang telah pun dimuat naik di Selangor FM, klip-klip video. Pastinya anda nak tahulah siapalah yang menang kan, siapalah yang wakil bagi peringkat zon tengah KLFM dan juga Selangor FM ini. Ida nak wawarkan kepada anda, anda boleh ikuti siaran langsung bagi suara bertemu suara di Radio KLFM. Tapi jangan risau, kami di Selangor FM juga akan berkongsi juga dengan anda kan. Anda boleh dengarkan juga siaran menerusi Selangor FM, di mana suara bertemu suara nanti akan dikongsikan oleh penerbit uji bakat Bintang Piramli 2026, iaitu bagi Selangor FM kita ada Puan Nora Zila Abdul Aziz, okay, selaku penerbit Bintang Piramli Selangor FM. Dan juga di KLFM kita ada AP Syafiq, okay, bagi penerbit Bintang Piramli bagi KLFM. Jadi dengarkan suara bertemu suara pada 3 Ogos 2026 pukul 12:30 hari nanti. Jangan ketinggalan. Kita juga ada DJ EJ daripada KLFM. Jadi dengarkan suara bertemu suara silang budaya Selangor FM dan KLFM.

0: Selangor FM mainkan lagu-lagu yang on point. Pilihan tepat Selangor FM.
1: Anak-anak adalah permata hati kita. Leka seminit boleh mendatangkan sesalan seumur hidup. Untuk itu, usahalah untuk awasi anak kita. Pesanan dari saya, Siti Nurhaliza, untuk anda, pendengar setia Selangor FM, pilihan tepat.

0: Ya, itu dia daripada Justin Bieber, Baby, Baby, gitu. Okey, 10.47, minit pagi. Ida, Ida jangan nyanyilah, jangan nyanyi je. Ida jadi penyampai radio je tau. Okey, baiklah sekarang ini kita nak teruskan dengan
1: Intai Dapur.
0: Baiklah, untuk Intai Dapur hari ini, yang ni memang kita kena dengarkan. Rugi petua ni kalau kita tak amalkanlah ini mengenai sotong. Sebab sotong ni antara makanan yang sedap jugalah kita akan masakkan untuk family kita makan, anak-anak, suami kan. Ada juga suami yang suka masakkan untuk isteri. Jadi petua sotong tak kecut selepas masak. Rupanya kena buat satu langkah mudah ini dululah. Di mana petua sotong tak kecut selepas dia masak memang ramailah tercari-cari, terutama bila masak hidangan seperti sambal sotong, sotong goreng kunyit. Sedapnya balik korang nak buatlah sotong goreng kunyit ataupun sotong masak sambal. Kadang-kadang baru saja dimasak, sotong yang asalnya nampak besar terus mengecut. Itu yang kita tak sukalah. Sebenarnya ada cara mudah yang boleh dilakukan sebelum memasak supaya sotong tidak terlalu mengecut. Langkah ini juga membantu mengekalkan tekstur sotong supaya lebih lembut dan juga sedap dimakan. Okey, jadi bahan-bahan tu tak pelik pun, dan juga caranya pun tak rumit lah. Anda boleh cuba ikut nanti. Dan ini petua sotong tak kecut selepas dimasak. Yang pertama, bersihkan sotong seperti biasa. Bersihkan sotong dan pastikan bahagian dalam serta kotorannya dibuang terlebih dahulu. Selepas itu, letakkan sotong yang sudah dibersihkan ke dalam satu bekas. Kedua, siram sotong dengan air panas. Panaskan air dan siramkan ke atas sotong sehingga rata. Biarkan sotong terendam atau terkena air panas selama lebih kurang 5 minit. 5 minit je, jangan 50 minit, jangan 5 jam. Nanti tak jadi. Kan kena ikutlah. Okey, 5 minit. Dan langkah ini dia percaya membantu menyediakan tekstur sotong sebelum dimasak supaya tidak mudah mengecut apabila terkena haba yang tinggi. Yang ketiga, keringkan sotong sebelum dimasak. Selepas 5 minit, buang air tersebut dan keringkan sotong terlebih dahulu. Sotong kemudian boleh dimasak mengikut resepi kegemaran seperti biasa. Dengan cara mudah ini, sotong yang dimasak di rumah boleh jadi lebih elok teksturnya dan tidak terlalu kecut lah. Okey, tidak terlalu kecut selepas dimasak. Lepas ini anda tak perlu risau lagi sotong mengecil banyak ketika dimasak. Semoga bermanfaat untuk Intai Dapur.

0: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iCall, iSihat dan eDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Tahu ni yang mahal. Ha?
3: Oh, okey tak?
4: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
3: Awak okey tak? Awak okey tak?
5: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
6: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
3: Awak okey tak?
7: Hello, salam sejahtera. Siapa melayan kasih dan membantu?
8: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
9: Ada telefon canggih tak? Ada! Dalam tu ada RTM Klik tak? Tak ada? Lemah!

0: 1.09.
1: Ikuti perkongsian terperinci sempena mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 2026 pelbagai isu penting berkaitan rakyat, ekonomi dan pembangunan negeri dijangka menjadi tumpuan sepanjang persidangan. Ikuti laporan penuh, kupasan isu dan perkembangan terkini secara menyeluruh dalam Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam hanya di Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
2: Hari ini ranca, di sini ranca, sana mau ranca, di mana-mana ranca.
3: Yeah. Hai, tengah bosan ke tu? Jom rancakan hari anda dengan Selangor FM. Rancak juga main TikTok. Jom ikuti TikTok Selangor FM untuk trend terkini. Hari ini ranca.

Ya, itu dia joget angan tak sudah 11:07 minit pagi. Baiklah, sekarang ini sampai-sampai itu juga Ida nak kongsikan dengan anda ini mengenai sukma. Okey, jadi kita pun masing-masing, kita semuanya teruja ya menantikan untuk acara sukma ni. Dan ini mengenai kemudahan PBT IPTA antara 52 venue acara sukma, di mana Temasya Sukan Malaysia Sukma 2026 menggunakan sebanyak 52 kemudahan sebagai penganjuran venue acara, termasuklah aset milik institusi pengajian tinggi awam IPTA. Ketua Pegawai Eksekutif Sekretariat Sukma Dr. Muhammad Yazid Sairi berkata, kebanyakan venue kendalian pihak berkuasa tempatan PBT, manakala Velodrome Nasional Malaysia dinilai tajaan Kementerian Belia dan Sukan. Dan menurut beliau lagi, penganjuran temasya duit tahunan itu membentuk jalinan kerjasama dengan syarikat swasta selain menyewa beberapa venue bagi memudahkan acara berlangsung sebaik mungkin. Okey, jadi Sukma ke-22 mempertandingkan sebanyak 489 acara daripada 37 jenis sukan, meliputi 9 daerah, membabitkan 52 venue di seluruh negeri sepanjang temasya antara 15 hingga 24 Ogos. Okey, jadi sama-sama kita nantikan untuk majlis pembukaan dijadual berlangsung di Dataran Kemerdekaan Shah Alam. Selain 15 kotijen negeri, Brunei Darussalam turut menyertai Sukma sebagai kotijen jemputan. Dan Sukma kali ini adalah temasya sukan terbesar negara kedua terakhir sebelum Kelantan pada 2028. Selangor yang menjadi tuan rumah menetapkan sasaran 80 pingat emas pada kali ini.

Koli Boli. Kami gabungkan Koli Boli untuk anda setiap Sabtu dan Ahad bermula 9 hingga 11 malam. Layan hujung minggu, stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM.

Assalamualaikum, saya Boy Stick. Okey, sambil-sambil kita scroll Instagram, track, TikTok ke, amalkan kita share posting yang baik-baik je tau. Jangan posting yang bukan-bukan. Nanti kita tepat dosa jemaah. Dengar tu.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Ya, itu dia daripada Baby Acha, Mabuk Cinta. Baiklah, sebentar lagi kita nak teruskan dengan Pi Lama. Tapi jangan lupa pukul 12 tengah hari nanti, tepat pukul 12 tengah hari nanti kita akan ikuti Silang Budaya Suara Bertemu Suara daripada Selangor FM dan juga KL FM membicarakan mengenai Bintang P. Ramli 2024 bagi peringkat Zon Tengah. Dan kita akan ketahui jugalah wakil bagi peringkat Zon Tengah. Okey?

0: dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Lagu-lagu Malar Segar 90-an.

0: Selangor FM mainkan lagu-lagu yang on point. Pilihan tepat Selangor FM.
1: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil tekan lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, I Call, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Selangor FM membawakan siaran luar eksklusif Teh Tarik Kopi O secara langsung dari pekarangan Dewan Negeri Selangor Shah Alam, sempena mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 tahun 2026. Dengarkan perkongsian eksklusif bersama tetamu jemputan segalanya tentang inisiatif dan peluang untuk anda golongan sasa yang kami hargai. Bermula 3 Ogos 2026, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan di RTM Klik serta layari media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, sekarang ini kita nak teruskan dengan Pi Lama. Lagu apa kita dengarkan sekarang lah?
4: Lagu mana?
3: Pi Lama.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Dalam hidup ini, akan ada masa kita jatuh, tapi kita harus sentiasa tegap berdiri. Saya Aizat Amdan, dengarkan Selangor FM, pilihan tepat.
0: Selangor FM, radio nombor 1 orang
3: Alamak.
0: Selangor.
3: Rasa macam terlebih lah pula beli barang ni. Okey. Letak sinilah kot barang yang terlebih ni. Memang tak nampak ni rasanya.
4: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana memilih pasar raya kami. Anda dinasihatkan supaya sentiasa berjaga-jaga dengan penyeluk saku. Sentiasa amalkan norma baharu dan patuhi SOP. Pihak kami juga memohon supaya anda meletakkan semula barang yang tidak jadi dibeli ke tempat asal. Kerjasama daripada pihak anda amat kami hargai.
5: Letakkan semula barang yang telah diambil dan tidak jadi dibeli oleh anda di tempat asal. Kan kita dah memudahkan petugas di pasar raya tersebut? Jangan pentingkan diri. Hashtag kita jaga kita. Hashtag Selangor FM prihatin.
6: Tenggelamku sedalamnya, percaya hingga ke akhirnya. Tak terkata, tak tersangka aku jatuh. Assalamualaikum, hai semua pendengar Selangor FM. Okeylah, sehebat mana pun pencapaian kita, kecantikan kita, janganlah kita alpa dan merasa puas. Jom terus berusaha untuk terus maju, okey? Usaha dan tawakal, insya-Allah. Pesanan ikhlas ini oleh saya, Sisi Iman.
7: Hari ini ranca, di sini ranca, sana mau ranca, di mana-mana ranca.
8: Hai, tengah bosan ke tu? Jom rancakkan hari anda dengan Selangor FM. Rancak juga main TikTok. Jom ikuti TikTok Selangor FM untuk trend terkini. Hari ini rancak,

0: Ya, itu dia daripada Misha Omar. I don't like you anymore. Kadang-kadang hati kita terguris kan. Dek kata-kata yang menguris hati. Aduh, kita terasa lawak. I don't like you anymore. Gitu kan. Okey, baiklah. Untuk undi Pilama, terima kasih. Kita ada Kak Nah yang berada di Sepang. Katanya Kak pilih nombor 2. Terima kasih Kak Nah. Juga kita ada Ika. Okey. Assalamualaikum. DJ Dah. Waalaikumsalam. Ika nak Pilama 2 juga. Kita ada Abang Wasalman Pilama nombor 1. Kita ada Haziq Pilama nombor 2. Kita ada Ajak. Ajak Pilama nombor 1. Juga kita ada Rozi Pilama nombor 2. Okey. Jadi teruskan undian anda. Mana yang terlepas, kita ulang sekali lagi ya.
1: Pilih lagu mana?

0: Alamak, rasa macam terlebih lah pula beli barang ni. Okey. Letak sini lah kot barang yang terlebih ni. Memang tak nampak ni rasanya.
1: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana memilih Pasar Raya kami. Anda dinasihatkan supaya sentiasa berjaga-jaga dengan penyeluk saku. Sentiasa amalkan norma baharu dan patuhi SOP. Pihak kami juga memohon supaya anda meletakkan semula barang yang tidak jadi dibeli ke tempat asal. Kerjasama daripada pihak anda amat kami hargai.
2: Letakkan semula barang yang telah diambil dan tidak jadi dibeli oleh anda di tempat asal. Kan kita dah memudahkan petugas di pasar raya tersebut? Jangan pentingkan diri. Hashtag kita jaga kita. Hashtag Selangor FM prihatin.
3: Hai, Assalamualaikum. Saya Harry Khalifah aka Pak. Semoga Selangor FM menjadi radio yang trending di Malaysia, trending di hati-hati pendengar-pendengar Selangor FM, dan semoga penyokong-penyokong Selangor FM bertambah besar, besar dan besar.

0: Eksklusif Teh Tarik Kopi O secara langsung dari pekarangan Dewan Negeri Selangor Shah Alam sempena mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 tahun 2026. Dengarkan perkongsian eksklusif bersama tetamu jemputan segalanya tentang inisiatif dan peluang untuk anda golongan sasa yang kami hargai. Bermula 3 Ogos 2026, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan di RTM Klik serta layari media sosial Selangor FM, Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Lagu-lagu Malar Segar 90-an.

0: sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat, selain I Peduli, I Call, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, sekarang ini 12.3 minit tengah hari dan sebentar lagi kita akan ketahui siapakah 5 peserta terbaik Bintang P Ramli Zon Tengah dan siapakah yang akan diberi kepercayaan untuk membawa cabaran Zon Tengah ke kemuncak pertandingan Bintang P Ramli 2026 yang bakal berlangsung pada 11 Oktober 2026 di Arena Gemilang Datar Putra Universiti Malaysia Sarawak, UNIMAS Sarawak. Jadi kepada semua peserta, ahli keluarga dan para penyokong, inilah detik yang dinanti-nantikan. Untuk itu kita ikuti pengumuman 5 peserta terbaik Zon Tengah seterusnya mengumumkan wakil rasmi Zon Tengah ke pertandingan Bintang P Ramli 2026.
2: Dan istimewa, inilah Silang Budaya Radio RTM.
3: Tesen berkembang,
2: suara bertemu suara,
3: pelbagai dialek, muzik dan perspektif
2: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
3: Silam Budaya Radio RTM.
2: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.
1: Baik, tiba masanya untuk kita bersama dengan Silang Budaya khas untuk hari ini. Kita akan bersama dengan Selangor FM. Seperti yang Ijen nyatakan tadi, kita akan bersama-sama untuk mengetahui siapakah yang akan mewakili Bintang P Ramli 2026. Dan uji bakat Bintang P Ramli 2026 Zon Tengah telah berlangsung dengan jayanya semalam di Auditorium P Ramli Angkasa Puri. Dan penganjuran kali ini kerjasama antara KLFM dan Selangor FM. Jadi sambutan amat menggalakkan dengan penyertaan yang ramai dan pesaing yang sangat sengit. Dan hari ini kita akan berkongsi rumusan sepanjang uji bakat serta pengalaman barisan juri. Dan di penghujung siaran nanti kita juga akan mengumumkan nama wakil Zon Tengah yang berjaya ke peringkat seterusnya. Baik, hari ini bersama di Konti KLFM, kita bersama dengan penerbit Bintang P Ramli KLFM, iaitu AP Syafiq.
4: Dan sangat kekok hari ini sebab saya jadi tetamu ini.
1: Dan saya kena interview awak pula kan. Dan bersama juga penerbit Bintang P Ramli Selangor FM, Puan Nur Azila Abdul Aziz. Assalamualaikum Puan.
5: Tak payah perempuan lah.
1: Tak payah perempuan. Zila je. Zila eh. Dia macam panggil nama saya sendiri lah.
4: Oh, kenapa?
1: Dia Nur Zila. Nur Azila. Nama saya hujung Nur Zila.
4: Nur Azila. Okay,
1: baik, untuk soalan pertama inilah. Jadi uji bakat Zon Tengah dah pun melabuhkan tirainya semalam. Jadi bagaimana sambutan yang diterima? Adakah ia memenuhi jangkaan kedua-dua stesen? Apa nak jawab dulu?
4: Ni Zila jawab dulu.
1: Ladies first lah.
4: Ladies first, yeah.
5: Okay, alhamdulillah sambutan yang kami terima sepanjang uji bakat Zon Tengah semalam. Sememangnya amat memberangsangkan, malah melebihi jangkaan pihak tim penerbitan lah. Okay, sepanjang sesi yang berlangsung dari jam 9 pagi hingga 5 petang semalam, kami menerima kehadiran peserta yang sangat menggalakkan daripada pelbagai latar belakang serta peringkat umur. Ini membuktikan bahawa karya Agung Tan Sri P Ramli sangat diminati dan masih diminati dan kekal relevan sehingga ke hari inilah.
4: Dan untuk tahun-tahun sebelum DJ, memang agak kurang lah sebenarnya yang datang tu. Semalam kami melebihi jangkaan.
1: Melebihi jangkaan.
4: Melebihi jangkaan. Macam kami letak nombor dalam berapa je, 20 je.
1: Okay.
4: Tapi datangnya hampir 30 orang. Semuanya, ramainya P Ramli datang. Dengan pelbagai bakat dan juga pelbagai umur. Lapisan umur dan paling muda semalam yang datang 25 tahun.
1: Muda.
4: Itulah macam kami terkejut lah. Macam mana boleh tahu lagu-lagu P Ramli kat wayah je. Juga keluarga je memang selalu pasang cerita P Ramli.
1: Tapi lagu-lagu P Ramli ni memang budak-budak kecil pun tahu. Cuma dia yang kita mencari yang seakan-akan sama juga kan.
4: Dia tak seakan-akan sama. Tapi dia adalah muka sama P Ramli. Tapi gaya suaranya
1: tu. Jadi sepanjang sehari uji bakat berlangsung, mesti ada macam-macam ragam. Kalau tadi lebih 30 orang tadi kan. Jadi apa antara perkara paling menarik atau yang paling mencuri perhatian kedua-dua penerbit hari ini, semalam?
4: Okay, Zila.
5: Okey, sepanjang uji bakat berlangsung semalam, memang banyak momen yang mencuri perhatian kami lah. Mm-hmm. Antaranya kesungguhan para peserta, mm-hmm. Membuat persediaan untuk menampilkan kelainan, penjewaan dan penghayatan lagu. Ada juga yang mengenakan busana bertemakan era Tan Sri Pramdi.
1: Oh.
5: Ada yang seorang ni dia macam apa? Penyamun tarbus. Dengan dia punya karakter dia dengan muka pun lebih kurang Pramdi.
1: Oh.
5: Memang macam kita kembali kepada ke zaman Pramdi lah. Itu yang mencuri perhatian saya lah semalam.
4: Malam yang paling mencuri perhatian saya yang datang terakhir semalam datang, dia pakai baju biasa je. Lepas tu saya cari dia, mana peserta tadi? Oh, tengah tukar baju dekat toilet. Setengah jam. Nama dah disebut ni. Saya terpaksa menekan-nekan dia lah, sudah terus masuk lah.
1: Agaknya apa yang paling susah dia nak pakai tu, Bi?
4: Ni dia nak betulkan
1: rambut dia
4: pakai kot apa semua. Tapi antara yang sukar juga untuk kami tangani semalam adalah ni lah, ramai yang tak bawa lagu sendiri sebab kita dah letak syarat untuk bawa lagu sendiri dalam band drive. Datang-datang kami tak ada, saya tak ada lagu ni. Terpaksalah sebab kita dah datang kan. Kami terpaksa cari, gunakan YouTube tu lah.
1: Okay, mungkin bagi mereka bukanlah, mungkin kesukaran jugalah untuk mencari lagu-lagu secara minus one kot.
4: Mungkin lah, tapi ada je sebenarnya dekat
1: ada,
4: YouTube tu.
1: Tapi mereka hadir juga. Walaupun mungkin mula-mula nak sampai tu tak ada lagu, dia takut juga nak beritahu kot.
4: Betul.
5: Ada yang kira last minute jugalah, dalam 4:30 macam kita dah nak tutup pendaftaran. Ada lagi yang datang lagi 2 orang kot semalam.
4: Itulah yang terakhir semalam. Itulah yang pakai baju tu.
1: Okey, jadi tak nak mengapakan, kita tunggulah juga walaupun cuba menekan-nekan, berjaya juga menekan ni. Okey, baik, banyak lagi persoalan yang kita ingin tanya. Tapi kita berehat dulu dengan satu lagu Tan Sri Pramdi bertajuk Kisah Rumah Tangga. AP.
4: Wah, Kisah Rumah Tangga.
1: AP tak tahu.
4: Saya tak ada pengalaman lagi.
1: Tak ada pengalaman lagi. Jadi kemana terus layan Silang Budaya khas KLFM dan Selangor FM.

0: Baik, Silang Budaya Khas bersama dengan KLFM dan juga terima kasih yang tengah dengar menerusi Selangor FM juga. Wakil kita ada penerbit untuk Selangor FM bersama Puan Nur Azila ataupun kita panggil Zila lah. Dan juga dari KLFM, AP Syafiq. Semalam kerja sampai pukul apa, AP?
1: Semalam sampai malam.
0: Sampai malam,
1: Ya, orang lain dah baliklah. Saya sebagai penerbit, saya tunggu sampai malam.
0: Itu yang kita perlukan dan mahukan untuk tahun seterusnya juga, AP?
1: InsyaAllah.
0: Baik, selepas berakhirnya uji bakat zon tengah ni, jadi macam mana dan apa perancangan seterusnya untuk program Bintang P. Ramli 2026? Apa yang boleh dinantikan oleh para peserta dan peminat seterusnya?
2: Okay, selepas berakhirnya sesi uji bakat semalam, okay, fokus kami kini adalah untuk memastikan wakil yang terpilih mewakili zon tengah membuat persiapan terbaiklah untuk menghadapi pentas akhir Bintang P. Ramli 2026 yang bakal berlangsung insyaAllah pada 11 Oktober 2026 di Sarawak lah. Kami akan cuba mendapat bantuan daripada juri kami semalam lah, Raja Syam dan juga Encik Rosmadi, untuk mengilap lagilah bakat bintang yang mewakili zon tengah ini nanti.
1: Kepada yang mungkin tak berapa tahu ataupun tak berapa jelas berkaitan konsep Bintang P. Ramli ni, sebenarnya ada setiap zon tau, utara, selatan, timur dan juga kita lah tengah. Dan pada 11 Oktober ni kita akan bergabung untuk peringkat akhir di Sarawak. Mereka akan bertanding lagi dan mencari satu lagi juara. Jadi setiap zon ni mewakilkan seorang saja. Macam Kedah, Perlis dan juga Pulau Pinang, mereka dah cari seorang, tapi mereka kena bertanding lagi untuk zon utara contoh. Tapi untuk kali ni kita bergabung dengan Selangor. Tak adalah KL-KL saja, Selangor-Selangor saja, tapi kita bergabung untuk mencari seorang zon tengah.
0: Begitu kisahnya kan. Jadi harapan pula lah kedua-dua penerbit terhadap zon tengah yang akan membawa cabaran ke peringkat seterusnya nanti. Macam mana? Sebab kita tahu zon-zon akan datang tempat-tempat lain pun tidak kurang hebatnya kan?
2: Okey, harapan kami agar wakil zon tengah ini dapat memberi persembahan yang terbaik lah dari segi persembahan vokal, teknik penjiwaan dan penghayatan lagu. Okey, pentas akhir ini juga bukan sekadar medan untuk menunjukkan kemampuan menyanyi, tetapi juga peluang untuk menghidupkan semula roh dan keindahan karya-karya lagu Tan Sri P. Ramli dengan identiti serta keaslian masing-masing.
1: Dan macam Puan Zila cakap tadi, kita akan dapatkan bantuan daripada juri semalam lah untuk menggilapkan lagi, sebab ada juga kekurangan-kekurangan yang ada pada peserta yang terpilih ini. Jadi itulah, untuk menggilapkan lagi, untuk menjelaskan lagi aura Tan Sri P. Ramli dalam diri dia. Gitu.
0: Sempatlah, sekarang ni pun baru bulan 8 kan, tadi kan pada bulan 10. Tapi untuk tahun ni tak ada pula Saloma.
1: Memang kami tidak mencari Saloma sebab kita nak mengetengahkan lagi Piramdi sendiri.
0: Jadi kesian yang mana yang datang dengan Saloma. Ada yang datang dengan Saloma ke? Semua dah maklum lah sebab kita mencari Piramdi ni saja.
1: Tak apa. Nanti kita akan buatkan Bintang Saloma saja.
0: Bintang Saloma pula Okey, baik. Kita dah tak sabar dah sebenarnya nak dengarkan top 5. Tapi kita nak berehat dulu dengan satu lagu dan kembali semula bersama dengan anda semua yang tengah dengar, tengah layan KL FM dan juga selama FM. Kita layan lagu Lanang Tunang Tak Jadi.
1: Lagu tadi, rumah tangga tunang tak jadi.
0: Terus layan Silang Budaya.

0: Silang Budaya Radio RTM. Budaya menyatukan kita, satu suara, satu jiwa.
1: Baik, bersama dengan EJ dan bersama dengan penerbit AP Syafiq dan juga Zila dari Selangor FM. Maafkan saya AP, lagu itu memang tidak sengaja terkena.
2: Oh, tidak sengaja.
1: Tidak sengaja.
2: Faham, faham. Saya faham.
1: Baik, jadi kita dah tak sabar dah nak ketahui keputusan top 5 wakil Zon Tengah Bintang Piramli 2026 serta satu persatu yang akan diumumkan oleh kedua penerbit ini.
2: Dan pastinya susunan untuk top 5 ini tidak mengikut markah, tidak mengikut turutan. Jadi random saja. Jadi untuk peserta pertama yang mendapat top 5 uji bakat Bintang Piramli 2026, namanya adalah yang pertama, Muhammad Faizal Umar. Kita dengarkan sikit dia punya pedikannya.
1: Ya. Yeah.

0: Bintang P. Ramlee 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.
1: Itu baru dua orang. Lagi ada seterusnya.
2: Lagi tiga orang. Seterusnya, pasti jap berdebar semuanya. Ini peserta ni datang petang. Datang petang dan nak habis-habis.
1: Wow.
2: Namanya Muhammad Amirul Husni Mustafa.

0: Bintang Piramli 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.
1: Wow, okey. Siapa tadi namanya?
2: Amirul Husni.
1: Ada juga yang mengucapkan tahniah kepada Amirul Husni di Laki Tok KLFM ni kan? Baik, kita ada dua orang lagi. Seterusnya kita suruh Zila pula lah yang...
3: Seterusnya peserta yang memegang nombor 1015, Encik Hamidi Muhammad Yazid.

0: Bintang Piramli 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.
1: Wow, itu dia. Tahniah kepada 5 top 5 yang terpilih. Ha, sekali lagi lah AP dan Zila.
2: Umumkan.
1: Okay.
2: Ha. Tidak mengikut terutat eh. Muhammad Faizal Umar. Lepas tu?
3: Encik Zainul Roslan.
2: Ada juga Muhammad Amirul Husni Mustafa.
3: Encik Hamidi Muhammad Yazid dan
2: Muhammad Mushawir Abdul Rani.
1: Wow, bila kita dengar suara dia macam semua macam seakan-akan sama kan?
2: Betul.
1: Jadi mungkin pening jugalah juri nak memilihnya.
2: Masa tapi itulah, pemilihan tu saya ada, memang bertekak masing-masing. Nak ni. Tapi akhirnya satu
1: dah pula dipilih. Seorang wakil dipilih lah. Okay. Jadi kita dah tahu dah, itu dia top 5. Dan selepas top 5 ni kita akan ketahui juga antara 5 ni akan mewakili zon tengah. Jadi kita berehat dulu. Kita hilangkan debaran Cik Zila kita dan Cik AP Syafiq. Kita dengarkan lagu Nak Dara Rindu AP.
2: Rindu.

0: Salam Budaya Radio RTM.
1: Budaya menyatukan kita.
2: Satu suara,
3: satu jiwa.
4: Baik, kita masih lagi dalam siaran Silang Budaya khas bersama dengan Selangor FM untuk kita mengetahui siapa yang akan mewakili Zon Tengah untuk Bintang P. Ramli 2026. Dan kita dah tahu tadi top 5-nya bersama dengan pendebit AP dan juga Norazila. Dan sekarang ini kita akan bersama dengan ketua bahagian rancangan Selangor FM, Puan Yusmawati binti Yusof. Assalamualaikum Puan Yus.
5: Eva, apa khabar? Lama tak jumpa. Kita jumpa selalu.
4: Kita jumpa selalu. Kita serempak di radio, yeah, kan. Baik.
5: Kita jarang bersiaran.
4: Jarang. Pertama kali bersiaran bersama.
5: Ya, betul. Baik Eva, saya nak ucapkan tahniahlah kepada lima orang peserta terbaik yang telah pun dipilih oleh pihak juri. Memang sukar sebenarnya juri nak memilih peserta terbaik, macam Eva cakap tadilah. Semuanya boleh dikatakan hebat dan sama saja kehebatan mereka dari segi vokal, dari segi penampilan, persembahan dan penghayatan. Tapi apakah daya Eva, kita kena pilih hanya seorang sahaja. Peserta yang akan mewakili Zon Tengah. Dan untuk makluman juga, tahun ini tidak ada peringkat Zon Tengah. Sebab itu kita nak umumkan terus siapakah peserta yang akan mewakili Zon Tengah ke peringkat kebangsaan nanti yang akan diadakan di Sarawak pada bulan September. Pada 11 Oktober 2026. Jadi dah bersedia ke belum?
4: Dah bersedia ke belum untuk mengetahui antara 5 top 5 tadi itulah, kan? Jadi silakan Puan Yus.
5: Baik, daripada 5 orang peserta terbaik, inilah dia wakil Zon Tengah ke pertandingan Bintang P. Ramli 2026. Beliau adalah peserta nombor 1017. Wow. Muhammad Musyawir bin Abdul Rani.
4: Okey. Jadi kita bertepuk ramai-ramai di kunci KLFM. Okey.
5: Jadi sebagai wakil Zon Tengah, beliau akan beraksi bersama dengan 5 lagi wakil daripada Zon Utara, Zon Timur, Zon Selatan dan juga Zon Sabah di malam kemuncak pertandingan Bintang P. Ramli 2026 yang akan berlangsung pada 11 Oktober 2026 di Unimas di Kuching, Sarawak. Dan insyaAllah kami akan siarkan juga secara langsung di TV2.
4: Okey, baik. Selepas ni kita akan cuba dapatkan siapa namanya tadi?
5: Pemenang kita, Muhammad Musyawir bin Abdul Rani ataupun lebih dikenali sebagai Mus Ramli.
4: Mus Ramli. Okey, tapi kita berehat dulu dengan lagu ini dan kembali semula bersama dengan Mus Ramli. Kita nak tahulah apa perasaan dia, kan? Bagaimana, apa persediaan. Jadi sama-sama kita layan lagu ini.

0: Bintang P. Ramli 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.
1: Baik. Kalau siapa yang tak tahu, ingat tu lagu P. Ramli, Tan Sri P. Ramli yang nyanyi tau. Tapi sila buat kenyataan ya, AP. Takut dia confused.
2: Itulah suara untuk Wakil Zul Tengah. Namanya Muhammad Musyawir bin Abdul Rani. Ni orang Kedah.
1: Orang Kedah? Dia main daripada Kedah
2: tu? Dia main daripada Kedah.
1: Jadi suaranya memang kalau kita dengar memang sebiji lah.
2: Betul. Kalau tengok mukanya pun macam P. Ramli zaman muda.
1: Okey. Jadi tahniah kita ucapkan kepada nama pendeknya Mus Ramli itu ya.
2: Mus Ramli.
1: Okey. Jadi sebenarnya kita dah cuba dapatkan Mus Ramli ni di talian dan dia pun dah ada di hujung talian bersama dengan kita. Hello, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Ya. Ini dia Musyawir. Betul kan? Nama panggilannya Mus Ramli.
3: Ya. Kalau dari Kedah, orang panggil saya Mus Ramli lah.
1: Ni Kedah kat mana ni, Mus?
3: Saya duduk betul-betul Alostak.
1: Duduk betul-betul Alostak. Apa pun kami mengucapkan tahniah kepada saudara Mus kerana berjaya ke peringkat seterusnya mewakili zon tengah lah.
3: Ya, terima kasih. Ya Allah. Betul ke ni?
2: Betul. Orang dah bagi tahniah kepada Mus Ramli.
1: Ini bukan ujian.
2: Masih tak percaya lagi. Bukan apa, semalam Ifa, yeah. DJ, dia tunggu lebih pagi. Saya suruh daftar. Nanti dululah, saya nervous. Lepas tu baru dia ada petang baru daftar.
1: Ni Encik Mus Ramli dah balik Kedah ke?
3: Ya, saya on the way balik
1: ke
3: Kedah.
1: Oh, on the way. Bawa kereta ke, naik bas ke, macam mana?
3: Bawa kereta.
2: Suara sebab tu.
3: Sebab masih tak percaya lah kan.
1: Okey. Dah dekat mana dah ni?
3: Saya baru keluar Tol Duta.
2: Okey. Ni dengar cerita bernama Mus. Mus memang stay dekat KL 3 hari kan, Mus eh?
3: Saya tumpang rumah kawan baik saya. Patrol Rul Azhar.
1: Jadi
3: banyak support saya.
1: Oh, dia banyak support dia orang KL lah. Jadi Mus, kenapa pilih lagu tajuk dia tadi, Kata Dari Kalbu?
3: Sebab lagu tu, saya rasa lagu tu saya boleh dan lagu tu kuat untuk saya.
2: Apa nama, kita nak tahu juga macam mana Mus boleh dapat jiwa P. Ramli dengan Mus muda lagi.
3: Saya dibesarkan dalam filem-filem P. Ramli lah. Sebab mak ayah saya pun suka gambar-gambar macam tu. Jadi saya dari kecil dibesarkan dengan gambar-gambar P. Ramli. Pada mulanya saya tak fokus kepada menyanyi. Saya suka dekat filem je. Lepas tu dah hari-hari saya tengok. Sampai sekarang hari-hari saya tengok.
1: Hari-hari tanpa terlepas satu hari pun
3: Tanpa terlepas satu hari pun saya akan tengok hari-hari. Sampai sekarang. Dan ada satu hari tu mak cakap, pergilah uji bakat. Mana tahu lekat kan. Alhamdulillah.
2: Ni doa mak tu, doa mak tu.
3: Ya, doa mak, doa kawan-kawan kan support saya.
1: Jadi mak dah tahu ke belum dah kejayaan ni?
3: Mak dalam kereta.
2: Mak dalam kereta.
3: Dekat luar ni sebab takut bising kan.
1: Okay. Salam dengan mak dan semoga perjalanan balik ke Kedah tu selamat lah kan.
2: InsyaAllah. Nanti perjalanan ke Sarawak pula lepas ni. Ni apa nama Mus?
3: Itulah.
1: Jadi apa mungkin persediaan awal yang boleh Mus lakukan sekarang ini?
3: Persediaan saya fokus lah dekat lagu-lagu yang saya akan bawa ke Sarawak nanti, insyaAllah.
1: Mulalah nak pilih-pilih lagu mana yang persesuaian kan.
3: Itulah. Saya kena tanya banyak kan kawan-kawan saya, termasuk Rul Azhar ni lah. Dia orang penting kan dalam ni lah, dalam dunia P. Ramli bagi saya. Dia penting lah sebab banyak support saya.
2: Baik pun, tahniah kepada Mus. Semoga berjaya juga untuk peringkat akhir nanti. Okay Mus eh.
3: Okay, terima kasih.
1: Dan hati-hati dalam perjalanan balik ke Alostak tu. Kisalam kat orang Alostak no. Walaupun Mus orang Alostak, tapi Mus mewakili zon tengah KL dan juga Selangor tau. Itu yang kena fight belah-belah utara juga ni nanti.
4: Itu yang nak tanya tu, kenapa memilih zon tengah ya?
1: Mungkin boleh kongsikan juga Mus, kenapa pilih zon tengah?
3: Sebab saya dah cuba di zon utara dah banyak kali saya cuba. Jadi mungkin tak ada rezeki saya kat sana. Saya try lah keluar.
1: Okey, jadi inilah maksudnya untuk membuktikan pada kawan-kawan di belah utara juga. Okey. Baik, terima kasih Mus dan tahniah sekali lagi untuk Mus.
3: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Okey, baik, dan tanya sekali lagi kepada Mus dan juga saya mewakili Uncle FM lah untuk pada bit Bintang Pirabdi Zon Tengah. Jangan lupa untuk sama-sama kita saksikannya pada 11 Oktober 2026 di TV2 yang akan berlangsung di Sarawak lah. Kak Zila sikit, Kak Zila.
4: Okey, kami harap Mus Ramli dapat dapat mengetengahkan bakatnya dan dapat dapat menjadi juara lah untuk pertandingan Piramli 2026 ini.
1: Okey, insya-Allah. Dan anda berdua juga akan ke Sarawak lah pastinya nanti.
2: Insya-Allah,
4: insya-Allah.
1: Oi, macam insya-Allah silang ni. Baik, kita pun dah sampai di hujung untuk Silang Budaya hari ini. Terima kasih kepada yang tengah layan KL FM dan juga Selangor FM. Insya-Allah ada masa kita akan bersama kembali. Terima kasih AP, terima kasih Zila. Dan anda masih lagi bersama dengan EJ untuk Hai Hai Kuala Lumpur. Kita layan lagu ini kepada anda. Jangan ke mana-mana, terus lain KL FM. Ini baru KL.

Yeah, Selangor FM Radio 21 Orang Selangor. Baiklah, sebentar tadi kita baru saja ikuti pengumuman wakil Zon Tengah Bintang Piramli 2026. Jadi sekali lagi kita nak ucapkan tahniah buat Mus Ramli yang mewakili Zon Tengah yang akan ke peringkat akhir pada 11 Oktober 2026 di Arena Gemilang Delta Putra Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS Sarawak. Jadi tahniah sekali lagi. Ida masih ingat ya, sebab semalam pun kita turun juga di auditorium P. Ramli. Jadinya peserta ni dia datang awal tau. Bila kita tanya nak daftar pukul berapa ni, nanti dulu ya kak, katanya. Rupanya inilah tuah menyebelahi dan rezeki sekali lagi kepada Mus Ramli jauh datang dari utara. Okay, jadi insyaAllah moga Mus Ramli dapat buat yang terbaik mewakili Zon Tengah. Okay, dan kita sama-sama terus berikan sokongan untuk Bintang P. Ramli 2026. Jom lain.

Assalamualaikum, saya Boy Stick. Okey, sambil-sambil kita scroll Instagram, track, TikTok ke, amalkan kita share posting yang baik-baik je tau. Jangan posting yang bukan-bukan. Nanti kita tepat dosa jemaah. Dengar tu.

0: Ketahui waktu solat fardu zuhur di Zon-Zon Negeri Selangor.
1: Zon 1 Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan Sepang 122. Zon 2 Sabah Pernam dan Kuala Selangor 125. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 123.

0: Yusif Teh Tarik Kopi O secara langsung dari pekarangan Dewan Negeri Selangor Shah Alam sempena mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 tahun 2026. Dengarkan perkongsian eksklusif bersama tetamu jemputan segalanya tentang inisiatif dan peluang untuk anda golongan sasa yang kami hargai. Bermula 3 Ogos 2026 eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan di RTM Klik serta layari media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Ikuti perkongsian terperinci sempena mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 2026 pelbagai isu penting berkaitan rakyat, ekonomi dan pembangunan negeri dijangka menjadi tumpuan sepanjang persidangan. Ikuti laporan penuh, kupasan isu dan perkembangan terkini secara menyeluruh dalam Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah seketika ini kita nak berikan laluan untuk kita dengarkan laporan daripada pelapor kita Apis Rizwan mengenai mesyuarat kedua penggal keempat DUN Selangor. Silakan Apis.
2: Baik, terima kasih rakan tugas yang berada di Konti Selangor FM. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam kita Selangor Maju bersama. Lintas langsung dari Dewan Negeri Selangor.

0: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat, selain I Peduli, Icon, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat. Mawadah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Pergi ke kedai membeli roti untuk dicicah bersama kuah kari. Alhamdulillah dapat kita jumpa malam ni. Sila duduk dan jangan lari. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan rahmat Allah sekalian. Pertama sekali saya ucapkan jutaan terima kasih kepada pihak masjid, pengerusi, timbalan pengerusi, Tok Imam, Tok Bilal, JKK, ketua-ketua masyarakat dan para jemaah sekalian. Kerana sudi jemput kita malam ni. Saya asal orang, saya mengajar sebenarnya biasal orang Johor, orang Tangkak. Kan? Yang mana mungkin kenal saya, kenal lah. Kan, semalam saya ceramah ada yang kenal. Kata ustaz, saya kalau apa saya banyak terlibat dengan TV Al Hijrah. Tapi semalam saya ceramah dia kata ustaz betul ustaz, tapi dekat TV ustaz handsome, kat luar tidak. Orang hajar saya kat ni. Sempat dia ngumpat saya. Kan, tak apalah saya halalkan kan. Kat TV tu tak tahu dah edit tu. Kan, yang benarnya macam ni jelah. Kan, jadi mungkin mana pernah nampak saya sama ada rancangan dia ataupun rancangan ustaz masak. Saya juga terlibat dengan pemakanan sunnah, tip-tip makanan sunnah. Jadi kalau nampak tu iyalah tu. Eh? Tak apa. Tapi malam ni tuan-tuan insya-Allah saya nak berkongsi kat tuan-tuan. Bukan nak mengajar, nak berkongsi. Dalam ayat Quran beritahu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Wadzakir ni, kalau kita belajar bahasa Arab kita tahu depan ni adik-adik tahfiz kan? Ada adik tahfiz ni ya? Adik tahfiz kita teringat zaman saya belajar tahfiz. Kalau kita belajar bahasa Arab kita tahu wadzakir tu dia PL Amar. Maksud PL Amar ni suruhan. Maknanya Allah suruh kita. Dalam ayat Quran tu dia kata wadzakir, Allah suruh apa? Berilah peringatan. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Kerana peringatan itu memberi manfaat pada orang beriman. Maka Allah suruh ni tuan-tuan, dia kena faham. Allah suruh ni dia bukan macam kawan kita minta tolong. Kalau kawan kita tak tolong, man, kau tolonglah bagi peringatan sikit ke anak kau tu. Kita boleh nanti-nantilah, boleh jawab gitu. Tapi yang ini Allah punya suruh ni adalah arahan. Kalau arahan daripada bos kita, kelam kabut kita buat. Kalau arahan daripada ayah kita, kelam kabut kita buat. Tapi ini arahan daripada Tuhan sekalian tuan. Dalam tauhid beritahu Allah ialah Tuhan sekalian tuan. Maka tuan-tuan, tapi kita kadang-kadang terlambat-lambat nak buat peringatan. Allah suruh beri peringatan kepada siapa sahaja. Jadi hari ini tuan-tuan, saya sebenarnya menyahut arahan Allah itu. Maka saya beri peringatan sebenarnya bukan pada tuan-tuan. Saya nak beri peringatan pada diri saya. Sebab telinga saya dengan mulut lagi dekat. Jadi saya nak bagi peringatan pada diri saya dulu tuan-tuan. Jadi malam ni tuan-tuan, saya nak berkongsi. Sebab bidang saya adalah bidang Al-Quran dan perubatan Islam. Jadi bidang saya Quran dan perubatan Islam, saya nak berkongsi pada tuan-tuan insya-Allah. Sehingga juga hujung kuliah nanti saya akan bagi beberapa ayat-ayat amalan untuk sama-sama kita dapat amalkan. Sebelum saya nak pergi jauh tuan-tuan, saya nak kongsi dulu. Tuan-tuan, ulama' kata dalam hidup kita ni, kenapa kita kadang rasa selalu tak bahagia? Kita macam-macam buat dah, mengaji sudah, solat sudah, apa, tapi masih tak tenang hidup kita. Ulama' kata, tuan-tuan, jangan lupa untuk syukur empat perkara. Nampak macam senang, tuan-tuan, saya cerita sekejap lagi. Nampak macam senang, syukur empat perkara. Yang pertama, syukur dulu dengan agama Islam kita. Tuan-tuan,
2: mungkin tak berapa rasa. Kita mungkin tak berapa rasa sebab kita dapat Islam ni free. Saya ni tuan-tuan, mak saya orang Cina mualaf. Ayah saya orang Jawa, campur jadi Ciwa. Tuan-tuan, ni yang keluar muka pula macam Korea-Korea. Itu tuan-tuan, orang yang cakap lah, penat lah saya menafikan. Ya tuan-tuan, saya bersyukur tiap-tiap hari tuan-tuan. Kenapa? Kalau mak saya bukan orang Islam, hari ni saya pun tak tahu, bukan nama Ihsan lah hari ni saya ni tuan-tuan. Mungkin nama saya Teh Boh ke, Boh Kuat ke, Teh Kuat, tak tahulah. Tapi disebabkan mak saya orang Islam, saya bersyukur. Tuan-tuan, kita ni, tapi kita semua ni dapat Islam kebanyakannya free. Maka kita kurang rasa syukur. Saya baru balik berdakwah di Jepun dan Korea. Ha, tu orang tanya, ustaz balik kampung ke? Ada, saya tanya. Di sana tuan-tuan, mereka masuk Islam tuan-tuan bukan mudah-mudah. Mereka masuk Islam tuan-tuan ni, dia cerita sendiri depan saya. Kerja hebat-hebat. Jepun tuan-tuan, gaji mana ada? Gaji paling kurang RM20,000, RM10,000 kalau yang kerja profesional. Tapi mereka masuk Islam tuan-tuan, majikan kata kau boleh, kau kena berhenti kerja. Berhenti. Daripada kerja hebat, sampaikan kerja apa, ada sampai tu tuan-tuan, jadi kerani biasa. Tapi dia kata, tak apa ustaz, yang penting agama Islam ini adalah anugerah terbesar dalam hidup saya. Kita pula rasa macam mana?
3: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah kembali.

0: Mawaddah. Tuan-tuan, di luar sana, tuan-tuan, di negara bukan Islam, mereka bermati-matian untuk Islam. Tapi, ni tuan-tuan, apa kata Tok Guru saya, di negara Islam sini, tuan-tuan, mereka menjual agama Islam. Hak ni, tuan-tuan, eh. Sebab tu, bila kita tak rasa Islam tu hebat, dia akan hilang daripada hidup kita. Itulah punca kenapa hidup kita tak bahagia. Tuan-tuan. Yang kedua, tuan-tuan, apa yang kita nak syukur? Iman. Ramai orang Islam, tapi yang dapat datang dengan kuliah maghrib berapa orang? Tapi saya, tuan-tuan, saya respect betul. Sebab apa, tuan-tuan? Di pendalaman macam ni pun ramai orang, tuan-tuan. Kadang-kadang yang tak pendalaman pun, di tuan bandar pun, tuan-tuan, minta maaf cakap, ada 2-3 orang pun ada, tuan-tuan. Tapi di sini, tuan-tuan, maknanya tuan-tuan punya keinginan iman untuk dapat ilmu tu hebat. Tahniah saya ucap. Jangan sampai kita hilang satu masa nanti kemanisan untuk kita mendengar ilmu. Ulama kata bila kita dah mula rasa pudar dengan masjid, bila kita dah mula rasa pudar dengan ilmu, itu maksudnya apa? Maksudnya, tuan-tuan, Allah menarik kehebatan Islam daripada hidup kita. Yang ketiga, tuan-tuan, nikmat apa nak syukur lagi? Nikmat dengan kehidupan. Ramai orang iman, orang Islam, semalam ada, hari ini dengar dah tak ada. Dah tak ada atas muka bumi. Kajian menunjukkan setiap satu saat ada dua orang mati atas muka bumi ini. Setiap satu saat dua orang mati. Ini dah berapa, tadi berapa saat dah ni? Kenapa Allah masih kita, bagi kita hidup? Pernah tak kita terfikir? Kenapa Allah bagi kita hidup? Ulama kata sebab, ada dua sebab je. Yang pertama, mungkin dosa kita banyak. Yang pertama, mungkin dosa kita banyak. Tuan-tuan, tapi jangan dia cakap lah, tu Ustaz, patutlah saya tengok haji Ustaz mati, kenapa? Dosa banyak, Ustaz mati. Astaghfirullahaladzim. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin kenapa? Mungkin pahala kita banyak, tapi bukanlah banyak mana pun. Hanya melayakkan dapat syurga mampu milik. Tuan-tuan, jangan ingat kecil lah Ustaz. Syurga mampu milik tu ada macam rumah semidi tu, ada tak? Kecil benar. Syurga paling kecil, ulama kata berapa besar dia? Paling kecil, 10 kali dunia. Bukan bumi tau, dunia. 7 petala langit, 7 petala bumi, darab 10. Itu syurga paling kecil. Ustaz, tu saya malas nak buat amalan dia banyak. Kenapa pula? Kang besar sangat, penat nak pusing syurga. Alah pula. Tuan-tuan, buatlah banyak-banyak. Kita tak tahu, tuan-tuan, berapa banyak pahala kita. Kita kadang rasa macam pahala kita, kita rasalah macam banyak. Tapi mungkin dosa kita yang lebih banyak. Kita tak tahu. Yang keempat, nikmat apa, tuan-tuan? Nikmat kesihatan. Ramai pula orang Islam tapi dah tak sihat pula. Di pusat rawatan saya tu, sebelah madrasah kita pusat rawatan, macam-macam jenis sakit orang datang, tuan-tuan, eh. Sakit tak kisahlah, sakit makhluk halus ke makhluk kasar pun ada, tuan-tuan. Buatan orang ada, cari penyakit sendiri pun ada. Semua jenis lah. Bermaksud apa, tuan-tuan? Orang kita ni banyak sakit, tuan-tuan. Jadi jagalah kesihatan. Hey, ya Allah. 3S yang selalu kacau hidup kita. Apa dia? Nah, 3S. Tadi, tuan-tuan ingat poin tadi. Empat perkara yang kita kena syukur. Lepas syukur, tuan-tuan, nanti ada benda yang akan ganggu kita tau. 3S ni. Kita nak buat baik, tapi ada 3S yang selalu kacau kita nak buat baik. Yang pertama adalah sakit. Kadang-kadang sakit ni, tuan-tuan, ada orang dijadikan alasan. Alah, kenapa Haji? Dulu elok datang solat, sekarang dah susah. Susahlah Ustaz, oh dah sakit ni ha. Saya rasa Allah pun faham, kalau kita tak solat pun boleh kan, kata dia. Dia ingat Allah tu sedara dia, tuan-tuan. Selam berok dia je, tuan-tuan. Sakit tak mau solat. Dulu sahabat, tuan-tuan, lebih lagi sakit, lagi kuat solatnya. Tuan-tuan, sebab tu, tuan-tuan, yang pertama sakit. Maka saya nak kongsi kat sini, tuan-tuan. Saya nak bagi beberapa ayat. Pertama, sebelum tu saya nak cerita bab pemakanan dulu. Tuan-tuan, bab pemakanan sunnah ya. Eh? Saya bagi mudah, tuan-tuan. Ada orang dia tanya saya. Itu saya buat seminar makanan sunnah. Kita memang ada buat seminar, tuan-tuan. Ada masa kadang tu pergilah kita buat kadang-kadang tu. Seminar macam mana makanan sunnah, rukyah asas. Saya tengah ceramah itu, ada orang tu tanya. Ustaz, kata dia. Ya. Ni Ustaz, saya tak faham satu benda ni. Apa ni? Saya ni Ustaz, saya ni amalkan adab makan. Ikut sunnah tau. Ha, ya. Tapi Ustaz, saya amal memang daripada muda saya amal. Saya baru-baru ni cek Ustaz, doktor tu cakap saya sakit ni sebab makanan. Sedangkan saya ni ikut adab makan elok-elok. Kan Nabi kata kalau ikut adab dia, ikut sunnah dia, tak kena sakit. Kenapa boleh kena ni? Wah, dia marah pula. Ni yang saya marah ni, dia kata. Tuan-tuan. Saya pun duk cek, saya duk sembang. Rupanya tuan-tuan kena faham. Ramai orang tak faham benda ni. Kita makan ikut adab makan, betul. Apa adab makan? Tahulah. Baca doa, pakai kopiah, apa lagi. Adab-adab lah. Kalau boleh makan kat dulang dan sebagainya. Tu namanya adab makan. Adab kita ikut Nabi, bagus. Masuk syurga, insyaAllah. Adab ikut Nabi, tapi makan tu ikut Nabi tak? Nabi ada makan Maggi? Tak? Mana Nabi duk balon Maggi, nanti agak-agak boring, makan Maggi ada. Kita goreng ayam guna minyak sawit. Nabi guna minyak zaitun. Ustaz takkan nak guna minyak zaitun, botak kepala benda ya, kata dia. Mahal tu Ustaz, kata dia. Ayam tu kita tak ikut Nabi. Jadi kita hanya ikut adab makan. Tapi kita tak makan macam mana yang Nabi makan. Iaitu halalan tayyibah. Kita halal, yes, kita balun. Tayyibah tak apa. Medi pun boleh. Kata apa pun boleh. Apa asal balun ha? Mak itu yang menyebabkan banyak yang hari ini kita sakit daripada pemakanan.
1: Mewadah dengarkan di Selangor FM. Pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.

Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, tepat pukul 2 minit petang. Dan setiap hari Selasa kita ada Hello. Setiap hari Isnin kita ada Hello Selangor I Peduli. Sebentar saja lagi.

on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, Icon, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.

0: tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam buletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, Icon, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
0: Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, sekarang ini tepat pukul 2.15 minit petang. Seperti biasalah, kalau hari Isnin kita ada Hello Selangor I Peduli.
3: Kekal on point di I Peduli setiap Isnin bermula 2 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
0: Ya, jadi sekarang ini Ida tidak kesurangan di konti ketika ini dan kita nak perkenalkan tetamu kita iaitu Profesor Dr. Anjas Asmara, LSA B. Hadi Samsudin, selaku pengarah Institut Pertanian Tropika dan Sekuriti Makanan UPM. Okey, jadi selamat datang Prof.
4: Terima kasih kerana menjemput saya untuk sama-sama berkongsi informasi terkini mengenai isu kita pada petang ni lah.
0: Ya, okey. Jadi sekarang ini Prof, kita nak berbicara mengenai kerentanan sumber daya makanan negara menghadapi konflik global. Okey, jadi seperti yang kita tahulah, konflik yang berlaku ribuan kilometer dari Malaysia, seperti di Ukraine ataupun Timur Tengah, bagaimana ia akhirnya boleh memberi kesan kepada harga makanan yang dibayar oleh pengguna di negara kita?
4: Okey, baik, sebelum kita melihat kepada isu Ukraine dan juga Timur Tengah, sebenarnya kalau kita lihat kepada naratif kekurangan makanan ataupun konflik kekurangan makanan di dalam negara kita bermula pada COVID lagi. Jadi bermula daripada COVID, kita tahu seluruh rantaian pemasaran, seluruh rantaian pengeluaran terganggu, bukan saja di Malaysia tapi juga di peringkat global. Dan yang seterusnya, konflik yang kedua yang mengganggu gugat kita punya sumber makanan negara adalah konflik Ukraine dan Rusia. Daripada ketika itu kita tahu Ukraine, Rusia berperang. Jadi kalau kita masih ingat pada ketika itu, harga ayam dan harga telur sangat-sangat mahal. Sangat mahal. Jadi orang fikir, kenapa sana berperang tapi harga ayam dekat Malaysia mahal? Kita kena ingat bahawa dalam industri ayam ini, hampir 90% bahan makanan ternakan ayam ini kita bawa daripada luar negara, especially jagung bijirin dan juga kacang soya lah. Dan kita kena tahu Ukraine merupakan salah satu negara yang menghasilkan baja urea terbesar di dunia. Dan semua pemain industri yang menanam jagung tersebut menggunakan baja urea, kerana pada ketika itu baja urea itu merupakan baja yang murah lah. Jadi apabila berlaku peperangan, Ukraine tak dapat ekspor baja urea dia ke luar negara. Di situlah menyebabkan petani-petani atau pemain industri yang menanam jagung bijirin ini menggunakan pakai baja yang agak mahal. Nah, bila baja yang mahal, jadi kos jagung pun meningkat. Jadi apabila kita bawa ke Malaysia, jadi pemain industri terpaksa membayar dengan harga mahal. That's why pada ketika itu kita lihat bahawa harga ayam tinggi disebabkan harga jagung yang dibawa masuk tu terlalu tinggi disebabkan oleh baja yang digunakan tadilah. Dan yang terkini, kalau kita lihat konflik Timur Tengah, dia lebih berkaitan dengan krisis tenaga global lah. Yang mana kita tahu itu merupakan laluan utama untuk kemasukan minyak ke seluruh antara pelosok dunia kan. Jadi tidak terkecuali di Malaysia, yang mana apabila sumber minyak itu berkurangan, jadi akan meningkatkan harga domestik lah. Bila ramai nak, barang kurang. Jadi kalau kita lihat soroti kembali kepada keluar ekonomi, permintaan tinggi, pengeluaran kurang, jadi benda itu akan meningkat dengan drastik lah. Dan ini bukan saja terlibat dalam isu-isu ataupun permintaan domestik harian, dia lebih memberi kesan terhadap penggunaan bahan makanan negara lah.
0: No, okay, baik. Prof, Malaysia masih lagi bergantung kepada import bagi beberapa komuniti makanan utama. Sejauh manakah keadaan ini menjadikan sistem makanan negara lebih terdedah apabila berlaku konflik geopolitik atau gangguan rantaian berkalan global?
4: Okay, untuk ya kita tengok sumber makanan ruji Malaysia lah, beras ya, ya itu beras. Yang mana kalau kita lihat statistik dalam negara ni, kita masih lagi menghasilkan kurang daripada 53%. Jadi sebenarnya kita paksa membawa masuk daripada luar lah. Jadi apabila berlakunya krisis global ini, kita dapat lihat bahawa pengeluaran apa ni, padi tempatan akan terganggu. Disebabkan apa? Kerana kita tahu di Malaysia hampir keseluruhan petak padi memerlukan penggunaan jentera besar, jentera berat untuk membaja, untuk menuai dan sebagainya. Jadi itu memerlukan penggunaan diesel. Jadi ini akan menyebabkan harga beras itu akan meningkat lah. Dari segi untuk membawa masuk bahan-bahan mentah yang lain seperti baja, biji benih dan tadi ya, jagung biji untuk makan ternakan, turut akan terkesan apabila kita dapat kita lihat apabila harga diesel itu meningkat, harga petroleum itu meningkat, dan akan secara langsungnya akan menyebabkan harga komoditi tersebut meningkat lah. Dan kita tahu selaku apa pemilik industri, mereka ni orang bisnes kan, jadi bisnes ni dia tidak akan serap 100% kerugian. Jadi boleh dikatakan hampir kebanyakan kos kerugian itu akan terpaksa di channel kepada end user lah, which is kita lah sebagai consumer. Itu yang kita perlu tahu. Dan bagi mengelakkan perkara ini tidak terkawal, di situlah kita dapat lihat usaha-usaha yang telah pun dijalankan oleh pihak kerajaan, iaitu dengan mengeluarkan subsidi ataupun memperkenalkan beberapa subsidi untuk membantu seimbangkan kembali harga domestik lah. Itu yang kita amat berterima kasih kepada apa ni, pihak kerajaan, agar kita punya rakyat ataupun kita punya apa ni, consumer dapat menikmati bahan makanan tersebut secara apa ni, mampu milik. Kita tak nak setengah golongan saja yang boleh beli dan sebahagian besar golongan lagi apa ni, tidak dapat menikmati apa ni, bahan makanan yang sama. So kita tak nak tu berlaku lah.
0: Okey, krisis tenaga turut memberi kesan kepada keseluruhan rantaian makanan. Boleh Prof jelaskan bagaimana kenaikan kos tenaga akhirnya mempengaruhi harga makanan di pasaran?
4: Okey, satu, apabila kita bawa masuk bahan mentah untuk industri pertanian tu dari luar, contoh macam tadilah bahan makanan ternakan, baja, biji benih dan sayur-sayuran yang lain, proses penghantaran tu dari segi logistik tu akan menyebabkan harga makanan di tempat itu juga akan meningkat. Okey, diorang nak hasilkan di negara diorang, nak hasilkan jagung, diorang terpaksa guna jentera apa semua, jentera tu menggunakan diesel, dekat situ pun dah bermulanya harga tinggi. Jadi apabila di pelabuhan nak bawa ke Malaysia, daripada laluan kapal tu pun harga pun meningkat lagi. Jadi bila masuk di Malaysia, logistik lori apa semua nak bawa, nak distribute ke semua apa ni, ke semua ladang ataupun ke semua pasaraya, akan meningkatkan lagi kos apa ni, apa pengeluaran tersebut. Jadi ada kita dapat lihat kat situ berlapis-lapis kos dah meningkat, bukan saja dalam negara, dia bermula daripada negara yang menghasilkan pada peringkat awal tu dulu. Jadi orang tanya, tak boleh ke kita menghasilkan produk tu dalam negara? Boleh. Cumanya kita perlu melihat juga di sini, adakah kita dapat menghasilkan dengan kadar yang terlalu tinggi lah untuk memenuhi keperluan rakyat. Itu yang kita kena perhalusi.
0: Okey, baik, kita berehat seketika. Sebentar lagi kita sambung lagi dalam Hello Selangor, I Peduli.

0: Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Masih lagi dalam Hello Selangor yang peduli. Okey, baiklah Prof. Apakah langkah yang perlu diberi keutamaan oleh kerajaan khususnya dan industri dalam jangka pendek dan jangka panjang untuk memperkukuhkan lagi daya tahan sistem agro makanan negara untuk menghadapi ketentuan ketidaktentuan global?
1: Of course, untuk langkah mitigasi jangka pendek yang boleh dilakukan oleh kerajaan dan juga pemain industri itu untuk memastikan kestabilan harga. Itu sangat penting. Kita tidak boleh simply untuk menaikkan harga barangan dengan tidak terkawal. Yang kedua, kena pastikan bahawa bekalan mencukupi lah, dan perlindungan golongan rentan yang masa seperti yang saya maklumkan tadi lah. Jadi kita kena pastikan kalau subsidi itu diberikan akan sampai kepada golongan sasar lah. Itu dapat didasarkan melalui subsidi bersasar, pengukuhan stok penimbal makanan, bantuan kepada golongan rentas serta pengurangan pembaziran makanan. Ini pun salah satu punca kenapa apa ni harga barangan kita banyak kita bawa masuk. Sebenarnya cukup, tapi apa ni boleh katakan pembaziran makanan tu pun berlaku dengan agak kritikal lah, especially kita lihat kalau musim-musim bulan puasa apa semua kan. Jadi kalau yang waktu-waktu ni kita kurangkan pembaziran, kita pilih bahan makanan yang perlu sahaja. Dan untuk strategi jangka masa panjang, apa yang kita boleh buat adalah perlu bersifat struktur, menyeluruh dan berorientasikan daya tahan. Jadi kalau kita lihat salah satu contohnya untuk mentransformasi sektor pertanian melalui penggunaan teknologi moden. Kita tahu teknologi moden ni dapat meningkatkan produktiviti, dapat meningkatkan hasil dalam kawasan yang kurang. Penggunaan teknologi moden lah. Selain itu juga pembangunan modal insan yang kompeten sangat perlu, sangat penting, dan itulah kita lihat peranan Universiti Putra Malaysia, dan saya percaya ada juga universiti lain yang turut menawarkan program-program yang berasaskan pertanian, dan kita pastikan bahawa pelajar kita ni kompeten terhadap apa yang berlaku pada ketika ini dan apa juga keperluan industri dalam sektor pertanian dekat jenis makanan pada masa kini dan pada masa hadapan lah. Nah, satu lagi kalau kita lihat satu lagi peranan yang boleh dibawa ataupun dimainkan oleh pihak kerajaan dan stakeholders melalui kerjasama serantau lah, kerjasama serantau. Kita tak nak hanya Malaysia saja yang apa beria-ia untuk memastikan kerjasama makanan pertanian, tapi jiran-jiran serantau sambil lewa tidak. Jadi kita perlukan orang kata apa keseragaman, uniformity ataupun konsortium dengan negara-negara ASEAN. Dan kita dapat lihat benda ini telah pun bermula, yang mana telah tertubuhnya ASEAN Integrated Food Security Framework, yang mana platform ini diwujudkan untuk memastikan keterjaminan makanan jangka panjang dan memberi fokus kepada peningkatan kesejahteraan petani di rantau inilah. Dan satu lagi yang penting yang kita dapat lihat yang telah pun diwujudkan di ASEAN ini, iaitu ASEAN Plus 3 Emergency Rice Reserve, yang memberi fokus penekanan terhadap kerjasama serantau dalam bentuk rizab beras bagi membantu mana-mana negara yang mencapai yang dilanda krisis bekalan makanan akibat konflik ataupun bencana lah. Kita dapat lihat kat Malaysia dulu kan, at one time apabila berlaku banjir besar di Thailand, berlaku banjir besar di beberapa kawasan kejiranan, menyebabkan sumber beras itu tidak dapat diekspor ke Malaysia. Jadi kat situ kita melalui platform ini, penubuhan platform ini, keserakanan dalam ASEAN tu kita telah pun mewujudkan satu inisiatif lah. Kita akan bantu. Kalau katakan Thailand banjir, jadi katakan Malaysia ada lebihan beras, so kita akan bantu sana. Kalau Vietnam menghasilkan beras yang lebih, Malaysia mengalami bencana banjir ke atau kemarau, so Vietnam akan membantu. Jadi itu yang telah pun ditubuhkan di peringkat ASEAN lah. Jadi itu yang saya boleh cadangkan ataupun yang kita boleh bersama-sama membantu kerajaan dan juga pemegang taruh yang lain untuk meningkatkan penghasilan produk pertanian dan ketahanan makanan dalam negara lah melalui strategi jangka masa pendek dan juga jangka masa panjang.
0: Baik Prof, UPM melalui penyelidikan dan inovasi GAP membangunkan teknologi pertanian serta penyelesaian berasaskan sains. Jadi mungkin boleh Prof kongsikan antara inovasi ataupun penyelidikan yang berpotensi membantu Malaysia mengurangkan kebergantungan kepada import dan meningkatkan keterjaminan makanan negara.
1: Baik, kalau melihat dari segi kalau UPM di Institut Pertanian Tropika dan Sekuriti Makanan di institut yang saya terajui, yang mana kita telah diberi mandat untuk menghasilkan variety padi yang tahan kepada kemarau. Untuk makluman semua, di ITAFOS ataupun Institut Tropika Ikatan Food Security, kita telah menghasilkan beberapa variety padi yang kita panggil sebagai padi putra 1, padi putra 2 dan yang terkini padi putra CR ataupun climate resistant. Yang mana padi putra 1 tu dihasilkan yang mana ia rentan kepada penyakit karah ataupun penyakit fungal. Yang padi putra 2 tu ia rentan kepada rendaman air. Dan yang ketiga ni dia tahan kemarau lah. Jadi kalau kita kita lihat national average pengeluaran padi negara ni lebih kurang dalam 3-4 tan per hektar lah. Jadi dengan menggunakan produk-produk apa ni variety padi putra 1 ni, kita telah pun berjaya meningkatkan hasil sehingga 8-10 tan per hektar. Yang terbaru putra CR ni, putra climate resistant yang tahan kemarau, telah pun hasil kajian selama 15 tahun yang sekarang ni dalam proses akhir untuk mendapatkan kelulusan daripada jawatankuasa di peringkat KPKM untuk dimasukkan sebagai salah satu subsidi benih subsidi negara lah. Yang mana kajian 15 tahun ini berjaya memberi hasil sebanyak 3-4 tan per hektar lah, berbanding kawasan yang tidak menggunakan benih padi tersebut. Dia memang kosong tan, tak menjadi padi dia. Kita telah buat kajian di Kadar, telah juga buat kajian di beberapa lapangan jelapang padi. Dan memang terbukti bahawa padi putra CR ni mampu memberikan hasil. Dan kita mencadangkan agar benih putra CR ni hanya diguna pakai pada waktu-waktu kemarau, dan kita dapat tahu next apa yang kita akan alami adalah Super El Nino. Super El Nino ni pun merupakan salah satu yang kita khuatiri memang akan mengganggu gugat kita punya pengeluaran pertanian dekat dunia makanan lah. Jadi pada ketika ini yang kita boleh guna pakai benih-benih yang rentan kemarau ni. Dan kita tahu El Nino ni 4 tahun sekali, 3-4 tahun sekali. Jadi kita mencadangkan akan menggunakan pakai padi putra CR yang telah pun dihasilkan oleh PM. Itu merupakan antara produk-produk penyidikan UPM yang telah kita hasilkan bagi membantu sektor pertanian dan keterjaminan makanan negara lah. Kita fokus kepada benih padi kerana beras tu merupakan makanan ruji kita, ya. Jadi kita fokus kepada situ lah buat masa ketika ini.
0: Okey, baiklah. Prof, mungkin ada kata-kata akhir daripada Prof sebelum kita nak tamatkan sesi temu bual kita.
1: Okey, satu pesanan saya, kalau boleh kita kena cakna terhadap sumber makanan yang kita makan ini, kurangkan pembaziran dan sebaiknya kita beri sokongan 100% yang beri sokongan yang tinggi kepada petani, kepada penternak, kepada nelayan kita, kerana mereka itu merupakan orang yang penting sebenarnya dalam membantu kita mendapatkan zat untuk menjalankan aktiviti harian. Jadi tanpa golongan ini, kita terpaksa tanam sendiri, kita terpaksa bersusah payah untuk mendapatkan semua. Jadi berterima kasih kepada mereka kerana mereka inilah menjalankan, orang kata menjalankan fardu kifayah lah, mengeluarkan hasil makanan untuk kita untuk terus hidup dan mengamalkan ibadah harian dan juga pekerjaan harian lah. Itu saja daripada saya.
0: Ya, okey, baiklah. Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Profesor Dr. Anjas Asmara selaku pengarah Institut Pertanian Tropika dan Sekuriti Makanan ITAFOS Universiti Putra Malaysia. Okey, baik. Terima kasih Prof.
1: Sama-sama.
0: Jadi untuk anda terus kekal bersama dengan kami di frekuensi 100.9.

Ya, Selangor FM Radio nombor satu orang Selangor. Itu dia daripada Fia Julia dan Siti Nurhadijah Rela. Okey, jadi sekarang ini tepat pukul 2.46 minit petang. Maka dengan ini alhamdulillah selesai juga tugasan Ida untuk ruangan Hello Selangor. Okey, jadi selepas ini kita nak pass baton kepada penyampai seterusnya, iaitu DJ Cempaka pula akan temankan anda menerusi PM Lokal. InsyaAllah diberikan kesihatan yang baik, dipanjangkan umur. Kita jumpa lagi esok hari dalam segmen yang sama. Jadi untuk anda, jaga diri, jaga kesihatan. Ida balik dulu. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Dia tu kan, macamlah betul sangat dia cakap. Aku dah cakap, tak nak dengar. Dia tu, jangan pertikai perjalanan hidup seseorang. Dia kerja apa? Duduk rumah apa? Tak kahwin lagi ke? Tak ada anak lagi ke? Bukan hak kita untuk persoalkan. Mungkin hari ini kau nampak dia macam tak ada masa depan. Tapi kau tak tahu, mungkin masa akan datang, dia juga yang tolong kau. Jadi, jangan kecilkan orang lain. Perasaan perlu dijaga. Jangan stres, kita happy-happy je. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
2: Sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sembang select yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap

0: Kenapa buat relax tu? Eh, tak silap. Orang ni yang sama macam kat panggung wayang tadi. Eh, stresnya.
1: Akak, saya nak cancel order. Eh, sebab apa?
0: Bising sangatlah, Kak. Nak makan pun tak tenang. Maaf, Kak, ya. Saya datang lain kali lah. Bertimbang rasalah bila di tempat awam. Janganlah bising sangat sampai mengganggu ketenteraman orang lain. Jaga adab kita. Jangan sampai orang tak selesa dengan tingkah laku yang kita lakukan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Selangor FM, pilihan tepat.
2: Sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Lokong. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sembang selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita

selamat petang. Kembali bersama saya Cepaka dalam PM Lokal sampai pukul 8 malam nanti. Okey, apa khabar anda semua hari ini? Okey, harap anda semuanya berada dalam keadaan baik-baik saja insya-Allah. Untuk 5 jam ini, jom temankan Cepaka sampailah pukul 8 malam nanti. Okey, jangan ke mana-mana. Kalau anda sedang bekerja kan ataupun sedang memandu sekarang ini, teruskan bersama kami di Selangor FM.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1

0: Nak apa-apa dalam hidup ni mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat. Bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
1: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
0: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga.
2: Anak-anak adalah permata hati kita. Leka seminit boleh mendatangkan sesalan seumur hidup. Untuk itu, usahalah untuk awasi anak kita. Pesanan dari saya, Siti Nurhaliza, untuk anda, pendengar setia Selangor FM, pilihan tepat.

0: Habis nafasku yang terakhir, masih ku cinta karena ku pasti kau tiada pengganti.
1: DM Lokal di Selangor FM pilihan.

0: Baik, itu dia lagu dari Farid Raja yang baru saja berlalu, Ini Rindu. Okey, sekarang 3.18 minit petang. Kembali bersama saya, Cempera Ketemakan Anda untuk PM Lokal. Okey, dan kita nak teruskan untuk
1: On Tak On.
0: Ya, yeah, On Tak On hari ini. Okey, pasal isu parking. Okey, memang antara cabaran kalau tinggal di rumah bertingkat. Bila balik lewat malam kadang-kadang memang kena parking jauh dari blok kediaman. Tapi bayangkanlah, bukan setakat penat berjalan tiba-tiba pula dikelilingi sekumpulan anjing. Okey, itulah yang didakwa dialami oleh seorang wanita bersama suami dan 4 orang anak selepas pulang dari hospital sekitar pukul 2 pagi. Disebabkan parking yang dekat penuh, mereka terpaksa meletakkan kereta agaklah jauh kan. Dan menurut wanita itu, sebaik sahaja keluar dari kereta, kira-kira 7 hingga 8 ekor anjing mula menyalak dan menghala ke arah mereka. Dan keadaan itu membuatkan mereka sekeluarga tidak beranilah bergerak kerana bimbang dengan keselamatan anak-anak. Dia turut meluahkan rasa kecewa apabila mendakwa pemilik anjing hanya melihat dari jauh dan bertindak memanggil semula anjing-anjing itu selepas diminta berbuat demikian. Jadi perkongsian itu mendapat perhatian ramai. Rata-rata netizen berharap perkara seperti ini diberi perhatianlah dan menyarankan agar laporan dibuat kepada pihak berkuasa tempatan supaya keselamatan penduduk sentiasa terjamin.
2: On Tak On bermula 3.15 petang, satu-satunya yang on di Selangor FM, pilihan tepat.

0: waktu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda otak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak selek yang akan mempengaruhi anda ke naga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on point kan bulleting di Panas Masak eh. Segmen PM Local setiap weekdays 3 petang hingga 8 malam. Sesi radio yang on point dan lebih energetik. Selamat FM pilihan tepat.
1: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Ikuti perkongsian terperinci sepanjang mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 2026. Pelbagai isu penting berkaitan rakyat, ekonomi dan pembangunan negeri dijangka menjadi tumpuan sepanjang persidangan. Ikuti laporan penuh, kupasan isu dan perkembangan terkini secara menyeluruh dalam Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
0: PM Local di Selangor FM.

0: Ni kenapa? Biasanya ayah dapat ikan lampang sungai ke, ikan puyuh ke. Ni ikan apa pula?
1: Nisa, ni lah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
2: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
2: Untuk maklumat lanjut, layari www.dof.gov.my.

Wa eksklusif teh tarik kopi O secara langsung dari pekarangan Dewan Negeri Selangor Shah Alam, sempena mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 tahun 2026. Dengarkan perkongsian eksklusif bersama tetamu jemputan segalanya tentang inisiatif dan peluang untuk anda golongan sasa yang kami hargai. Bermula 3 Ogos 2026, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan di RTM Klik serta layari media sosial Selangor FM, Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: saja berlalu. Tajuk lagu ini Aku Yang Bersalah, kembali bersama saya Cempaka. Okey, kita dalam PM Lokal 3.35 minit petang. Kita nak teruskan untuk
1: Muzik Berganda.
0: Ya, Muzik Berganda hari ini. Okey, kita dah pun memilih dua lagu daripada kumpulan Eka Matra. Okey, lagu yang pertama.

Berganda. Muzik Berganda Isnin hingga Jumaat bermula 3.30 petang. Sentiasa on point dan lebih energetik. Sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila Muzik Berganda menghiburkan anda sebelum sembang selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri

34 stesen. Pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

Itu dia, itu Z baru saja berlalu berdendang. Okey, terima kasih kerana memilih frekuensi ini sebagai teman setia anda. Okey, kita dah pun berada di hujung jam yang pertama. Sekarang 3.53 minit petang bersama dengan saya Cepat Ketua Makan Anda. Okey, dan selepas ini kita akan ikuti buletin Selangor FM jam 4 petang. Okey, layan dahulu lagu dari Era Fazira, Pertemuan Selangor FM.

0: Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Sangon FM, pilihan tebal.
1: 70-an.
2: Terima kasih ku ucapkan kepadamu.
1: 80-an.

0: Selangor FM mainkan lagu-lagu yang on point.
1: Berdasarkan Task Force Siasatan Isu 3R, Race, Religion dan Royal yang membabitkan agama dan perkauman boleh mengundang kemarahan masyarakat dan kekacauan. Awas, sekiranya anda adalah pelaku, anda bakal dikenakan tindakan undang-undang mengikut Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta Asutan 1948 dan kesalahan yang termaktub di bawah Kanun Kesiasaan kerana menyebarkan berita palsu yang berkecenderungan menghasut atau ugutan yang boleh menyebabkan kegentaran awam melalui platform media sosial. Jadi pengguna media sosial yang bijak, membangun Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

0: Ketahui waktu solat fardu asar di Zon-Zon Negeri Selangor.
1: Zon 1 Hulu Selangor Gombak, Petaling, Hulu Langat dan Sepang 443. Zon 2 Sabak Bernam dan Kuala Selangor 445. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 444.
0: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Air pasang dalam surut pukul 7.
3: Kalau surut pukul 7, macam mana nelayan nak balik jeti?
2: Nyonya bangun pagi, siram pokok kelapa.
3: Pokok kelapa hujan dah turun, siram.

0: Hai, saya pelatih industri. Kerja sebagai pelatih industri ni kadang-kadang sibuk, kadang-kadang tak. Tak apa. Yang penting, saya dapat menimba ilmu dan pengalaman. Dah habis nanti? Yeay, dapat scroll cuma...
1: Boleh tolong tak?
0: Boleh.
1: Nak ke mana tu? Boleh hantarkan sekali?
0: Boleh.
1: Ini Elan awak ya. Teruskan kecemerlangan.
0: 300 je? Makan, minum, mana sewa lagi... Praktikal sini ada aircon. Bagi anda yang nak praktikal tu, ini adalah cabaran bila nak buat keputusan. Apa kata, pilih tempat yang sesuaian dengan kos yang kita study dulu. Tapi jangan lupa untuk sesuaikan keadaan kewangan kita. Takut-takut kita pula terpaksa berhutang disebabkan kita tak buat keputusan yang betul sebelum terima mana-mana tawaran latar industri. Bagi syarikat pula, jangan jadikan ini sebagai kesempatan untuk cukupkan tenaga kerja tanpa memikirkan kebajikan mereka. Terus positif bersama dengan Selangor FM, pilihan tepat.
2: Penat dengan hal kerja yang tak sudah-sudah, hati terganggu sebab masalah keluarga atau fikiran penuh tanda tanya tentang hari esok? Bersama Anne, curahan hati setiap Isnin hingga Jumaat, 9.15 minit malam. Perkongsian jujur, panduan profesional dan bimbingan secara langsung bersama pakar jemputan Isnin dan Selasa, Dari Rasa, Rabu Bicara Hati Bersama, Khamis dan Jumaat, Aku Nampak Okey, tapi ini ruang untuk anda meluah dan difahami. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Ada Dolna baru saja berlalu. Okey, 4:23 minit petang. Kembali bersama saya Cepat Ketemankan Anda. Okey, kami bersiaran 18 jam setiap hari dari 6 pagi sampailah pukul 12:30 malam. Okey, walau di mana saja anda berada, okey, kami tetap bersama-sama dengan anda. Kalau anda berada di luar Selangor, kami sentiasa temankan anda dengan pelbagai informasi, hiburan dengan lagu-lagu yang terbaik. Okey, dengarkan kami secara online di RTM Klik. Mudah saja, cari saja Selangor FM 100.9. Jom kita layan dahulu lagu dari Fia Julia dan Yazid Izzaham, Segalanya Telah Berakhir.

Ikuti perkongsian terperinci sempena mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 2026 pelbagai isu penting berkaitan rakyat, ekonomi dan pembangunan negeri dijangka menjadi tumpuan sepanjang persidangan. Ikuti laporan penuh, kupasan isu dan perkembangan terkini secara menyeluruh dalam Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam hanya di Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

salam. Sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepang selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on point calculating di Panas Masak. Segmen P

0: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda berniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.
1: Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Dia tu kan macamlah betul sangat dia cakap. Aku dah cakap, tak nak dengar. Dia tu, jangan pertikai perjalanan hidup seseorang. Dia kerja apa? Duduk rumah apa? Tak kahwin lagi ke? Tak ada anak lagi ke? Bukan hak kita untuk persoalkan. Mungkin hari ini kau nampak dia macam tak ada masa depan, tapi kau tak tahu, mungkin masa akan datang dia juga yang tolong kau. Jadi, jangan kecilkan orang lain. Perasaan perlu dijaga. Jangan stres, kita happy-happy je. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
1: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
3: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
1: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
3: Satu portal, pelbagai suara.
1: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

baru saja berlalu. Dari jauh saja katanya 5.21 minit petang. Okey, kita dah pun masuk di jam ketiga dan terima kasih kerana memilih frekuensi ini sebagai teman setia anda. Okey, tak kisahlah anda berada di utara ke selatan, timur ataupun di mana-mana sekalipun, kami tetap bersama-sama dengan anda. Okey, cuma layari RTM Klik, kemudian pilih Selangor FM 100.9 dan kami akan terus bersama-sama anda dengan pelbagai perkongsian menarik, info semasa dan juga lagu-lagu yang menceriakan perjalanan anda, hari anda. Okey, kalau anda belum lagi follow kami di Facebook, Instagram ataupun TikTok, boleh follow kami sekarang. Yang dah follow kami, terima kasih diucapkan. Okey, layan dulu lagu dari Amran.

sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Lokal. Anda otak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri.

0: Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah lain di rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
1: Radio No. 1 Orang Selangor. Okay, sekarang dah masuk 5.30 minit petang. Kalau ikut rutin kan, mesti ramai yang tengah dalam perjalanan balik. Ada yang dah selamat sampai rumah, alhamdulillah. Dan ada juga yang baru nak memulakan aktiviti petang anda. Jadi orang Selangor ni cepat kena tahulah tengah buat apa sekarang ni. Jom kongsi cerita anda dengan saya. Okay, boleh WhatsApp di 019-330-4425. Yang nak call konti boleh 03-2287-3203 ataupun 2287-3204.

0: 99.9.
1: Kami berikan anda hiburan, kami salurkan juga berita bersama penyampai kami yang happening selama 18 jam sehari. Isnin hingga Ahad, it's

0: Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah lain di rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
1: PM Local di Selangor FM, pilihan tepat.

Zain baru saja berlalu permata. Okey, sekarang 5.40 minit petang. Okey, mesti macam-macam cerita orang Selangor sekarang ni. Okey, bukan setakat Selangor saja, ada yang dari Perak, ada yang dari Pahang pun ada dengarkan kita. Dari mana lagi? Ha, say hi sikit kat sini. Okey, ada yang baru tutup PC kan, ada yang tengah redah gym nak balik ke rumah kan, ada juga yang dah siap masuk dapur. Apapun aktiviti anda petang ni, jom kongsikan di WhatsApp kita. Okey, 019-330-4425. Okey, kita ada Farah di Shah Alam. Katanya, hai Cepaka. Hai Farah. Katanya, saya baru je sampai rumah ni, nak baca kopi dulu, lepas tu barulah nak fikir nak masak apa malam ini. Okey, baik Farah, terima kasih. Seterusnya Azmi di Klang. Okey, katanya, saya masih tersangkut ni dalam jam dekat Federal Highway. Slow je Cepaka, tengah layan Selangor FM. Terima kasih Azmi. Juga Nina di Kajang. Katanya, saya tengah tunggu anak habis kelas tuition ni, kata Nina. Sementara tengah tunggu ni, dalam kereta layan Cempaka dulu. Terima kasih Nina. Jom, anda buat apa, boleh WhatsApp saya, okey? 019-330-4425. Okey, Awi? Ok.

taksi ke pusat bandar di Lebuh Raya Shah Alam Kesas E5 arah timur, kewajipan ke Plaza Tol Sunway. Dari arah barat Plaza Tol Sunway ke kewajipan di Lebuh Raya Utara Selatan, hubungan tengah Elite E6 arah utara USJ ke Shah Alam. Dari arah selatan Shah Alam ke Sivil, berikutan kemalangan di kilometer 2.0 arah selatan.

arah selatan, Bansar ke Lembah Pantai, dari arah barat Sunway Pyramid ke Persiaran Jengke, di Lebuh Raya Damansara Puchong LDP E11 arah utara Puchong Utama ke Puchong Intan dan Jalan Majlis ke SS2, dari arah selatan TTDI ke SS2 dan Plaza Tol PJS ke Puchong Industri, di Lebuh Raya Kemuning Shah Alam LKSA E13 arah selatan persimpangan Kota Kemuning ke Persiaran Anggerik Mukara, di Lebuh

0: dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat. Hello.
1: Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah landing rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je. Di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
0: Koli Boli. Kami gabungkan Koli Boli untuk anda. Setiap Sabtu dan Ahad bermula 9 hingga 11 malam. Layan hujung minggu, stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM. Eh, bisingnya anak orang tu. Mak dia tu kenapa buat relax tu? Eh, tak silap. Orang ni yang sama macam kat panggung wayang tadi. Eh, stresnya.
2: Akak, saya nak cancel order.
3: Eh, sebab apa?
2: Bising sangatlah, Kak. Nak makan pun tak tenang. Maaf, Kak, ya. Saya datang lain kali lah. Bertimbang rasalah bila di tempat awam. Janganlah bising sangat sampai mengganggu ketenteraman orang lain. Jaga adab kita. Jangan sampai orang tak selesa dengan tingkah laku yang kita lakukan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Selangor FM, pilihan tepat.
0: PM Local di Selangor FM, pilihan tepat.

macam ini memang orang kata waktu yang paling sibuk kan. Ada yang tengah on the way nak balik rumah, ada yang singgah beli makan, ada yang baru ambil anak dari sekolah ataupun kelas tambahan kan. Jom kongsikan apa cerita orang Selangor petang ini, okey? Tengah buat apa tu? Okey, Kak Sal di Sabak Bernam. Katanya cepaka, ya, saya baru je lepas siram pokok depan rumah ni. Katanya cuaca okey petang ni cepaka. Okey Kak Sal, Razi di Ampang. Katanya saya on the way nak pergi main futsal dengan kawan-kawan. Baik Razi, okey. Dan Pak Rashid di Nilai, assalamualaikum cempaka. Kat Nilai ni panas kata Pak Rashid eh. Sangat panas tapi tetap layan Selangor FM. Terima kasih Pak Rashid. Kemudian kita ada Ain di Subang Jaya. Ya Ain, katanya dah landing ni atas sofa kejap. Amboi. Sambil scroll telefon sambil dengar cempaka. Terima kasih. Jom kita layan dahulu lagu dari Blues Gang, Apa Nak Dikata Selangor FM.

0: ikuti perkongsian terperinci sempena mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 2026 pelbagai isu penting berkaitan rakyat, ekonomi dan pembangunan negeri dijangka menjadi tumpuan sepanjang persidangan. Ikuti laporan penuh, kupasan isu dan perkembangan terkini secara menyeluruh dalam Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam hanya di Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
1: Berdasarkan Task Force Siasatan Isu 3R, Race, Religion dan Royal yang membabitkan agama dan perkauman boleh mengundang kemarahan masyarakat dan kekacauan. Awas, sekiranya anda adalah pelaku, anda bakal dikenakan tindakan undang-undang mengikut Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta Asutan 1948 dan kesalahan yang termaktub di bawah Kanun Kesiasaan kerana menyebarkan berita palsu yang berkecenderungan menghasut atau ugutan yang boleh menyebabkan kegentaran awam melalui platform media sosial. Jadi, pengguna media sosial yang bijak, membangun Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Selangor FM, pilihan tepat.
3: 7 puluhan.

tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah lain di rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

baru saja berlalu, Nur Kasih. Okey, macam biasa setiap jam 6.30 minit petang nanti, okey, di jam keempat dalam PM Local, kita akan ikuti rancangan Mawadah. Okey, tapi sebelum itu cepat kena raikanlah sahabat-sahabat kita yang dah hantarkan WhatsApp untuk aktiviti apa orang Selangor buat petang ini, okey. Setiap petang rutin kita mesti berbeza kan. Ada yang masih bekerja lagi, ada yang tengah cari idea nak makan apa malam ni, tak tahu nak makan apa ni. Ada juga yang dah rehat kan di rumah kan. Macam Rosli di Kuala Selangor, katanya saya tengah beli ikan dekat pasar ni. Katanya isteri dah bagi siap-siap ni, senarai ni tak boleh tertinggal satu pun. Okey, ha, jangan tertinggal, jangan tertinggal, ha, tengok betul-betul. Okey, Nadia di Sungai Buloh, katanya saya tengah buat cucur bawang untuk anak-anak, request ni cempaka, baiklah. Okey, Syafiq di Subang Jaya, katanya saya tengah beratur dekat kawas cempaka, ramai jugalah orang petang ni nak basuh kereta. Kalau cempaka lah kan Syafiq. Kalau dari jauh tu dah nampak kan, dah barisan panjang tu kan, terus pusing cari hari lain, esok lah. Gitulah kan. Tapi entah bila nak basuhnya, dari esok ke esok. Gitulah. Layan dulu lagu dari Exist, Jess Nita, Selangor FM.

Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat ke 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat. Satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik.

0: Mawaddah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Pergi ke kedai membeli roti untuk dicicah bersama kuah kari. Alhamdulillah dapat kita jumpa malam ni. Sila duduk dan jangan lari. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan rahmat Allah sekalian. Pertama sekali saya ucapkan jutaan terima kasih kepada pihak masjid, pengerusi, timbalan pengerusi, Tok Imam, Tok Bilal, JKK, ketua-ketua masyarakat dan para jemaah sekalian. Kerana sudi jemput kita malam ni. Saya asal orang, saya mengajar sebenarnya biasal orang Johor, orang Tangkak. Kan? Yang mana mungkin kenal saya, kenal lah. Kan? Semalam saya ceramah, ada yang kenal. Kata Ustaz, saya kalau apa saya banyak terlibat dengan TV Al-Hijrah. Tapi semalam saya ceramah, dia kata, Ustaz betul Ustaz. Tapi dekat TV Ustaz handsome, kat luar tidak. Wah, hajar saya kat mana. Sempat dia ngumpat saya. Kan? Tak apalah, saya halalkan. Kan? Kat TV tu tak tahu dah edit tu. Kan? Yang benarnya macam ni je lah. Kan? Jadi mungkin mana pernah nampak saya, sama ada rancangan tu ataupun rancangan Ustaz Masak. Saya juga terlibat dengan pemakanan sunnah, tip-tip makanan sunnah. Jadi kalau nampak tu, iyalah tu. Tak apa. Tapi malam ni tuan-tuan insyaAllah saya nak berkongsi kat tuan-tuan. Bukan nak mengajar, nak berkongsi. Dalam ayat Quran beritahu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakkir fa innadz dzikra tanfa'ul mu'minin.

0: Wadzakir ni, kalau kita belajar bahasa Arab kita tahu, depan ni adik-adik tahfiz. Ada adik tahfiz ni ya? Ha. Adik tahfiz, kita teringat zaman saya belajar tahfiz. Kalau kita belajar bahasa Arab kita tahu, wadzakir tu dia PL Amar. Maksud PL Amar ni suruhan. Maknanya Allah suruh kita. Dalam ayat Quran tu kata wadzakir, Allah suruh apa? Berilah peringatan. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Kerana peringatan itu memberi manfaat pada orang beriman. Maka Allah suruh ni, tuan-tuan, dia kena faham. Allah suruh ni dia bukan macam kawan kita minta tolong. Kalau kawan kita tak tolong, man, kau tolonglah bagi peringatan sikit ke anak kau tu. Ah, kita boleh nanti-nantilah, ah, boleh jawab gitu. Tapi yang ini Allah punya suruh ni adalah arahan. Kalau arahan daripada bos kita, kelam kabut kita buat. Kalau arahan daripada ayah kita, kelam kabut kita buat. Tapi ini arahan daripada Tuhan sekalian tuan. Dalam tauhid beritahu Allah ialah Tuhan sekalian tuan. Maka tuan-tuan, tapi kita kadang-kadang terlambat-lambat nak buat peringatan. Allah suruh beri peringatan kepada siapa sahaja. Jadi hari ini tuan-tuan, saya sebenarnya menyahut arahan Allah itu. Maka saya beri peringatan, saya bukan pada tuan-tuan, saya nak beri peringatan pada diri saya. Ha, sebab telinga saya dengan mulut lagi dekat. Jadi saya nak bagi peringatan pada diri saya dulu, tuan-tuan. Jadi malam ni tuan-tuan, saya nak berkongsi. Sebab bidang saya adalah bidang Al-Quran dan perubatan Islam. Ya, jadi bidang saya Quran dan perubatan Islam, saya nak berkongsi pada tuan-tuan insya-Allah, sehingga juga hujung kuliah nanti saya akan bagi beberapa ayat-ayat amalan untuk sama-sama kita dapat amalkan. Sebelum saya nak pergi jauh tuan-tuan, saya nak kongsi dulu. Tuan-tuan, ulama kata dalam hidup kita ni, kenapa kita kadang rasa selalu tak bahagia? Kita macam-macam buat dah, mengaji sudah, solat sudah, apa, tapi masih tak tenang hidup kita. Ulama kata, tuan-tuan, jangan lupa untuk syukur empat perkara. Nampak macam senang, tuan-tuan, saya cerita sekejap lagi. Nampak macam senang, syukur empat perkara. Yang pertama, syukur dulu dengan agama Islam kita. Tuan-tuan, tuan-tuan mungkin tak berapa rasa, kita mungkin tak berapa rasa sebab kita dapat Islam ni free. Saya ni tuan-tuan, mak saya orang Cina mualaf, ayah saya orang Jawa, campur jadi Ciwa. Tuan-tuan, ni yang keluar muka pula macam Korea-Korea. Itu tuan-tuan, orang yang bercakap lah, penat lah saya menafi. Ya tuan-tuan, saya bersyukur tiap-tiap hari tuan-tuan. Kenapa? Kalau mak saya bukan orang Islam, hari ni saya pun tak tahu, bukan nama Ihsan lah hari ni saya ni tuan-tuan. Mungkin nama saya Teh Boh ke, Boh Kuat ke, Teh Kuat, tak tahulah. Tapi disebabkan mak saya orang Islam, saya bersyukur. Tuan-tuan, kita ni, tapi kita semua ni dapat Islam kebanyakannya free. Maka kita kurang rasa syukur. Saya baru balik berdakwah di Jepun dan Korea. Ha, tu orang tanya, ustaz balik kampung ke? Di sana tuan-tuan, mereka masuk Islam tuan-tuan bukan muda-muda. Mereka masuk Islam tuan-tuan ni, dia cerita sendiri depan saya. Kerja hebat-hebat. Jepun tuan-tuan, gaji mana ada? Gaji paling kurang 20,000, 10,000 kalau yang kerja profesional. Tapi mereka masuk Islam tuan-tuan, majikan kata kau boleh, kau kena berhenti kerja. Berhenti. Daripada kerja hebat, sampaikan kerja apa, ada sampai tu tuan-tuan, jadi kerani biasa. Tapi dia kata, tak apa ustaz, yang penting agama Islam ini adalah anugerah terbesar dalam hidup saya. Kita pula rasa macam mana?
1: Segala ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah kembali selepas ini.

0: Mawaddah. Tuan-tuan, di luar sana, tuan-tuan, di negara bukan Islam, mereka bermati-matian untuk Islam. Tapi, ni tuan-tuan, apa kata Tok Guru saya, di negara Islam sini, tuan-tuan, mereka menjual agama Islam. Hak ni, tuan-tuan, eh. Sebab tu, bila kita tak rasa Islam tu hebat, dia akan hilang daripada hidup kita. Itulah punca kenapa hidup kita tak bahagia. Tuan-tuan, yang kedua, tuan-tuan, apa yang kita nak syukur? Iman. Ramai orang Islam, tapi yang dapat datang dengan kuliah maghrib, berapa orang? Tapi saya, tuan-tuan, saya respect suspek, tuan-tuan, tuan-tuan, saya respect betul. Sebab apa, tuan-tuan? Di pendalaman macam ni pun ramai orang, tuan-tuan. Kadang-kadang yang tak pendalaman pun, di bandar pun, tuan-tuan, minta maaf cakap, ada 2-3 orang pun ada, tuan-tuan. Tapi di sini, tuan-tuan, maknanya tuan-tuan punya keinginan iman untuk dapat ilmu tu hebat. Tahniah saya ucap. Jangan sampai kita hilang satu masa nanti kemanisan untuk kita mendengar ilmu. Ulama kata bila kita dah mula rasa pudar dengan masjid, bila kita dah mula rasa pudar dengan ilmu, itu maksudnya apa? Maksudnya, tuan-tuan, Allah menarik kehebatan Islam daripada hidup kita. Yang ketiga, tuan-tuan, nikmat apa nak syukur lagi? Nikmat dengan kehidupan. Ramai orang iman, orang Islam, semalam ada, hari ini dengar dah tak ada. Dah tak ada atas muka bumi. Kajian menunjukkan setiap satu saat ada dua orang mati atas muka bumi ini. Setiap satu saat dua orang mati. Ini dah berapa saat dah ni? Kenapa Allah masih bagi kita hidup? Pernah tak kita terfikir? Kenapa Allah bagi kita hidup? Ulama kata sebab ada dua sebab je. Yang pertama mungkin dosa kita banyak. Yang pertama mungkin dosa kita banyak. Tuan-tuan, tapi jangan dia cakap lah, tu Ustaz, patutlah saya tengok haji Ustaz ni mati, kenapa? Dosa banyak, Ustaz mati. Astaghfirullahaladzim. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin kenapa? Mungkin pahala kita banyak, tapi bukanlah banyak mana pun. Hanya melayakkan dapat syurga mampu milik. Tuan-tuan, jangan ingat kecil lah, Ustaz. Syurga mampu milik tu ada macam rumah semidi tu, ada tak? Kecil, benar. Syurga paling kecil, ulama kata berapa besar dia? Paling kecil, 10 kali dunia. Bukan bumi tau. Dunia 7 petala langit, 7 petala bumi, darab 10. Itu syurga paling kecil. Ustaz, tu saya malas nak buat amalan dia banyak. Kenapa pula? Kang besar sangat, penat nak pusing syurga. Alah pula. Tuan-tuan, buatlah banyak-banyak. Kita tak tahu, tuan-tuan, berapa banyak pahala kita. Kita kadang rasa macam pahala kita, kita rasalah macam banyak. Tapi mungkin dosa kita yang lebih banyak. Kita tak tahu. Yang keempat, nikmat apa, tuan-tuan? Nikmat kesihatan. Ramai pula orang Islam tapi dah tak sihat pula. Di pusat rawatan saya tu, sebelah madrasah kita pusat rawatan, macam-macam jenis sakit orang datang, tuan-tuan, ni. Sakit tak kisahlah, sakit makhluk halus ke makhluk kasar pun ada. Tuan-tuan, buatan orang ada, cari penyakit sendiri pun ada. Semua jenis lah. Bermaksud apa, tuan-tuan? Orang kita ni banyak sakit. Tuan-tuan, jadi jagalah kesihatan. Hey, ya Allah, 3S yang selalu kacau hidup kita, apa dia? Nah, 3S, tadi tuan-tuan ingat poin tadi, 4 perkara yang kita kena syukur. Lepas syukur, tuan-tuan, nanti ada benda yang akan ganggu kita tau. 3S ni, kita nak buat baik, tapi ada 3S yang selalu kacau kita nak buat baik. Yang pertama adalah sakit. Kadang-kadang sakit ni, tuan-tuan, ada orang dijadikan alasan. Alah, kenapa Haji? Dulu elok datang solat, sekarang dah susah. Susahlah Ustaz, oh dah sakit ni ha. Saya rasa Allah pun faham, kalau kita tak solat pun boleh kan, kata dia. Dia ingat Allah tu sedara dia, tuan-tuan. Selam berok dia je, tuan-tuan. Sakit tak mau solat. Dulu sahabat, tuan-tuan, lebih lagi sakit, lagi kuat solatnya. Tuan-tuan, sebab tu, tuan-tuan, yang pertama sakit. Maka saya nak kongsi kat sini, tuan-tuan. Saya nak bagi beberapa ayat. Pertama, sebelum tu saya nak cerita bab pemakanan dulu, tuan-tuan. Bab pemakanan sunnah, ya. Saya bagi mudah, tuan-tuan. Ada orang dia tanya saya, itu saya buat seminar makanan sunnah. Kita memang ada buat seminar, tuan-tuan. Ada masa kadang tu pergilah, kita buat kadang-kadang tu seminar macam mana makanan sunnah, rukyah asas. Saya tengah ceramah itu, ada orang tu tanya, Ustaz, kata dia, ya ni Ustaz, saya tak faham satu benda ni. Apa ni? Saya ni Ustaz, saya ni amalkan adab makan, ikut sunnah tau. Ha, ya. Tapi Ustaz, saya amal memang daripada muda saya amal. Saya baru-baru ni cek Ustaz, doktor tu cakap saya sakit ni sebab makanan. Sedangkan saya ni ikut adab makan elok-elok. Kan Nabi kata kalau ikut adab dia, ikut sunnah dia, tak kena sakit. Kenapa boleh kena ni? Wah, oh, dia marah pula. Ni yang saya marah ni, dia kata. Tuan-tuan. Saya pun duk cek-cek, saya duk sembang. Rupanya tuan-tuan kena faham. Ramai orang tak faham benda ni. Kita makan ikut adab makan, betul. Apa adab makan? Tahulah. Baca doa, pakai kopiah, apa lagi. Adab-adab lah. Kalau boleh makan kat dulang dan sebagainya. Tu namanya adab makan. Adab kita ikut Nabi, bagus. Masuk syurga, insya Allah. Adab ikut Nabi, tapi makan tu ikut Nabi tak? Nabi ada makan Maggi? Tak? Mana Nabi duk balon Maggi, nanti agak-agak boring, makan Maggi ada. Kita goreng ayam guna minyak sawit. Nabi guna minyak zaitun. Ustaz takkan nak guna minyak zaitun, botak kepala, benda ya, kata dia. Mahal tu Ustaz, kata dia. Ayam tu kita tak ikut Nabi. Jadi kita hanya ikut adab makan. Tapi kita tak makan macam mana yang Nabi makan. Iaitu halalan tayyibah. Kita halal, yes, kita balun. Tayyibah tak apa. Medi pun boleh. Kata apa pun boleh. Apa asal balun. Mak itu yang menyebabkan banyak yang hari ini kita sakit daripada pemakanan.
1: Mewadah. Dengarkan di Selangor FM. Pilihan tepat. Stesen yang on point dan lebih energetik.
2: Air pasang dalam surut pukul 7.
3: Kalau surut pukul 7, macam mana nelayan nak balik jeti?
2: Nyonya bangun pagi, siram pokok kelapa.
3: Pokok kelapa hujan dah turun,

sebuah eksklusif teh tarik Kopi O secara langsung dari pekarangan Dewan Negeri Selangor Shah Alam, sempena mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 tahun 2026. Dengarkan perkongsian eksklusif bersama tetamu jemputan segalanya tentang inisiatif dan peluang untuk anda golongan sasa yang kami hargai. Bermula 3 Ogos 2026, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan di RTM Klik serta layari media sosial Selangor FM, Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Ketahui waktu solat fardu maghrib di zon-zon negeri Selangor.
1: Zon 1 Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan Sepang 7.29. Zon 2 Sabak Bernam dan Kuala Selangor 7.32. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 7.29.
0: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Dalam hidup ini, akan ada masa kita jatuh, tapi kita harus sentiasa tegap berdiri. Saya Aizat Amdan, dengarkan Selangor FM, pilihan tepat.
1: Maria! Maria! Mari sini! Mari sini!
2: Ya, Julia. Ada apa? Ada apa?
1: Kau tengok orang tu. Baju dengan saiz badan dia tu. Kau tengoklah. Tak padan betul, eh?
2: Tak baiklah kau ni, Maria. Tapi, aku sejauh, aku sejauh.
1: Tuan Su, Tuan Su.
3: Tengok tu. Tak baiklah kan bila kita cakap macam tu. Tak pasal-pasal kita body shaming orang tu. Kalau orang tu dengar, macam mana? Mungkin dia akan stres, kehilangan keyakinan diri, kecelaruan pemakanan dan kemurungan. Tak salah kalau kita pergi bersembang dengan dia dan bagi cadangan untuk dia nampak sempurna. Elak body shaming. Kalau tak nak, dia dakwa di bawah Akta Seksyen 233(1)(B), Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dalam kurungan Akta 588.
4: Sentiasalah peka dengan sensitiviti orang sekeliling. Teruskan body shaming. Selangor FM, pilihan tepat.
5: Sesuatu yang lebih energetik menanti weekend anda di PM Lokong. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak selek yang akan mempengaruhi anda ke naga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on point calculating di Panas Masak. Segmen P

dari Crystal Setelah gathering dia baru saja berlalu. Okay, kita dah pun berada di jam terakhir dalam PM Local sekarang ini 7.3 minit malam. Okay? Dan terima kasih kerana memilih frekuensi ini sebagai teman setia anda. Okay? Bersama saya cepat ketemakan anda. Dan terima kasih juga Cikgu Noli yang menyapa di Behran Station Tanjung Malim Perak. Okay, katanya kecempaka ke tu? Ada ni ha, katanya cadang nak siram pokok-pokok. Tapi macam nak hujan, tak tahulah hujan ke hidup. Okey, selamat berkonten untuk cempaka. Dah siram ke hidup, cikgu? Itu baru cadang je kan, dah siram ke tak? Baik, terima kasih Cikgu Noli yang berada di stesen Tanjung Malim Perak. Okey, kalau bercakap tentang pemuliharaan alam sekitar, ada perkembangan menarik di Bukit Kiara. Okey, di mana kerajaan kini sedang berbincang dengan pemilik-pemilik tanah di kawasan itu bagi mewujudkan zon penampan ekologi sejauh 300 meter. Tujuannya adalah untuk melindungi spesies kelip-kelip yang jarang ditemui di kawasan tersebut. Dan menurut wilayah, menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hanah Yoh, katanya perbincangan itu masih berjalan selepas DBKL mengumumkan cadangan mewujudkan zon penampan berkenaan. Katanya cadangan ini dibuat susulan penemuan semula kelip-kelip di Bukit Kiara yang dipercayai tidak pernah direkodkan selama lebih 100 tahun dalam masa yang sama. Dan kerajaan juga perlu memastikan usaha pemuliharaan ini seimbang dengan aspek pembangunan, memandangkan pemilik tanah di kawasan berkenaan telah membuat pelaburan yang tinggi terhadap tanah mereka. Layan dahulu lagu dari Elite, Sesuatu di Dalam Dirimu.

0: tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Dia tu kan, macamlah betul sangat dia cakap. Aku dah cakap, tak nak dengar. Dia tu, jangan pertikai perjalanan hidup seseorang. Dia kerja apa? Duduk rumah apa? Tak kahwin lagi ke? Tak ada anak lagi ke? Bukan hak kita untuk persoalkan. Mungkin hari ini kau nampak dia macam tak ada masa depan. Tapi kau tak tahu, mungkin masa akan datang, dia juga yang tolong kau. Jadi, jangan kecilkan orang lain. Perasaan perlu dijaga. Jangan stres, kita happy-happy je. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
3: Kepada anda yang favourite tengok story IG, rasai story yang on point dan lebih energetik di Instagram rasmi Selangor FM 100.9.
4: Air pasang dalam surut pukul 7.
5: Kalau surut pukul 7, macam mana nelayan nak balik jeti?
4: Nyonya bangun pagi, siram pokok kelapa.
5: Pokok kelapa hujan dah turun siram.

Ikuti laman X Selangor FM untuk ketahui sesuatu yang lebih trending. Selangor FM 100.9, Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetic.

0: Teksi Pribadi ke syurga abadi.
1: Dengan hidup aku punya kelam kabut tak teratur. Apa kita buat lah hidup kita?
0: Perkongsian refleksi setiap hari bermula 6.15 pagi dan sebelum azan waktu solat fardu. Hanya di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Selangor FM sentiasa penuhi cita rasa pendengar.

0: kaki. Refleksi.
1: Setiap orang memandu dengan kelajuan berbeza. Dalam diam, tarik nafas perlahan, tenang je, dia ada. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua pendengar. Pernah tak kita rasa penat? Bukan pada tubuh, tetapi di dalam. Hidup ini kadang-kadang seperti memandu di jalan raya. Ada yang laju, ada yang perlahan, ada yang berhenti sebentar di tepi. Dan apabila kita melihat orang lain, kita sering rasa mereka sudah sampai jauh. Lebih cepat, lebih jauh, lebih pandai mengawal steering. Kita mula mempersoalkan diri sendiri. Kenapa aku belum sampai? Kenapa aku perlahan? Kenapa jalan aku berliku sedangkan dia lurus? Sedangkan setiap pemandu mempunyai laluan, kereta dan cuaca yang berbeza. Apa yang kita lihat hanyalah sekeping panorama, bukan keseluruhan perjalanan. Ada yang laju tetapi mudah terbabas. Ada yang perlahan tetapi selamat sampai. Dan itu tidak menjadikan satu lebih baik daripada yang lain. Hari ini, tarik nafas perlahan. Bayangkan jalan yang kita lalui penuh dengan lampu isyarat, selekuh tajam dan bukit tinggi. Tetapi setiap langkah, setiap putaran steering membawa kita ke destinasi kita sendiri. Tidak perlu tergesa-gesa, tidak perlu membanding, tidak perlu risau tentang kenderaan lain di jalan yang sama. Kadang-kadang berhenti sekejap di tepi adalah bukan tanda kelemahan. Ia cara memberi ruang untuk hati tenang. Ia cara membetulkan arah sebelum meneruskan perjalanan. Setiap perjalanan unik. Setiap pemandu berhak menentukan kelajuannya sendiri. Dan setiap langkah yang kita ambil dengan sedar membawa kita lebih dekat dengan ketenangan. Saya Dr. Azli Arifin, tenang je, dia ada.
0: Dr. Azli Arifin, Pensyarah Jabatan Pengajian Pendidikan, Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI.

0: Kita buat satu benda, niat. Dengan niat itu Allah tengok. Aku niat, ya Allah, hubung silaturahim ini nak dapat redha kamu. Allah redha kita. Kita keluar ambil kunci kereta ni, kita nak ziarah Tok Ngah. Lama tak tengok Tok Ngah. Tok Ngah pun duduk seorang dah. Umur 79 dah. Bawa anak-anak, bawa isteri pergi tengok. Ya Allah, nak dapat redha mu, ya Allah, ikut sunnah Nabi mu. Allah lapang rezeki. Allah panjangkan umur. Kata Imam Nawawi, umur tak boleh ditambah. Benda tu Allah dah letak. Yang dimaksudkan oleh hadis Nabi, siapa yang hubung silaturahim, Allah tambah umur itu. Maksudnya Allah berkat, Allah berkat kehidupan dan masa dia. Masa 24 jam tu Tuhan berkat. Orang lain sejam pegang phone, duk scroll sejam habis. Scroll TikTok daripada cerita A sampai cerita B, sampai cerita jiran, sampai cerita komedi, sejam. Allah berkat umur, panjang umur. Bermaksud sejam dia Quran dia boleh baca, rumah dia boleh kemas. Berkat hidup dia.
1: Ingat-ingatkan setiap weekdays buat anda tak lupa bermula 7.30 malam. Selangor FM, radio yang anda sedang dengar sekarang.

pendusta cinta baru saja berlalu. Okay? Jadi setakat ini saja untuk yang lokal hari ini. Dan terima kasih kerana setia menemani saya Cempaka darilah jam 3 petang tadi kan. Sampailah sekarang, terima kasih diucapkan. Dan selepas ini kita ada Buletin Selangor FM 8 malam. Dan selepas itu, N pula akan sambung temankan anda dalam segmen yang terakhir, segmen MS812. Okay? Saya Cempaka undur diri dahulu. Selamat malam. Assalamualaikum.

0: Aish, tidur lagi.
1: Heish, budak ni. Dah pukul berapa dah ni?
2: Arun, bangunlah.
3: Tuan rumah Fauzia nak jumpa tu.
4: Aku baru tidur sehari lah. Kabut ya budak ni.
5: Ha, tengok tu. Waktu tidur pun kena berpada-pada. Orang dewasa tidur 9 jam atau lebih pada waktu malam atau waktu siang adalah 85% lebih berkemungkinan diserang strok berbanding orang yang tidur dalam tempoh normal mahupun sederhana.
6: Rancang jadual tidur anda. Jangan jadi macam kawan saya sebelah ni. Asyik live je tengah malam.
7: Ini live ni apa Zia?
8: Pesanan ini daripada Selangor FM. Pilihan tepat.
9: MH812 bersama Kapten yang bertugas akan memberi anda sentuhan moral viral sambil layan panggung santai bersandar di seat counter music. Sesi curhat kami buka untuk anda, segmen malam hari 812, 8 malam hingga 12 tengah malam setiap weekdays. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetik membuat anda dengan penerbangan yang tepat. Segmen malam hari 812, 8 malam hingga 12 tengah malam setiap weekdays. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetik membuat anda dengan penerbangan yang tepat.
10: Buat anda yang fans Beg Kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat. PM Local di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Anda yang suka layan YouTube tu, jangan sampai lupa subscribe Selangor FM underscore RTM. Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Selangor FM membawakan siaran luar eksklusif Teh Tarik Kopi O secara langsung dari pekarangan Dewan Negeri Selangor Shah Alam, sempena mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 tahun 2026. Dengarkan perkongsian eksklusif bersama tetamu jemputan, segalanya tentang inisiatif dan peluang untuk anda, golongan sasa yang kami hargai. Bermula 3 Ogos 2026, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan di RTM Klik, serta layari media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Bulletin 8 Malam.
1: Antara tumpuan hari ini, speaker dijangka putus status satu kerusi Dun Selangor minggu ini semakan sedang dibuat. Selangor akan terus ambil tindakan terhadap isu Angelia yang mengancam keselamatan awam. Bersama-sama saya Zanaria Zana Abidin. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Status kekosongan satu kerusi Dewan Undangan Negeri Selangor dijangka dimutamatkan minggu ini sebelum dirujuk kepada Suruhanjaya Pilihan Raya SPR. Menteri Besar Dato' Sri Amiruddin Syari berkata, keputusan itu bagaimanapun bergantung kepada Speaker Dewan Negeri Lau Wen San yang mempunyai kuasa prerogatif untuk mengumumkan kedudukan kerusi berkenaan.
2: Itu prerogatif Speaker, bukan saya punya kedudukan. Saya rasa Eli akan siapkan nota dan saya ingat maksimum minggu ini kita akan maklumkan kepada pihak tertentu tentang posisi dan kedudukan tersebut. Sebab SPR akan membuat judgement adakah cukup 3 tahun atau tidak. Ataupun kena buat PRK atau tidak. Dan kita kena akur. Sebab ia telah keputusan Suruhanjaya Pilihan Raya atas pengumuman yang akan dibuat oleh Speaker.
1: Sementara itu, Lau Wen San memaklumkan status semua ahli Dewan Negeri masih dalam proses semakan dan tiada sebarang keputusan dibuat setakat ini. Katanya, hanya selepas semakan lengkap barulah sebarang maklumat rasmi akan diserahkan kepada SPR untuk tindakan selanjutnya. Dalam pada itu, Dato' Sri Amiruddin berkata kerajaan negeri akan terus mengambil tindakan terhadap isu Angelia yang mengancam keselamatan awam. Namun pelaksanaannya perlu dilakukan secara berhemah dan berperi kemanusiaan. Kerajaan katanya sentiasa berusaha menyeimbangkan kebajikan haiwan dan keselamatan masyarakat. Menurutnya, tindakan penguatkuasaan terhadap Angelia diteruskan secara konsisten demi kepentingan awam, namun tidak boleh dilakukan secara kejam atau bercanggah dengan nilai kemanusiaan.
2: Kita juga akan ambil tindakan, pertama yang liar yang memberikan tindakan berterusan kita ambil kerana kali kerajaan kena bertindak untuk maslahat umum atau maslahat awam. Dan ia timbul apabila ada tindakan-tindakan tertentu, tapi janganlah tindakan itu sampai keluar ataupun buat kejaman yang tidak mendidik orang dengan sifat keinsanan.
1: Beliau turut mengingatkan semua pihak agar tidak bersikap selektif dalam membuat tuduhan kerana isu itu telah lama dibangkitkan dan tindakan penguatkuasaan sememangnya dilaksanakan oleh pihak berkuasa. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Amiruddin berkata penganjuran Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 perlu menjadi manifestasi semangat kebersamaan seluruh rakyat dalam menjayakan temasya sukan terbesar negara. Katanya kejayaan Selangor sebagai tuan rumah bukan hanya bergantung kepada atlet atau penganjur, sebaliknya memerlukan sokongan semua rakyat kerana mereka merupakan wajah negeri kepada kira-kira 20,000 atlet, pegawai dan penyokong yang bakal hadir.
3: Selaku penjawat awam, selaku warga negeri Selangor, sebagai wakil awam negeri Selangor harus bersama-sama membantu dan dibantukan itu kerana ia bukan hanya membawa imej satu-satu orang tetapi ia imej adalah negeri kita. Kita berbangga negeri kita sebagai negeri paling maju. Kita berbangga dengan sumbangan KDN kita besar. Tetapi saya juga berharap kita bekerja dan mampu bersama-sama untuk berbangga kerana Selangor menjadi host yang baik, menjadi negeri yang meraihkan semua dengan baik dan meraihkan serta menjadi tempat yang selesa kepada semua. Ini bukan satu perkara yang mudah dan ia mungkin di luar daripada tugas dan tanggungjawab hakiki masing-masing. Kita ada sukarelawan, kita ada MSN, kita ada jabatan, kita ada beberapa angkat. Tapi kalau semua kita meraihkan event ini sebagai program kita bersama, Sukma ini menjadi Sukma Selangor, menjadi jiwa Selangor yang terbuka, yang berkeyakinan, yang ramah, yang beradab, yang maju. Dan insyaAllah kita akan dikenang bukan saja nanti insyaAllah jadi juara dalam kejohanan tapi juga dalam juara dalam penganjuran dan kita dikenang sebagai negeri yang maju, bertamadun dan kehadapan.
1: Beliau berkata seramai 10,000 sukarelawan akan digerakkan bagi membantu kelancaran temasya manakala penjawat awam disaran menjadi duta kecil negeri. Bulletin ini disiarkan dari Radio Malaysia Selangor FM. Kadar pengangguran di Selangor terus menurun kepada sekitar 2%, manakala lebih 50,000 peluang pekerjaan diwujudkan setakat Julai lalu. Esko Sumber Manusia V. Paparaidu berkata, kadar penyertaan tenaga buruh kekal tinggi pada 78.5% sekaligus mencerminkan pasaran pekerjaan yang aktif dan stabil. Menurutnya, pencapaian itu didorong pertumbuhan ekonomi negeri serta kejayaan menarik pelaburan berkualiti tinggi bernilai RM33.5 bilion pada suku pertama tahun ini. Beliau berkata, tumpuan kepada sektor teknologi tinggi, ekonomi digital, TVET dan pembangunan bakat tempatan dijangka terus mengukuhkan ekonomi Selangor serta membuka lebih banyak peluang pekerjaan. Kerajaan Negeri mencadangkan pindaan terhadap Undang-Undang Tubuh Kerajaan Selangor 1959 bagi memperkukuh kedudukan agama Islam dan sistem kehakiman syariah di negeri ini. Esko Agama Islam Dr. Muhammad Fahmingah berkata, rang undang-undang itu antara lain memperuntukkan agama Islam di Selangor berpegang kepada ahli sunnah wal jamaah serta mewujudkan bab baharu berkaitan kehakiman syariah. Beliau berkata pindaan itu bukan bertujuan mengubah kedudukan Islam di Selangor, sebaliknya memperkukuh amalan yang telah lama dilaksanakan berdasarkan sejarah undang-undang dan pentadbiran agama negeri. Cadangan itu dibentangkan untuk bacaan kali kedua pada sidang Dewan Negeri Selangor hari ini. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Pada sebelah malam dan pagi esok dijangka hujan di beberapa tempat antaranya di Kelang, Kuala Langat, Kuala Selangor, Petaling, Sabah Bernam dan Sepang. Sekian Buletin Selangor FM pukul 8 malam.
0: Buletin 8 malam. Hanya di Selangor FM. Stesen yang on point. Lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

Radio Malaysia Selangor FM. Hello, hai, assalamualaikum dan selamat malam semuanya. Okay, kembali bersama dengan saya dan temankan anda seperti biasa lah, setiap hari Isnin hingga Jumaat bermula 8 malam hingga 12.30 malam. Pasti dalam MH812. Terima kasih buat rakan setugas baru selesai bersama dengan cempaka temankan anda. Okay, di bulan yang baru dah tanggal 3 Ogos dah hari ini. Alhamdulillah kita dah berada di bulan yang ke-8 bagi tahun 2026. Okay, cepatnya masa berlalu kan. Pantas betul, masa takkan tunggu kita tau. Jadi jangan pernah sia-siakan waktu yang kita ada dengan perkara yang sia-sia. Amboi. Okay, nak teruskan lagi untuk malam ini. Kita nak layan lagu-lagu seperti ini. Lagu daripada Iwan bersama dengan Emelina.

0: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Selangor FM pilihan tepat, 8.24 minit malam sekarang ni. Selamat malam untuk anda. Okey, dan pastinya juga untuk anda hari Isnin macam biasa lah, eh, jam kedua kalau biasa kita ada tetamu kita. Tapi untuk hari ini, okey, ada waktu untuk anda yang nak dengarkan lagu lebih awal, boleh saja, tak ada masalah. Hantarkan saja melalui nombor WhatsApp kami 0193304425. Apapun, nak ucapkan terima kasih juga kepada yang datang ramai-ramai ke Uji Bakat Bintang Piramli yang kita adakan semalam. Okey, kita dah tahu dah siapa yang terpilih untuk mewakili zon tengah, yang mana kita telah maklumkan melalui segmen kita panggil sebagai Silang Budaya pada pukul 12.30 hari tadi. Okey, melalui siaran Selangor FM dan juga KL FM. Apapun, kita ucapkan tahniah juga kepada peserta bernama Mus Ramli. Tak siap saya, nombor dia 1017, tak siap saya. Okey, tahniah, kan anda terpilih. Acik Menamoto katanya. Aduh, hai. Okey, teruskan kesetiaan anda layan Selangor FM. Layan dahulu lagu ni daripada, lagu nyanyian daripada Dewa. Saya nak main daripada Dewa lah, eh. Sebab dia ada dua version sebenarnya. Tapi lagu yang version Dewa ni yang rasa macam nak dengar, eh. Lagu berjudul Roman Pikisan, Selangor FM.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

Belum. Kalau dah makan, makan dengan siapa tu? Nak saya teman tak? Kan? Nak boleh kemain lagi. Nak teman orang makan pula dah. Okay. Apa pun nak kongsikan juga dengan anda. Di mana sehingga Julai kan? Kalau hari ni kita dah tanggal 3 Ogos. Tapi sehingga Julai, di mana hampir 100,000 kandungan penipuan dalam talian telah pun diturunkan. Siapa yang suka ni kadang-kadang? Bukannya apa kan? Kadang-kadang kita pun tak bersedar kan? Kita tak menggunakan social media kita dengan baik. Kadang-kadang kita pun ter-share sesuatu yang tidak betul. Okay? Dan boleh cebut. Cebut. Teruk sangat awak ni dah kenapa boy Isnin. Okay, boleh sebut berkenaan dengan kandungan berunsur penipuan ni, namanya hampir 100,000 yang telah diturunkan daripada platform media sosial dalam tempoh 7 bulan pertama bagi tahun ini, melepasi jumlah keseluruhan kandungan yang diturunkan sepanjang tahun lalu. Okay. Dan nanti malam Menteri Komunikasi Tiong Ni Ching berkata, setakat 31 Julai lalu, 99,693 kandungan berunsur penipuan dalam talian diturunkan berbanding 98,503 kandungan sepanjang 2025. Maknanya kalau nak tunggu sampai akhir Disember ni akan lebih lagi lah kan. Dan sekaligus menunjukkan keselamatan dalam talian perlu terus diberi perhatian. Dan sebagai perbandingan, okay, sebanyak 63,652 kandungan diturunkan pada 2024 lah. Maknanya makin lama makin banyak lagi penipuan atas talian yang dimuat naik dan perlu diturunkan. Jadi berhati-hati tau, sebab macam-macam sekarang kan, orang kata scammer ni dia bijak kan? Bijak dalam nak menipu. Dia kadang-kadang bijak ni dia ada bijak, tapi bijak yang baik atau bijak yang jahat. Jadi kalau anda rasa anda bijak, gunakan kebijaksanaan itu untuk sesuatu yang baik. Kan, adik bijak. Kita tak nafikan kebijaksanaan itu, tetapi kebijaksanaan menipu lah. Skill katanya. Ada pengalaman. Berapa? Apa pengalaman awak? Pengalaman saya 20 tahun menipu. Itu pengalaman dia. Aduh, ay. Okay. Saudara, maksudnya solat Fardu Isyak untuk hari ini iaitu pada pukul 8.42 minit malam. Bagi Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat, Sepang, Kelang dan Kuala Langat. Manakala bagi Sabah, Bernam dan Kuala Selangor, 8.44 minit malam. Okay, cuba tanya diri sendiri apa kepakaran kita. Kalau saya, apa kepakaran? Curi hati je lah. Benci dengar tau. Terus dengar Selangor FM. Mana sila bersama dengan saya. Nama saya Anne Mokhtar. Temankan anda hingga pukul 12.30 malam nanti. Okay.

0: Bersama kita perhebatkan usaha basmi demam denggi. Mencari dan musnahkan tempat-tempat pembiakan Aedes, sasaran utama kita. Aedes menyerang tidak mengenal mangsa dan masa. Berwaspadalah kita sentiasa. Tiada Aedes, tiada denggi.
1: Haish, tidur lagi.
2: Haish, budak ni, dah pukul berapa dah ni?
3: Harun, bangunlah.
4: Tuan rumah Fauzia nak jumpa tu.
5: Aku baru tidur sehari lah. Abuk ya budak ni.
6: Ha, tengok tu. Waktu tidur pun kena berpada-pada. Orang dewasa

Gora FM pilihan tepat. Itu dia lagu perpisahan terasing khas untuk anda. Okey, 9 malam nanti ada utama 9 malam nanti anda. Lepas tu kita kembali lagi untuk jam yang kedua. Masih bersama dengan saya sebab saya akan temankan anda setiap hari Isnin hingga Jumaat bermula 8 malam hingga 12 tengah malam. 4 jam. Okay, setiap hari kalau boleh. Kalau boleh Sabtu Ahad pun nak juga. Gitu kalau cik kita biar nampak macam beria-ia tau. Okey, sama-sama tu juga nak kongsikan dengan anda di mana esok anda boleh sama-sama ikuti sebab kita ada konti sukan yang akan kita bawakan untuk anda 11.30 minit pagi. Okey, anda jangan lepaskan peluang untuk sama-sama ikuti di mana siaran untuk konti sukan menjelang Sukma 2026 di mana kita akan bawakan bersama iaitu YB Tuan Muhammad Najwan bin Halimi, Esko Belia dan Sukan dan Keusahawanan Negeri Selangor yang akan berkongsilah perkembangan terkini persiapan atlet serta harapan Selangor menjelang Temasya Sukma. Kenapa saya hari ini macam what's wrong with me? In English. Hai, okay. Sukma 2026. Bersama dengan Apis Riduan, okay. Yang ini anda boleh ikuti pada pukul 11.30 minit pagi esok. Dan saya langsung juga di Sukan ataupun MyTV 111. Dan juga anda boleh saksikan melalui platform Selangor FM juga di social media kami juga, okay. Teruskan kesetiaan anda dengarkan Selangor FM. Layan dahulu. Ini dia lagunya daripada Tok Ki. Katanya Selumbar. Selamat.

0: Hai, saya pelatih industri. Kerja sebagai pelatih industri ni kadang-kadang sibuk, kadang-kadang tak. Tak apa. Yang penting, saya dapat menimba ilmu dan pengalaman. Dah habis nanti? Yeay, dapat scroll cuma...
1: Boleh tolong tak?
0: Boleh.
1: Nak ke mana tu? Boleh hantarkan sekali?
0: Boleh, boleh.
1: Ini elan awak ya. Teruskan kecemerlangan.
0: 300 je. Makan, minum, mana sewa lagi. Tapi praktikal sini ada aircon. Bagi anda yang nak praktikal tu, ini adalah cabaran bila nak buat keputusan. Apa kata, pilih tempat yang bersesuaian dengan kos yang kita study dulu. Tapi jangan lupa untuk sesuaikan keadaan kewangan kita. Takut-takut kita pula terpaksa berhutang disebabkan kita tak buat keputusan yang betul sebelum terima mana-mana tawaran latar industri. Bagi syarikat pula, jangan jadikan ini sebagai kesempatan untuk cukupkan tenaga kerja tanpa memikirkan kebajikan mereka. Terus positif bersama dengan Selangor FM, pilihan tepat.

eksklusif teh tarik Kopi O secara langsung dari pekarangan Dewan Negeri Selangor Shah Alam, sempena mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 tahun 2026. Dengarkan perkongsian eksklusif bersama tetamu jemputan segalanya tentang inisiatif dan peluang untuk anda golongan sasa yang kami hargai. Bermula 3 Ogos 2026, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan di RTM Klik serta layari media sosial Selangor FM, Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Bila sebut Malaysia Madani, kita mesti rasa semangat kekeluargaan tu kan?
1: Tapi apa tu ya?
0: Madani bermaksud maju dari segi pemikiran, kerohanian dan kebendaan dalam usaha membentuk masyarakat berteraskan 6 tonggak utama: kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan dan ihsan bagi memartabatkan Malaysia sebagai negara makmur dan dihormati. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hit terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Okey, nak kongsikan juga dengan anda di mana ini dikatakan antara langkah yang boleh kita lakukan untuk mengawal tekanan darah tinggi. Yalah, kadang-kadang kan orang kata pertambahan usia, tekanan dan sebagainya. Maka pelbagai jenis penyakit lah orang kata datang kan. Jadi ini nak kongsi berkenaan dengan penyakit biasa yang menjejaskan arteri tubuh, iaitu tekanan darah tinggi yang juga dikenali sebagai hipertensi lah. Dan hipertensi boleh menyebabkan kerosakan pada arteri anda dalam satu tempoh masa dan seterusnya boleh membawa kepada masalah yang sangat kritikal seperti serangan jantung dan juga strok. Okey, jadi apa yang boleh anda amalkan? Antaranya adalah amalkan diet sihat. Makan lebih banyak buah-buahan dan sayur-sayuran segar setiap hari dan pilih produk tenusu rendah lemak bagi mengurangkan kolesterol, kurangkan makanan tinggi lemak, tepu dan juga trans lah. Dan selain itu juga kurangkan pengambilan garam, turunkan berat badan juga kan. Mungkin ada yang sedang mengamalkan orang kata diet yang seimbang. Alhamdulillah katanya menjelang 8 bulan dan ni kata again, saya dah berjaya menaikkan 5 kilo. Kenapa naik? Patut turun. Awak ni salah. Okey. Dan pastinya juga, selain itu juga lakukan senaman berkala dan tangani stres dengan baik. Ini terapi berehat lah, di mana amalkan teknik relaksasi seperti senaman pernafasan ataupun meditasi. Luangkan masa untuk hobi sihat bagi menenangkan fikiran. Dan pengurusan stres yang baik secara langsung mencegah komplikasi darah tinggi lah. Berhenti merokok juga langkah yang boleh anda amalkan. Dan selain itu juga elakkan pengambilan alkohol. Okey, dan pastinya di sini adalah tips ke arah hidup yang lebih sihat. Okey, tak apa, kita pelan-pelan kayuh lah orang kata kan. Yang penting ada usaha ke arah yang lebih baik. Dia kadang-kadang bukan kata daripada faktor kesihatan saja. Dalam kehidupan kita juga kan, cara kita berfikir juga, dengan siapa kita bergaul juga kan. Dia yang kata dah tak nak dah circle, nak tukar circle lain. Macam itu je dia jawab.

Dia tu kan macamlah betul sangat dia cakap. Aku dah cakap, tak nak dengar. Dia tu, jangan pertikai perjalanan hidup seseorang. Dia kerja apa? Duduk rumah apa? Tak kahwin lagi ke? Tak ada anak lagi ke? Bukan hak kita untuk persoalkan. Mungkin hari ini kau nampak dia macam tak ada masa depan, tapi kau tak tahu, mungkin masa akan datang dia juga yang tolong kau. Jadi jangan kecilkan orang lain. Perasaan perlu dijaga. Jangan stres, kita happy-happy je. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.

Selangor FM pilihan yang tepat. Okey, untuk anda yang nak dengarkan lagu Anak Kudara, boleh hantarkan saja. Okey, melalui nombor WhatsApp kami 0193304425. Macam Pak Rashid kita ni, dia kata dia kata jangan marah. Tak, saya tak marah. Saya merajuk je. Merajuk. Okey, apa pun nak teruskan lagi untuk waktu ini. Yang nak dengarkan lagu Anak Kudara, boleh hantarkan saja 0193304425. Lagu apa yang ingin anda dengarkan, akan saya belanja sampai 12:30 malam nanti. Okey, ramai yang sedang mengantuk katanya waktu ni, kan. Maklum lah, ya, dekat-dekat pukul 10 semua nak pastikan dapat tidur yang cukup. Kalau boleh dapat tidur 8 jam sehari. Tapi apa pun lah yang dahulu, ini dia Haizan untuk anda. Okey, lagu Cinta dan Benci. Selamat FM.

0: Sini anak orang tu. Mak dia tu kenapa buat relax tu? Tak silap. Orang ni yang sama macam kat panggung wayang tadi. Stresnya.
1: Akak, saya nak cancel order.
2: Sebab apa?
1: Bising sangatlah kak. Nak makan pun tak tenang. Maaf kak ya, saya datang lain kali lah. Bertimbang rasalah bila di tempat awam. Janganlah bising sangat sampai mengganggu ketenteraman orang lain. Jaga adab kita. Jangan sampai orang tak selesa dengan tingkah laku yang kita lakukan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Selangor FM, pilihan tepat.

Selangor FM pilihan tempat itu dia ialah dengan tiada tangis lagi. Ada yang sedang menangis. Kenapa menangis tu? Apa yang sedih sangat tu? Kan? Apa yang berlaku dalam hidup awak? Amboi. Sibuk nak tahu kan? Okey. Yang lain yang nak dengarkan lagu anda ke udara 0193304425. Okey. Kita layan dahulu. Lagu ini dari Raja. Katanya Tulus. Terus dengar Selangor FM.

Dalam kehidupan ni memang tak lari dari masalah. Tambah-tambah bila ada masalah kewangan, kita terpaksa mohon bantuan daripada mereka yang boleh membantu. Bila orang dah bantu tu, jangan lupa bersyukur. Tepati segala janji yang anda dah beri kepada dia. Kalau nak pinjam sehari, esok bayarlah balik. Kalau sebulan, jangan sampai cukup tahun baru bayar. Kalau tiba-tiba dia bertanya tentang duit yang dipinjamkan, walaupun tak sama dengan perjanjian, jangan cepat melenting. Ingat semula waktu anda memerlukan duit dulu. Dia yang sanggup memerlukan bantuan. Hutang wajib dibayar. Bila dah ada duit untuk bayar hutang, jangan berfoya-foya sampai lupa hutang. Nasihat ini dikongsikan oleh Selangor FM. Pilihan tepat.

0: Alamak, rasa macam terlebih lah pula beli barang ni. Okey, okey, okey. Letak sinilah kot barang yang terlebih ni. Memang tak nampak ni rasanya.
1: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana memilih pasaraya kami. Anda dinasihatkan supaya sentiasa berjaga-jaga dengan penyeluk saku. Sentiasa amalkan norma baharu dan patuhi SOP. Pihak kami juga memohon supaya anda meletakkan semula barang yang tidak jadi dibeli ke tempat asal. Kerjasama daripada pihak anda amat kami hargai.
2: Letakkan semula barang yang telah diambil dan tidak jadi dibeli oleh anda di tempat asal. Kan kita dah memudahkan petugas di pasaraya tersebut? Jangan pentingkan diri.

0: tiba-tiba.
1: Eh, Mona.
2: Datin, datang check up juga ke?
3: Taklah, datang melawat anak kawan.
2: Comelnya anak awak.
3: Yelah, betul macam ayah dia kan? Tak macam anak kepada anak kawan saya. Saya tengok tak sama langsung macam mak ayah dia. Kurus, tak terurus. Lepas tu, manjakan sangat. Sampai nak kena cucuk pun nak kena ada mak ayah dia.
2: Kalau macam tu Datin, kena berguru lagi lah dengan kita.
0: Tak baiklah cakap macam tu. Kalau nak tahu, itulah baby shaming. Tak baiklah cakap macam tu.
4: Pesan.

Selangor FM pilihan tempat itu dia Datuk Sri Siti Nurhaliza dengan Demi Kasih Sayang. Okey, pukul 11 malam nanti kita ada apa? Kita ada berita untuk 11 malam. Sebab tu kembali lagi bersama dengan saya untuk jangan terakhir temankan anda. Cepat hantarkan kiriman lagu apa yang ingin anda dengarkan melalui nombor WhatsApp kami 0193304425. Dan jangan lupa juga, saya ada maklumkan juga kepada anda di mana esok kita akan bawakan kepada anda konti sukan untuk kita berkongsi berkenaan dengan kita punya sukma kita. Okey, apa pula yang dahulu, ini dia dari Aiman Sidik, Halim Ahmad, hanya dia Selangor FM.

KPT pantau keselamatan pelajar di Asia Barat. SOP saringan kru penerbangan ditambah baik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 11 malam.

Ya, Dewi-Dewi dengan Doktor Cinta. Ya, saya pun rasa nak bertemu dengan doktor lah. Saya perlukan rawatan. Boleh cek tak? Sebab saya rasa dada saya berdebar. Kan, adakah itu tanda? Ada kamu di situ? Itu jadi berdebar semacam. Kan? Gemuruh katanya. Okey, Amboi. Oh, yang ini saya hantar gambar. Mak, ay, terujanya kita. Hantar gambar kat kita. Terima kasihlah gambarnya. Kan, dapatlah kita bertentang mata, Amboi. Okey. Selamat berkonti di jam terakhir sebelum diulik mimpi ni. Nak dengarkan lagu lah. Boleh ke lagu Korea, This Love katanya. Okey, nanti saya cari dari Cikgu Noli ni. Apa pun lah yang dahulu, ini dia Asfan dengan Alasan Untuk Bahagia. Perlukah alasan untuk bahagia? Bukan untuk bahagia.

selagi ku ada kan, insyaAllah saya akan terus ada untuk temankan anda. Okay, bila tu Isnin hingga Jumaat 8 hingga 12 malam. Okay, cukup ke tu? Okay, nak request Isnin sampai Ahad. Tetap. Aduh, hai, kadang-kadang dalam hidup ni permintaan itu boleh kan ditunaikan, itu yang tidak. Okay, selamat malam, saya Isyarat dari Taman Raja Musa. Nak dengarkan lagu dari UK, terpaksa ku lepaskan. Okay, juga ada kiriman yang seterusnya ni, ada hantarkan. Okay, kejap. Dia kata nak request lagu Thai. Okay, untuk semua di Tasik Biru Kundang, Rawang, Selangor. Dari, kejap eh, Kamal Kamarul Bahrain. Tapi lagu apa yang nak dengarkan lagu Thai tu? Kan? Akibatkan jalur gemilang. Betul kan? Kita dah berada di bulan bulan kemerdekaan. Bulan Ogos ini. Bulan penuh dengan semangat patriotik. Kan? Sekarang pun dah ada. Kalau dulu kan, satu waktu dulu, amat meriah. Orang kata orang kibarkan jalur gemilang kan, yang boleh lekatkan di, orang kata, cermin kereta dan sebagainya kan. Tapi sekarang dah ada juga yang boleh kita tampal terus di pintu dan sebagainya, yang dia boleh buka pasang tu kan. Itu pun satu benda yang baik jugalah kan, untuk kita nak tunjukkan semangat kemerdekaan kita tu, menyambut hari kebangsaan itu. Okay, apapun, jom kita nak dengarkan dahulu. Tapi yang tadi nak dengar lagu Thai, jodohnya apa ya? Boleh betul jodoh tak? Saya nak jodoh. Okay, layan dahulu, ini dia Percintaan Ini.

Selangor FM Pilihan Tempahan itu dia terlalu memuja untuk anda. Okey, dah sampai ke hujung dah ni. Saya temankan anda dah 11.46 dah. Rata-rata ada yang dah lena dah. Dah tidur dah. Dah mimpi dah. Tak tahu dah sampai mana dah mimpinya kan. Okey, terima kasih juga untuk rakan-rakan yang hantarkan kiriman esok seperti biasa lah. Waktu yang sama saya akan temankan anda dalam MH812. Okey, dan jangan lupa juga kan seawal 6 pagi Selangor FM akan ke udara menemani anda. Dan pastinya setiap hari lah 18 jam. Cuma berbeza sedikit untuk Isnin hingga Jumaat dan juga pada hari Sabtu dan Ahad. Okey. Jom nak teruskan lagi untuk waktu ini. Sebelum nak ucapkan selamat malam, semoga mimpi indah kepada semua. Kita nak dengar dahulu lagu ini. Ini dia lagu nyanyian daripada Tajul, Hakim Rosli, Afiq Syazwan. Kita dengarkan lagu yang dinyanyikan semula, lagu asal milik Budak Kacamata. Lagu Berjodoh Bintang. Jumpa lagi esok. Okey. Selamat malam semua. Semoga mimpi indah. Dan semoga esok bangun tak lewat. Terus dengan Selangor FM. Bye.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hit terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Otai Rot Tanah Air dengan semangat zaman memberikan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM terkini di mana jua anda berada. Terima kasih buat AJ alias Jailani 4 jam yang lalu dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0 8 malam hingga 12 malam. Dan kini tibalah masanya. Apa dia? Untuk Nasional Geng Bodoh Hantu kembali lagi bersama dengan anda 12 malam sampai pukul 6 pagi. Nanti kita buka lembaran hari baru Selasa 4 Ogos 2026 20 Safar 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Seperti biasa, saya sering mendoakan kesihatan anda. Semoga anda berada dalam keadaan sihat-sihat selalu di samping keluarga tercinta. Jaga makan, jaga kesihatan. Ramai juga yang mengadu dengan saya tak sihat, demam, sakit kepala, sakit kaki, sakit tangan, sakit macam-macam lagi. Makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera di klinik ataupun hospital yang berdekatan, okey? Dan untuk 6 jam ini di ruang udara Nasional FM, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi seluruh negara. Juga frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. MyTV 701, Astro 869, juga di seantero dunia. Menerusi RTM klik, ya. Betul-betul percuma. Buat geng-geng berhantu, geng-geng saya, semua pendengar Nasional FM di tengah malam ini saya panggil sebagai geng-geng buruh hantu. Adakah anda telah pun bersiap sedia untuk kita layan lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi? Kalau dah bersiap sedia, mana kopi O-nya, mana teh O-nya, mana biskut-biskutnya? Kasih keluarkan. Sambil-sambil mengunyah, sambil-sambil kita layan lagu-lagu terbaik. Juga informasi yang sahih dari semasa ke semasa yang akan saya sampaikan kepada anda. Perkembangan dari dalam dan juga luar negara. Mudah-mudahan informasi itu dapat memberikan manfaat untuk kita bersama, okey? Yang tengah bekerja, selamat bekerja. Selamat bertugas pada waktu ini. Yang baru memulakan pekerjaan, jangan mengulang, eh? Yang paling penting, jangan mengular. Yang mencari rezeki di atas jalanan, ikut peraturan jalan raya. Pemandu-pemandu teksi, abang-abang lori, brother-brother bus, pilot-pilot darat, abang-abang lori, kasih bunyi horn satu kali. Pam-pam-pam. Untuk abang manis, ya. Apa lagi yang termenung tu? Saya nampak dalam mangkuk ajaib. Awal-awal lagi dah termenung dah. Saya ni dikata orang, bang, pedulikan apa orang nak kata. Kita terus buat kebaikan, jangan risau. Walaupun kebaikan yang kita buat tu orang tak nampak, orang tak tahu, tak apa. Allah Maha tahu, Allah Maha melihat. Malaikat sedang mencatat kebaikan anda. Jadi teruskan berbuat baik, jangan mengharapkan balasan dari orang yang kita buat baik, okey? Mungkin balasan yang diberikan melalui orang lain akan buat kebaikan untuk kita pula. Okey, jom terus layan lagi 12 malam hingga 1.30 pagi. Lagu-lagu yang agak ranjak, hiburan pelbagai rentak yang saya berikan untuk anda. Sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu kenangan dan juga lagu menangis tepi bujuk hati. Luncur terus Nasional Geng Buruh Hantu, Nun Alif Zain Alif, 12 malam sampai pukul 6 pagi.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua. Menarik hati tiada memikat.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

semua UKIS dengan untuk apa? Untuk apa anda tak tidur lagi? Untuk apa? Untuk mendengarkan GBH, Geng Buruhantu. Lagu-lagu terbaik. Pastinya untuk anda. Saya sajikan sepanjang 6 jam saya ke udara bersama dengan anda, ya. Bagaimana cuaca di tempat anda? Semuanya baik kalau di ibu negara. Sudah pun berangin, saya rasa macam nak hujan, ya. Dan kalau ikutkan ramalan kaji cuaca, ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis, di Kedah pula, di Kubang Pasu, di Perak, di Kinta, Kampar, Bahagian Datuk dan juga Hilir Perak, termasuklah di negeri Kelantan, di Jajahan Tumpat, Pasir Mas, Kota Baru, Jeli, Tanah Merah, Bacok, Macang, Pasir Putih dan juga Kuala Kerai, Pahang, di Tanah Tinggi, Cameron, Lipis, Raub, Temerloh, Maran dan juga Kuantan, seluruh negeri Selangor termasuklah di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan, Melaka, Sarawak pula di Kuching, Serian sehingga jam 2 pagi nanti. Jadi pilot-pilot darat, pemandu-pemandu se-Malaysia, banyak kawasan yang dijangkakan hujan. Jadi berhati-hati di atas jalan raya, fokus 200%, ya. Jangan main-main tau. Saya cakap ni bukan main-main, ya. Sering kali saya ingatkan kepada semua pemandu-pemandu. Kalau ikut peraturan, saya percaya kadar kemalangan mampu kita kurangkan. Sungguh. Cuba ikut semua pemandu-pemandu, cuba ikut peraturan. Percayalah cakap saya. Kadar kemalangan tu mampu kita kurangkan, ya. Geng-geng Buruhantu, jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di Instagram, juga di live TikTok seketika nanti. UPS, salam dari Terengganu, Kuala Terengganu. Cuaca sini bereh boh, alhamdulillah. Cik Burger, Kelab Sawit, Johor. Abiyana, Rosiliana. Dia kata salam manis dan juga pahit dari Saratok, Sarawak. Salam pahit juga ada ke? Hasna Hasrani dari Jerantut, Pahang. Syazwan Arif, kita ada Rohatun Atun, Ikwan Muhammad, Muhammad Yusof, Terengganu, Ita Chot dari Ipoh, Abang JJ Gemas, Razak Balangi, Muhammad Ramli Jaafar Hamdan Harifin dari Kuala Selangor, Janet Zai, Princess Su, Cik Ma dari Perlis, Madu Kemenyan pun hadir. Madu Kemenyan, eh? Macam mana rupa Madu Kemenyan tu? Nenek Ani Ajiran Maha Wajah Wali dari Kampung Darat Sungai Ula, Kuantan, Pahang. Intan Han Hamid juga terus bersama-sama. Mazli Zawati Misran dari Kota Rembau, Negeri Sembilan. Kita tengah hujan ni, sejuknya, alahai, alahai. Tarik selimut.

Kita ada Nur, Diana Nordin dari Miri Sarawak. Mizi Abdullah seperti biasa melaburkan diri dari Puchong. Luncur sampai pagi. Santalia Beruas, Muhammad Faiz, Haji Ibrahim, Lin Roslinda, Cik Zamani, Cik Awang, Setiu Terengganu, Adik Abigail, Gombak dia kata jadi basahi hujan pada waktu ini. Jama' Aloha, kita ada Zek Pak Ya juga, Afif Nushazam, Nur Azila, Marsa Saleh, Bidadari Salju, Liza Samin, Awan Hitam, Rosli Headbang, dia kata luncur setiawan, pam-pam-pam, Amal Loria, kita ada Flat Depan Noveda. Siapa lagi? Dan ramai lagi lah. Terima kasih untuk anda yang melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Jom terus berhibur lagi menerusi lagu-lagu terbaik. Lagu yang agak rancak hiburan pelbagai rentak tentunya. Menerusi Nasional Keburuhan tu. Sampai pukul 6 pagi. Nasional FM, sentiasa di hati.

Tuan, puan, abang, kakak. Ya, tuan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi. Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pasti laris.

Persembahan Kumpulan Kristal dengan Dendang Remaja membawa kita ke 12.43 minit tengah malam. Terima kasih untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Berhantu. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif. Kita juga nak ucapkan ribuan tahniah. Tahniah kepada siapa? Kepada atlet-atlet negara kita yang telah pun menunjukkan satu prestasi dan semangat juang yang tinggi. Dan pada saya sangat-sangat membanggakan yang dipamerkan pada Sukan Commonwealth Glasgow 2026 yang telah pun melabuhkan tirainya semalam kan. Perdana Menteri juga turut mengucapkan tahniah kepada seluruh kontingen Malaysia atas semangat juang yang luar biasa dan juga prestasi membanggakan yang dipamerkan pada Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Dan dia ucapkan terima kasih kepada jurulatih, pegawai, pasukan sokongan serta seluruh rakyat Malaysia yang sentiasa mendoakan kejayaan kontingen negara. Syabas Wira dan juga Wirawati Malaysia. Dan Malaysia menamatkan kempen pada Sukan Commonwealth Glasgow 2026 dengan pencapaian yang sangat-sangat membanggakan pada saya ya. Ini satu pencapaian yang luar biasa lah pada Sukan Commonwealth apabila meraih 8 pingat emas, 3 perak dan juga 5 gangsa dan sekaligus menduduki tempat ke-10 secara keseluruhan. Kita menyasarkan cuma 5 emas tapi Alhamdulillah melebihi sasaran dengan 8 pingat emas, 3 perak dan juga 5 gangsa. Tahniah buat Wira dan juga Wirawati Negara. Tabik Spring satu kali. Saya mewakili rakyat Malaysia kerana anda telah pun mengharumkan nama negara di peringkat antarabangsa. Lagu negaraku 8 kali berkumandang di bumi Glasgow untuk tahun 2026. Mana dia geng-geng berhantu? Mana dia laporkan diri anda pada saya? Oh ya, kita berada di bulan kebangsaan. Di bulan Hari Malaysia, Hari Malaysia, Hari Kebangsaan kita. Jangan lupa kita kibarkan jalur gemilang, lambangkan rasa cinta kita kepada negara, semangat kemerdekaan dan juga perpaduan. Jadi inisiatif apa dia? Satu rumah, satu jalur gemilang. Jadi tolonglah, tolonglah ya. Semangat kemerdekaan pada tahun ini kita tunjukkan kepada seluruh dunia sebenarnya, kerana dunia juga sedang memerhatikan kita. Pelancong-pelancong yang datang sedang memerhatikan negara kita, keunikan negara kita. Jadi satu rumah, satu jalur gemilang. Dekat kenderaan pun jangan lupa, dekat kereta, dekat teksi, dekat lori, dekat bas. Abang-abang lori, pilot-pilot darat semua, jangan lupa tau, tunjukkan semangat negara kepada dunia. Okey, semua okey lagi? Alhamdulillah okey lagi, ramai yang jauh okey. Tapi ramai juga yang sedang menjamu selera baru balik kerja ni bang. Okey, okey, okey. Saya faham, saya faham. Balik kerja mesti lapar tau. Saya pun sama juga. Lepas habis ke udara bersama dengan anda pukul 6 pagi, perut saya pun lapar. Sama juga dengan anda. Jadi yang sedang menjamu selera, selamat menjamu selera. Wah, ada yang menjamu selera dekat rumah, ada yang sedang menjamu selera dekat kedai-kedai makan, warung-warung. Okey, terima kasihlah toki kedai makan, pengusaha-pengusaha restoran, toki-toki warung yang terus bersama-sama dengan Nasional FM.

menemani anda dan juga pelanggan-pelanggan anda. Peniaga-peniaga burger se-Malaysia, jangan lupa burger banjir satu untuk Abang Manis. Terus layan lagi lagu terbaik. Ini lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Lolo. Wings dengan Jerangkung dalam Almari. Luncur terus sampai pukul 6 pagi di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Loudness dengan Heavy Chains bawa kita ke 1.4 minit pagi. Selamat pagi geng-geng buruh hantu. Tadi tengah malam dah masuk pagi kan. Waktu-waktu sekarang pun embun-embun jantan mulai turun. Dia akan duduk dekat luar rumah ya. Duduk dekat dalam rumah je. Ataupun nak duduk dekat luar tu, duduk dekat beranda yang ada bumbung. Bukan apa, kadang-kadang badan dah berusia ni, bila kena embun sikit je mudah sesema, demam, macam-macam lagi tau. Kalau masih muda, remaja, tak apa, macam kita dulu kan. Kita pernah muda, kita pernah remaja, kita tahu badan kita macam mana. Semakin berusia ni, kena jagalah baik-baik kesihatan tu. Baik, kita tahu di Asia Barat ketegangan mulai kata orang tu semakin meruncing lah pada saya antara Amerika Syarikat, Israel dan juga Iran, dan kebajikan keselamatan pelajar Malaysia di Asia Barat akan terus dipantau rapi dan juga diberi perhatian sewajarnya susulan ketegangan di rantau itu. Menteri Pendidikan Tinggi KPT Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir menyatakan pihak kementerian mengambil maklum mengenai amaran perjalanan yang dikeluarkan oleh Amerika Syarikat kepada rakyatnya untuk meninggalkan rantau itu. Jadi sehubungan dengan itu juga, KPT akan mengambil semua langkah berjaga-jaga bagi memastikan sebenarnya keselamatan pelajar Malaysia susulan ketegangan geopolitik yang berlaku. Jadi di peringkat KPT, sumber rujukan ialah Kementerian Luar. Jadi walaupun kita akan mendapatkan panduan daripada Kementerian Berkenaan untuk memastikan perjalanan dan juga keadaan pelajar-pelajar Malaysia yang sedang belajar di sana. Dalam krisis yang berlaku di Iran, kita tahu bahawa dasar-dasar luar Trump sentiasa berubah. Jadi pihak Malaysia juga akan mengambil langkah berjaga-jaga sewajarnya untuk memastikan supaya keberadaan rakyat dan juga pelajar Malaysia sentiasa dikawal dan juga selamat. Ya, ibu bapa juga risau anak-anak ke sana kan. Siapa yang tak risau? Negara perang, anak-anak kita belajar di rantau Asia Barat, negara-negara yang berdekatan tu kita juga risau. Geng buruh hantu, terima kasih hadir. Pak In Burger 7E Kedah. Kita ada Ina juga, dia memberikan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Azlan Abdul Wahid, Siti Fatimah, Su Maihat dari Shah Alam Kasut Buruk, katanya dalam perjalanan ke Kota Baru. Pam-pam-pam satu kali. Fikri 92, Din Taiping, Zul Karamel Latih, Ismi Pal, Bulat Fir. Ada juga Yang Sharifah, Zul, terima kasih Zul. Hayati Ahmad memberikan salam G410. Dia kata setuju, pernah bertugas di Malbat 8501 di Lubnan. Oh ya ke, pasti banyak pengalaman dekat sana kan. Dia kata hai Hafiz. Okey, Nur Cahaya dari Perlis, Zainal Ros, GBS dari Terengganu, Terengganu Darul Iman, Negeri Bahagia. Oh, dia banyak-banyak negeri dalam Malaysia ni. Saya antara negeri yang paling saya suka pergi adalah Terengganu tau. Tak tahu kenapa. Betul lah, mungkin bahagia lah saya, sebab kalau saya berada dekat Terengganu tu rasa macam damai je, aman je jiwa, tenang je rasa. Cik Pon Amin juga bersama-sama. Kita ada siapa lagi? Alan Burger, Geni Drive, Pulau Pinang, Ita Chod, okay, Lavender Girl dari Kuantan. Siapa lagi? Ramailah geng-geng berhantu yang ada yang tengah tidur lagi ni, belum bangun lagi. Langsung dari Pulau Pinang, Mazlan juga turut hadir. Nur Adila juga turut bersama-sama. Dari Riau, Indonesia, Erwin Teknisi. Oh mantap, geng-geng Riau. Rohayati Nayan dari Perlis. Saya suka sebenarnya kan, pendengar GBH ini seantero dunia. Dan saya bawa anda semua pendengar Nasional FM ni untuk Nasional Game Berhantu mendunia tau. Sungguh, nama-nama anda bila saya keudarakan tu satu dunia mendengarkan. Okey, Kairul Baha, Yo Kalang dari Kuala Terengganu. Jom terus berhibur lagi, hiburan pelbagai rentak sehingga 1.30 minit pagi, sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Kak Malah kita, Ramlah Ram, antara kasih sayang dan cinta, mana yang penting? Pada saya tiga-tiga penting. Terus layan, terus luncur Nasional Game Berhantu sampai pukul 6 pagi.

0: Anda sedang mendengar Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Paduan suara Abhijit bersama dengan Asha Bosley, lagu ciptaan Jatin Lalit dan juga lirik oleh Anand Bashki dengan tajuk lagunya Zarasa Jumlun. Membawa kita ke 1.28 minit pagi. Selamat pagi yang baru bertemankan Nasional Gemburuh Hantu. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, 12 malam sampai pukul 6 pagi nanti. Juga mereka yang melaporkan diri bersama dengan saya. Ada yang baru bangun tidur, saya tahu, saya nampak dalam mangkuk ajaib. Pergi basuh muka dahulu. Lepas tu pergi buat air panas. Nanti terus sambung lagu-lagu terbaik ya. Sampai pukul 6 pagi. Baik, kereta api Tanah Melayu Berhad KTMB akan melanjutkan perkhidmatan shuttle selatan bagi laluan Paloh ke JB Central, juga dari JB Central ke Paloh mulai 8 Ogos ini. KTMB juga memaklumkan perluasan itu sebenarnya melibatkan 7 stesen, iaitu stesen Paloh, Keluang, Renggam, Layang-Layang, Kulai, Kempas Baru dan juga JB Central. Dengan perjalanan dari Paloh ke JB Central mengambil masa kira-kira 120 minit. Lanjutan perkhidmatan itu sebenarnya merupakan inisiatif strategi Kementerian Pengangkutan MOT bagi menghubungkan kawasan pinggir bandar secara terus dengan hub ekonomi utama di Kulai dan juga JB Central. Jadi perluasan yang dilaksanakan dalam tempoh kurang 3 bulan sejak fasa awal itu akan merentasi koridor tengah Johor menerusi pemanfaatan sebahagian jajaran projek landasan berkembang elektrik gemas Johor Baru. Juga KTMB memaklumkan perkhidmatan baru itu sebenarnya menawarkan 10 perjalanan sehari meliputi 5 perjalanan dari Paloh ke JB Central dan 5 perjalanan dari JB Central ke Paloh dengan kapasiti sehingga 400 penumpang pada bagi setiap perjalanan. Okey. Jadi perjalanan pertama dari Paloh dijadualkan berlepas pada 3.55 minit pagi dan tiba di JB Central pada 5.52 minit pagi. Manakala perjalanan terakhir dari JB Central berlepas 8.30 malam dan juga tiba di Paloh 11.27 malam. Jadi mereka yang sering menggunakan KTMB dari Paloh ke JB Central akan mula diperluaskan pada mulai 8 Ogos lagi 4 hari insya-Allah. Faizal JB, semua okey ya. Faizal JB juga melaporkan diri bersama dengan saya. Ada aku 2881, cik siapa ni? Cik Paris. Cik Pari-Pari. Faniza Yayang, Abang Basko Smik, Wina Jeb dari Labuan, Bunga Kebangsaan, Suena 79, Jajah 83. Ui, ramai betul. Ada you, Cik Liza, Muhammad Taufik. Fas Ahmed, kita ada Wati 77, Putri Lilin, Linda Rizkula, Ahmad Jamesh, ada Shikin, Zalina Taylor, Jumain Kromo, Rohayati Nayan, Roslan Osman. Katanya dalam perjalanan ke Alustar, Papa Man. Oh, ini pilot darat ni. Muhammad Aizi Tahrin, Rozilah Ramli, Azlan Nordin, Zam pilot darat, ada Wan Afif, ada Nazri juga, Widuri, Ikram, Hani Zakaria Asia, Muhammad Nur Sirun dari Perlis, Abang Zai, pendengar setia dari Brunei Darussalam. Terima kasih pendengar di Brunei. Rus Herman Wahid, Diana 77, Aming, pilot Pan Borneo, Ariana Yana, Saidatina Ajira, Farah Manih, Wiranti, Kak Zaila, Farif Hakimi, Kamaruiyah, Abdul Aziz. Terima kasihlah yang hadir. Ayat Zamani, Encik Azmi. Jadi yang hadir dekat live TikTok, jangan lupa tipi-tipi like-nya, kasih luncur, kasih

Rohani luncur terus. Okey, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak yang saya berikan dari 12 malam hingga lagu Hindustan tadi kan. Semuanya dah angguk-angguk kepala. Ada lagu rock keras, ada Hindustan, ada dangdut. Semuanya dah berjoget, dah bergoyang. Dan melepasi 1.30 minit pagi seperti biasa, kita akan layan lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi berjogetil. Lagu-lagu yang mungkin boleh mengimbau kenangan anda. Kenangannya sentiasa tersimpan dalam hati kita. Bahkan ada waktunya juga kenangan itu boleh menitiskan air mata bila terkenangkan. Tapi kalau boleh lah, kalau boleh jangan terlalu fokus pada kenangan. Kerana hidup ini bukan sekadar kenangan, tapi untuk masa depan dan juga insan yang sentiasa berada di sisi kita. Tapi apapun sebenarnya pada saya, tak salah kita mengenangkan kenangan. Sebab kenangan itu banyak memberikan kita pengalaman. Pengalaman banyak mengajar kita tentang erti kehidupan. Pengalaman itu yang paling penting. Kalau kita minta kerja pun sama juga. Kita ada ijazah, kita ada diploma, kita ada SPM ke, dia akan tanya pengalaman kerja awak apa dia. Mesti dia tanya pengalaman kan. Sebab pengalaman itulah banyak mengajar kita tentang erti kehidupan, tentang erti kedewasaan, tentang erti kebaikan pada hari ini dan juga di masa akan datang, insyaAllah ya, yang menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. DJ Rahmat melaporkan diri. Terima kasih banyak-banyak. Okey, dengan hashtagnya Seharum Mawar, saya nak mulakan lagu-lagu menangis tapi bujuk hati dengan lagu ini. Lagu daripada ciptaan Syahri Amri. Allah Ya Rahman, Niki Ardila menerusi lagunya Aku Takkan Bersuara. Tapi pemilik suara ini akan terus bersuara bersama dengan anda sampai pukul 6 pagi nanti.

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Ini tiba masanya Zone

Cintamu Mekar di Hati. Lagu persembahan bulan Mei membawa kita ke 1.58 minit pagi. Kurang 2 minit saja lagi untuk menghampiri jam 2 pagi kan. Bila masuk je jam 2 pagi, kita melangkah di jam yang ketiga pula untuk pertemuan hari Selasa 4 Ogos 2026, 20 Safar 1448 Hijrah. Ini kita dah masuk bulan Ogos dah ni. Ramai yang belum menunaikan azam kan, azam tahun 2026. Katanya bermulanya 1 Januari yang lalu mereka menanam azam. Kemudian dari satu hari ke satu hari, satu bulan ke satu bulan, semuanya tertangguh. Oh, nanti dulu bang, ada masa lagi ni, ada masa lagi ni. Sudahnya azam itu bawa tahun depan. Dah 10 tahun macam gitu dah. Jadi bila nak mulakan langkah? Bila nak memulakan langkah? Buatlah langkah pertama. Kerana 10,000 langkah itu bermula dengan langkah yang pertama. Okay, masih lagi kita berada dalam Nasional Game Buruh Hantu untuk lagu-lagu kenangan. Dalam hidup ini ada dua jenis manusia tau. Manusia macam mana? Satu yang cipta kenangan, satu lagi yang beri pengajaran. Tapi pada akhirnya lah, pada saya, kita akan berterima kasih untuk kedua-duanya. Yang memberikan kenangan, kita berterima kasih. Yang memberikan pengajaran juga, kita berterima kasih. Apa Celum katanya, salam dari Sarawak. Mantap orang Sarawak. Jamaluddin, Noras, Wan Sepawi, Azasno, Mesara, ada Ayu, SP Brambo, Nur Pineng, Adizam Lumut, Siti Mazlifa Pineng. Kita ada Nasna, Jim K, Rina, Mira, Wan Yusri, Sapu Temang dari Tuaran, Najib 8189, Zaliana, Tansip Ina, Emon 86, Rita Razi, Fauzi, Mizi 85, Rindova pun turut bersama-sama. Siapa lagi? Nur Alia, Sekut Mayat, Kapoh, Hari Hasan, Syazila, Tok E, Official, Yati Salim, Remy 78, Suhana Anga, Chef Zek dari Nilai, Salmia, Mona Rahim dari Cemur Perak. Mantap. Solang Farm Perlis, kata G410. Baik, ramai yang rakyat lah, terutamanya penerima bantuan SARA, sumbangan asas rahmah SARA, menyatakan ataupun memberikan cadangan supaya barangan basah dimasukkan dalam program sumbangan asas rahmah ataupun SARA. Dan sebenarnya ini jawapan dari Menteri, kajian lanjut masih lagi dijalankan berhubung dengan cadangan itu. Jadi Menteri Kewangan Kedua Datuk Seri Amir Hamzah Azizan menyatakan kajian menyeluruh perlu dilaksanakan bagi memastikan aspek kualiti, terutamanya keselamatan makanan dan juga perlindungan pengguna terpelihara sebelum sebarang keputusan mutamat dibuat. Dan kerajaan telah pun mengambil langkah awal dengan meluaskan senarai kategori barangan SARA sedia ada kepada makanan sejuk beku yang diperkenalkan sebagai kategori baru bermula Februari yang lalu. Dan pada ketika ini sebenarnya kerajaan telah pun berjaya meningkatkan penyertaan lebih 14,000 kedai runcit dan juga pasar raya sebagai rakan niaga SARA. Kalau dulu mula-mula SARA diberikan, hanya beberapa kedai ya yang boleh kita berbelanja kan. Kini kedai runcit dekat tempat anda, berdekatan dengan anda pun, 1 kilometer je dari tempat anda pun dah ada dah. InsyaAllah. Ada yang katanya semoga DJ sihat-sihat selalu. Amin. Aladin depan Petronas nak ke RTM, jalan tutup bang. Yo, saya tahu, saya dah lalu tadi. Diorang melaksanakan kerja-kerja pembaikan. Biarkanlah. Kadang-kadang kerja pembaikan itu sangat-sangat penting memberikan keselesaan, bukan di masa sekarang, di masa akan datang sebenarnya. Jun Haris, Nida Wahida katanya, hari ini saya kembali menemani GBH kerana 5 hari bercuti di Cameron. Okey, seronoklah bercuti ya. Biar-biar dari Sadung Jaya Samaran Sarawak, dia nak berjalan Tawau, Nik Mas, Ramlah Din, kita ada siapa lagi? Radin Mas Ayu dari Sarawak merupakan diri bersama-sama dengan saya. Fairuz Ahmad juga. Encik Syah Batu Pahat hadir. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini. Gemersik suara Azim menerusi lagunya Melangkah Terpaksa. Tapi saya takkan melangkah. Saya akan ada di sini
kekal terus sampai pukul 6 pagi. Nasional Gemburuhan tu di National FM sentiasa di hati.

lagu daripada kumpulan Mutiara. Tajuk lagunya juga Mutiara. Hendak ku lupa. Teringat semula seraut wajah kan. Ya betul, kadang-kadang yang paling menyakitkan tu bukan perpisahan tau. Perpisah tu tetap berpisah. Tapi yang paling menyakitkan, kenangan yang masih tinggal tu. Itu yang menyakitkan kita. Ada yang pergi, tapi bayangannya masih lagi di sini, masih lagi dekat dengan kita. Itu yang menyakitkan, yang menjadikan sebuah kerinduan. Bukan rindu yang tidak berpenghujung, tapi rindu sehingga meneteskan air mata di tepi bujuk katil. 2.30 minit pagi waktu ini. Baik, banyak kandungan-kandungan di media sosial yang berunsurkan, kata orang tu, berunsurkan penipuan, skamer dan sebagainya kan. Dan hampir 100 ribu kandungan berunsurkan penipuan dalam talian diturunkan daripada platform media sosial dalam tempoh 7 bulan pertama tahun ini, melepasi jumlah keseluruhan kandungan yang diturunkan sepanjang tahun lepas. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching menyatakan setakat 31 Julai yang lepas, sebanyak 99,693 kandungan berunsur penipuan dalam talian telah pun diturunkan berbanding 98,503 kandungan sepanjang 2025, sekaligus menunjukkan keselamatan dalam talian perlu terus diberi perhatian. Jadi sebagai perbandingan, sebanyak 63,652 kandungan diturunkan pada 2024, diikuti 6,257 pada 2023 dan 242 pada 2022. Dan ini sebenarnya menunjukkan keselamatan dalam talian merupakan satu aspek yang perlu diberi berikan fokus dan juga perhatian sepenuhnya. Ya, jom sama-sama kita membendung skamer ni. Saya geram betul lah dengan skamer ni. Dia mengahut keuntungan begitu je. Berbilion-bilion ringgit tau. Kita kehilangan ataupun kerugian. Ada yang kerugian tu bukannya seringgit dua, bukan seratus ringgit, bukan dua ratus ringgit, malah sampai ke mencecah seratus ribu, sampai jutaan ringgit pun. Itu yang saya agak pelik jugalah, bagaimana kita boleh tertipu ataupun terpedaya dengan skema-skema ni. Terutama bagi mereka yang mudah sangat terpedaya dengan skim-skim cepat kaya lah, yang menawarkan pelaburan-pelaburan yang tak masuk akal sebenarnya. Anda melabur RM300 sebagai contoh, dalam tempoh 3 jam anda akan memperolehi RM19,000, RM20,000. Itu yang selalunya. Selalunya mereka terjebak dengan skema ni. Diamond 65, selamat pagi. Kita ada Su, kita ada Farid Abdullah, Wani Ida, Zam 67, Alang Su juga melaporkan diri bersama dengan saya. Sang Ruminan Empire hadir menerusi live di talk pada waktu ini. Jadi terima kasih banyak-banyak yang hadir. Jadi tipe-tipe lainnya, jangan kasih slow lah. Kalau slow saya jadi

baru hadir. Terima kasih yang baru hadir, yang baru melaporkan diri bersama dengan saya. Terus lagi, mana lagi? Terutamanya pilot-pilot darat. Pilot darat hari ini kurang melaporkan diri bersama dengan saya, tahu? Masura juga dikatanya salam hadir. Roda tayar 14, selamat pagi. Bukan selamat malam, dah pagi dah. 2.33 minit pagi, tahu? Okey, jom sambung lagi menangis tepi bucu katil. Menerusi lagu ini pula dengan hashtagnya adalah teruntuk cinta hati. Persembahan Aida Agil dengan segalanya pasti. Yang pastinya lagu-lagu terbaik saja yang saya siarkan untuk anda dari 12 malam sampai pukul 6 pagi.

Kumpulan Aero dengan Dah Berpisah Apa Nak Buat. Yalah, nak apa nak buat lagi kan, dah berpisah. Kita doakan kebahagiaan masing-masing. Semoga si dia bahagia, dia juga mendoakan kita semoga kita bahagia kan. Walaupun sudah pun terlalu jauh kita melangkah sebenarnya, diiringi segala harapan yang ada. Terlalu dalam kita bermimpi untuk bersama dengannya. Tanpa kita sedar, dia sudah pun pergi meninggalkan kita. Mungkin sesal di hati kita, dan sesal itu hanya boleh kita tuliskan di sebuah kenangan. Lagu itu membawa kita tepat jam 3 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi anda yang baru bertemankan Nasional Keberuan itu. Semua okey. Yang dari tadi 12 malam sampai ke saat ini, semuanya kekal setia, masih okey lagi ke tidak? Kalau okey, jawab okey. Mizi kata masih okey, Wani kata okey, Anissa Muhammad kata okey. Tengah makan kek birthday. Oh, happy birthday. Kasut buruk pun semua okey. Oh, ramai yang kata okey, alhamdulillah. Geng-geng Borhan tu memang okey semua. Okey-okey saja, okey belaka je. Kita nak tengok keadaan cuaca semasa yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun diramalkan Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MET Malaysia. Katanya dikabarkan banyak kawasan dilaporkan hujan pada ketika ini, terutamanya di sebelah selatan. Ribut petir hujan dan badai juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis, di Kedah, di daerah Langkawi, Gubang Pasu, Kota Setah, Pokok Sena, Ian, Pendang, Kuala Muda, Kulim dan juga Bandar Baru, seluruh negeri Pulau Pinang, Perak di Kerian, Kerian, Larut, Matang dan Selama, Manjung, Perak Tengah, Bagan Datuk dan juga Hilir Perak, Kelantan di Jajahan, Jeli, Kuala Kerai dan juga Gua Musang, termasuklah di Terengganu, Dungun dan juga Kemaman, Pahang di Lipis, Kuantan dan juga Beras, Selangor di Sepang, wilayah Persekutuan Putrajaya, Negeri Sembilan, seluruh Negeri Sembilan, seluruh Negeri Melaka, Johor boleh ditangkap Segamat, Muar, Batu Pahat juga Pontian, manakala Sarawak melibatkan daerah Mukah, Tanjung Manis dan juga Darur sehingga jam 6 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Jadi pilot-pilot darat, pemandu-pemandu se-Malaysia, saya tahu ramai yang sedang memandu mendengarkan Nasional FM, juga sedang memandu dalam keadaan hujan. Fokus anda kena 200% ya. Sambil-sambil kita layan lagu-lagu kenangan, lagu-lagu sing along yang anda boleh nyanyi bersama-sama. Jadi Izan, selamat pagi Izan. Mak Sunnah, Adil Lakosti, Zambedah Yahya, Tengkudin, Ati Azuriati, Anita Cabang 3 Terengganu, Muhammad Nur Rahmat ni Abang Lori baru melaporkan diri katanya. Pam pam pam. Norma Dayana, Epul, Epul pun sama. Kita ada Mat Daus, Hamzah, Sulawesi Selatan. Terima kasihlah pendengar kita di Sulawesi. Nampak mendunia tau geng Burhan tu. Kemboja Putih, kita ada Arman. Ini beronda Lebuh Raya WCA ni. Selamat meronda Arman. Kirim salam geng-geng beronda di sana. Cakap Abang Manis, kirim salam. Fauzia Usman, Ain Ahmad, Matahari, Yasdi, Lorenzo, Nuri, dan 6979 Rider Jalanan. Adios Juriana juga terus bersama-sama. Azhar juga hadir. Alhamdulillah semakin pagi semakin ramai yang hadir melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Tapi ramai lagi yang tak melaporkan diri. Saya tahu, saya tahu. Saya entah ke mana hilangnya hari ini. Mungkin kepenatan, tertidur katanya. Mungkinlah tertidur kan. Tapi tak apalah kan. Saya tahu ramai yang sedang mendengarkan di luar sana, yang tengah dekat warung tu, sedang berniaga. Ada yang tengah kemas warung, berniaga burger pun, ada yang tengah kemas kedai. Nak balik hari ni bang katanya. Alhamdulillah syukur rezeki yang ada hadir untuk hari ni. Ucap syukur alhamdulillah. Mudah-mudahan rezeki itu rezeki yang sangat-sangat berkat kan. Dia kalau RM1 tapi berkat dianya, ianya berkat macam RM100 tau. RM100 kalau kita duit tu tak berkat, macam RM1 je. Jadi yang paling penting keberkatan Allah SWT yang kita cari. Ajan Aziz, GBH mantap. Mas Surah katanya buat kuih lagi ni. Selamat buat kuih. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ciptaan Awang BPR. Lirik oleh Haslina Halim. Shima dengan Sepanjang Malam Keresahan. Jadi kalau anda resah, terus layan game Buruhan tu sampai pukul 6 pagi.

lagu dan lirik ciptaan Dato' M. Nasir. Bumi Putar Rockers menerusi lagunya Seribu Tahun Takkan Mungkin. Ini lagu pada tahun 1988 ya. Membawa kita ke 3.32 minit pagi pada waktu ini. Luncur terus sampai pukul 6 pagi bertemankan Nun Ali Zain Alif. Menerusi Nasun Agian Burhan tu segmen nombor 1 tengah malam anda. 12 malam sampai pukul 6 pagi. 6 jam saya bersama dengan anda. Dengan lagu-lagu yang terbaik serta informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, melainkan benar saja. Baik, bagi mereka yang ini terutamanya wanita. Bukan saja wanita lah, lelaki pun sekarang menggunakan produk ataupun kosmetik kecantikan kan. Dan kena semak jugalah dengan Kementerian Kesihatan Malaysia bahawa sebanyak 17 produk kosmetik disenaraikan oleh bahagian regulatori farmasi negara Kementerian Kesihatan Malaysia selepas dikesan mengandungi racun berjadual sepanjang tahun 2025 hingga 2026. Jadi antara bahan yang dikesannya ialah antaranya yang selalu yang popular adalah mercury lah, hydroquinone, tritonine, steroid betamethasone, 17 valerate serta ubat anti mikrob yang tidak dibenarkan digunakan sesuka hati.

dari tahun lepas 2025 sampailah ke tahun ini telah pun kata orang tu tidak dibenarkan dan juga dilarang untuk menggunakannya. Takut nanti akan mendatangkan kesan yang tidak baik pada tubuh ataupun kulit anda kan. Jadi pengguna yang masih menggunakan mana-mana produk yang kata orang tu terlarang dinasihatkan supaya menghentikan penggunaannya dan mendapatkan nasihat profesional kesihatan sekiranya mengalami iritasi kulit menipis, perubahan warna kulit ataupun masalah kesihatan yang lain. Nornesrol Ramli ya. Pom-pom-pom katanya. Pak Su, Tank Shell KBDT layan hadir. Ini mereka yang hadir di jam yang keempat sebenarnya. Halim Samijo, Ida Khairi, Alip Tanker, Ita Rinohara Hayana, ada Kak Mila juga, Zulaika Azurin, Mak Lang, Nas dari Sabah, Sam DZ, Rashidah Alid Ahmad, Aini 67, Suliza Liza, Juriana, Zamani Volvo, Hati 80, Siti Khalijah, Malah Acid, Kela Hasdin, Mac Kembar, Mama Mira, Normala Abdul Hamid, Maria Mazilan, Cik Ayu Comel, Irish Comel, semuanya Comel Belaka ni. Nora Kadir, Mar Pineng, Zulkifli Muhammad, My Border Suri, Lady Heda, Gang Rimba, Makan Lalu hadir, Suka Tidur pun hadir. Suka Tidur katanya, bang sebut nama kawan saya bang, Saiful Nizam, dia mengantuk. Dia mengantuk, dia tidur tak? Kalau dia mengantuk, dia tidur, laporkan kepada bos anda ataupun laporkan kepada saya, nanti saya laporkan kepada bos anda. Mata mengantuk, mengantuk juga kan. Kalau tengah bekerja tu jangan mengular, jangan tidur tepi kotak. Saya cakap tu sebab saya pernah buat kerja-kerja macam tu. Jadi anda tak boleh nak tipu saya tau. Ya, saya pernah kerja kilang dulu. Tengah-tengah malam ataupun waktu-waktu begini kan, mata-mata sangat-sangat mengantuk, saya cari celah-celah kotak, saya tidur. Jadi jangan jadi macam saya. Betul, saya bagi nasihat tu sebab saya pernah mengalaminya, saya pernah melaluinya. Ada yang kata mata pejam, telinga dengar. Alhamdulillah, janji yang penting mendengarkan Nasional Game Buruh Hantu. Okey, waktu begini sehingga jam 4 pagi nanti kita beri laluan untuk lagu-lagu koleksi 80-an, boleh ya? Tapi sebelum itu saya nak putarkan lagu ini. Lagu ini dia sangat-sangat popular tahun 70-an, sangat-sangat popular tahun 80-an, tahun 90-an pun lagu ini popular. Di waktu sekarang pun lagu ini masih lagi diterima dan juga sangat-sangat popular. Lagu apa tu? Lagu yang menaikkan semangat untuk kita mengenang kembali pejuang-pejuang tanah air yang memerdekakan negara kita. Kita kena ingat sebelum 31 Ogos 1957 atuk nenek moyang kita, pak saudara kita, siapa-siapa pun yang pernah berjuang mempertahankan tanah air, memperjuangkan kemerdekaan, kita harus kenang mereka sebagai pahlawan negara. Bhatra Merdeka. Jangan lupa kita kibarkan jalur gemilang. Setiap satu rumah, satu jalur gemilang. Terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

baik. Saya Ainas. Sekilas fakta, Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Perlis 100.5 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9

private dengan mengapa perpisahan yang kau pinta. Kenapa agaknya seseorang itu yang telah pun bersama dengan kita, menyayangi diri kita, kita pun sayang dia, tiba-tiba dia minta perpisahan. Kadang-kadang terkejut juga kan. Apakah salah kita ataupun salah dia? Apakah salah takdir? Ada yang mengatakan salah takdir. Tidak, tidak, jangan salahkan takdir. Kerana pertemuan itu pastinya ada perpisahan. Cuma perpisahan itu sama ada berpisah secara hidup ataupun secara mati. Dan tentunya banyak kenangan yang tak mungkin kita nak hapuskan. Betul. Kadang-kadang kita lebih suka untuk mengingatinya, supaya kita boleh menangis, supaya kita boleh ketawa dalam satu waktu. Kadang-kadang kita menikmati kenangan itu kan. Okey, 4-3 minit pagi. Hashtagnya kenangan lalu, menutup tirainya dengan lagu Flybeat tadi, koleksi 80-an. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia, masih lagi bertemankan Nun Alif Zaid Alif untuk di jam yang kelima, National Game Buruh Hantu. Kita juga nak ingatkanlah kepada pemandu-pemandu motosikal yang pergi, bukan saja pergi RZ members baru-baru ni kan, tapi mungkin ada penganjuran-penganjuran yang lain untuk permotoran. Bagi saya tak salah, sangat-sangat baik kalau kita gunakan platform itu sebagai untuk mengikat lagi silaturahim dan juga ukhuwah yang ada, mengenali antara satu sama lain. Sebab yang pergi ke RZ members tu, terutamanya yang baru-baru ini, bukan banyak golongan-golongan profesional tau. Ada yang doktor, ada yang peguam, macam-macam profession yang datang. Cuma jangan biarkan keseronokan itu bertukar menjadi sebuah penyesalan. Ingat orang yang tersayang, matlamat sebenar bukan sekadar sampai ke destinasi tetapi pulang dengan selamat ke pangkuan keluarga. Jangan berlumba. Bukan kepada saja kepada RZ member saja, tapi kepada penunggang-penunggang motosikal yang lain yang berkonvoi beramai-ramai pergi ke acara-acara permotoran. Jangan berlumba lah, jangan berlumba. Walaupun ada seorang dua dalam kumpulan itu yang mengajak kita berlumba, tapi kita jangan berlumba, jangan ikut hati kita yang panas. Kadang-kadang kawan-kawan kita sengaja membakar diri kita, membakar hati kita. Alah, motor tak laju lah, macam-macam dia cakap kan. Apalah bawa RZ tapi bawa 110 km sejam je, motor tak laju lah, takut ke? Kita pun pula jenis mudah terbakar hati, terbakar jiwa. Kita pun apa lagi, brem, brem, brem, brem. Itu yang berlakunya kemalangan. Bukan saja kemalangan, tapi melibatkan kemalangan yang melibatkan nyawa lah. Kemalangan maut. Okey, Ijal Lori, selamat pagi Ijal Lori. Ada Zailan, Norbaina, Abu Yung, Izzah Merpati Butik, Queen of Smoking kata. Ada Askit, Lina Adam, Bakar Wali, Cik Kak Ara Frozen, Kak Zah Frozen, Ina 1075, Ziha, Nita, Rakib, Reza Azman, Azbah Ceras juga terus bersama-sama. Noliana memberikan salam ya. Salam hadir. Okey, waalaikumsalam. Terima kasih yang hadir. Khalid Haji Tasmin juga turut bersama-sama. Okey, sambung lagi menangis tepi bujuk katil. Tadi kita dah layan kursi 80-an kan. Paman Ujang, paman. Oh, mantap Paman Ujang. Ini semua pilot darat. Pilot darat sangat-sangat sporting dengan saya. Kurt Cobain, dia kata salam permulaan. Tia Akila, Sibo hadir. Okey, jom. Hashtagnya Seharum Mawar menerusi lagu ini. Saya nak bawa anda terbang ke Bollywood seketika lah. Sebelum kita sambung lagu Menangis Tapi Bujuk Katil. Lagu daripada persembahan Rob Kumar Ratat. Menerusi lagunya 7 Men Rap Dikta Him.

Bidadari dari kumpulan Lela. Bidadari membawa kita ke 4.31 minit pagi waktu ini. Jangan lupa untuk semua rakyat Malaysia, pendengar-pendengar Nasional FM, kita terus menghayati, kata orang tu, semangat kemerdekaan. Dan kalau betul-betul kita memahaminya, kita memahami pengorbanan pejuang terdahulu mempertahankan perpaduan kaum dan juga mengisi kebebasan ini dengan memajukan negara kita. Dan ianya bukan sekadar mengibar bendera, tetapi kata orang tu, rasa tanggungjawab serta cinta yang mendalam terhadap tanah air, ya. Jadi cara menghayati semangat kemerdekaan, apa dia? Menghargai sejarah dan juga pahit getir perjuangan generasi lalu. Jadi mengukuhkan perpaduan serta menjauhi perpecahan, mengibarkan jalur gemilang yang utamanya, dengan penuh rasa bangga, tahu. Inilah jalur gemilang, inilah maruah negara kita, serta membina negara dan juga membela kesejahteraan rakyat. Itulah cara menghayati semangat kemerdekaan. Oh ya, yeah, jangan lupa terus ikuti pelbagai segmen di Nasional FM. Kita ada 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun, dengan pelbagai segmen, eh. Nasional Pagi, nanti dekat Nasional Aspirasi kita ada perbincangan mengenai rasionalisasi subsidi dalam pembentukan ekonomi negara. Apakah rasionalnya? Bersama dengan pensyarah ekonomi Pusat Pengajian Ijazah dan juga Asasi Space Universiti Teknologi Malaysia Kuala Lumpur, Puan Munirah binti Azmi, menerusi Alpha 2.0 pukul berapa? 10.30 minit pagi nanti. Dan selepas Nasional Aspirasi, kita ada Nasional Relax, Geng Kakak Petang, kemudian Nasional Malam dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0. Jadi siapa-siapa yang nak meminta lagu, kan, ada yang bertanya, bang, abang tak buka permintaan lagu ke? Tidak. Sebab permintaan lagu kita telah eksklusifkan menerusi Nasional Malam dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0. Jadi anda boleh minta lagu dekat mana? Dekat Facebook rasmi Nasional FM. Nanti pukul 12 tengah hari akan disiarkan pilihan bersama 2.0. Jadi anda minta di situ. Malam-malam baru disiarkan. Ya. Dua buah lagu dengan penyanyinya siapa. Kadang-kadang tajuk lagu tu sama.

Lela ke, macam itulah. Jadi tulis nama tajuk lagunya dan juga penyanyi. Okey, jom terus sambung lagi berhibur melalui lagu-lagu terbaik. Hashtagnya adalah Teruntuk Cinta Hati. Tapi sebelum itu saya nak menyapa mereka yang baru je menyapa saya dekat TikTok Nasional FM. Kita ada Cahaya, Cahaya dari Tol Pasar Borong. Aku nama Merindu. Kita ada siapa lagi? Lan Ganu. Terima kasih Lan Ganu. Katanya mantap GBH. Ayah Long. Ada Tensi dari, ini Abang Lori dari Sarawak ni. Black Aqua Angahri, Pilot Darat juga. Mariana Zinon, Ilah Sulaman dan juga Jahitan. Saya di Bagan Ajam. Okey, saya nampak Zul the Red Warrior baru bangun kerja si pagi. Oh, minggu ni patutlah tak nampak. Patutlah geng-geng perdua ramai yang tak nampak. Rupanya ramai geng-geng perdua kerja si pagi. Selalunya geng-geng berhantu yang bersama-sama dengan saya. Lu Tazfa. Kita ada Mama Mira. Salam tengah kelim Kadipap Nadira Nistalio. Okay, hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Ini pula lagu daripada ciptaan LY, lirik oleh Baiduri, versi dengan Bila Kekasih Merajuk. Ini lagu tahun 1996. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif, saya Alif, di Nasional FM, sentiasa di hati.

Lagu ciptaan Anma sendiri oleh Nurisan. Allah Yarham Salim bersama dengan kumpulan Iklim Patah Ranting di Cermin Usia Menutup Tirai. Menangis tapi bujuk hati. Cukup-cukup menangis hari ini. Ada yang kata tuala dah basah ni bang. Diperah. Oh. Tak apalah lah pakai tuala. Ada yang habis tisu 3 kotak tu. Apa cerita kan? Tapi walaupun pun yang berlaku, kita kena reda lah eh. Pagi ini kita belajar reda. Apabila kita reda dengan sesuatu yang mengecewakan kita, mengecewakan hati kita, percayalah, percayalah wahai geng-geng berhantu, Allah akan menggantikan kekecewaan itu dengan satu kebaikan, insyaAllah ya. Jadi ketenangan itu akan lahirlah apabila kita berhenti melawan takdir dan mula mempercayai hikmahnya. 5.6 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Di jam yang terakhir Nasional Gemburu Hantu, ramai yang kekal setia dari jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Alhamdulillah. Geng Gemburu Hantu, pendengar Nasional FM di seluruh negara, di seantero dunia, sangat-sangat setia menerusi Nasional Gemburu Hantu. Saya bertahun-tahun mengendalikan segmen ini, jadi saya tahu ramai yang setia dan semakin hari semakin ramai pendengarnya. Setiap malam, detik 12 malam menantikan segmen nombor 1 tengah malam anda. Alhamdulillah, syukur. Dan terima kasih banyak-banyak atas sokongan anda kepada Nasional FM. Terutamanya ya, kerana anda menjadikan stesen radio ini sebagai pilihan anda, sentiasa di hati anda, dan menjadikan stesen radio ini juga sebagai wadah ataupun tempat untuk anda mendapatkan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar. Tiada yang tidak benar, melainkan yang benar saja. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Selasa, 4 Ogos 2026, 20 Safar 1448 Hijrah. Di Kota Kedah Palu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.59 minit pagi. Begitu juga dengan Labuan, 5.3 minit pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.30 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 6.1 minit pagi. Kuala Terengganu 5.52, Kuantan Pahang 5.56, Kota Baru Kelantan dan juga Johor Bahru Johor 5.55, Bandaraya Melaka tepat jam 6 pagi nanti. Seremban Negeri 9, Shah Alam Selangor, Alustar Kedah dan juga Kangar Perlis 6.1 minit pagi. Ipoh Perak pula 6.2 minit pagi. Georgetown Pulau Pinang 6.3 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Dan seperti biasa, 5.15 minit pagi nanti Raudah juga akan menyusul. Dan Raudah hari ini telah pun disediakan oleh penerbitnya Fauzi Marzuki, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Datuk Dr. Haji Muhammad Fazilah Kamsah, dengan tajuknya Jom Berubah Sebelum Dipanggil Pulang, bahagian yang kedua. Jadi jom sama-sama kita berubah. Berubah ke mana? Berubah ke arah kebaikan. Dan kita doakan kebaikan yang kita lakukan. Meskipun kadang-kadang kebaikan tu dikata orang tau. Kita buat baik pun dikata orang. Buat jahat apatah lagi kan. Buat baik pun dikata orang. Alah, buat baik tu ada makna lah tu. Ha, tak apalah, biarlah pun nak kata kan. Biar apa orang nak kata pasal kita. Walaupun badai datang menerpa, hati yang tabah tetap berdiri megah. Ha, gitulah ceritanya. Dan lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa, lagu-lagu yang dengan hashtagnya Belayan Jiwa, lagu-lagu bukan lagu kenangan lah, tapi lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu yang memberikan maksud yang sangat-sangat mendalam, lagu-lagu yang mungkin menyedarkan kita, menginsafkan kita. Dan lagu-lagu di jam yang terakhir, saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Loving One dengan Terima Kasih. Juga saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada semua pendengar Nasional FM, menjadikan kami terus kekal relevan untuk menyampaikan maklumat sahih yang betul, yang benar, juga menghiburkan anda dengan hiburan-hiburan yang terbaik. Kena ingat selalu bahawa hiburan yang terbaik itu bermulanya di RTM. Terus layan, luncur terus Nasional Gemburu Hantu sehingga jam 6 pagi nanti.

0: Lepas tu kita bincang sikit apa susahnya, kenapa susah sangat orang nak hijrah, nak berubah ni pasal apa susah? What are the problem, the challenges? Nombor dua. Nombor tiga, apa fadilat dan manfaat hijrah ni? Memang tahu tapi kita kena dapat kekuatan. Ni cucu-cucu Taubah, ada 7 orang, ni 4 dari 7. Lepas tu langkah bijak untuk lakukan hijrah yang berkesan. Hijrah tang mana? Apa prosedur je? Sikitlah. Ya, nombor 5, tips untuk istiqamah. Tapi Taubah tak sempat nak tentang tip ni. Tips untuk istiqamah ialah pertamanya doa, wahai Allah, kekalkan aku berubah. Kekalkan aku solat taubat tiap-tiap malam. Kekalkan aku bermaaf-maafan tiap-tiap malam. Kekalkan aku solat witir tiap-tiap malam sampai mati. Kekalkan aku solat fardu on time dan qobliyah ba'diyah tiap-tiap hari. Kekalkan aku solat tahajud tiap-tiap hari. Kekalkan aku duha 4 rakaat tiap-tiap hari. Masukkan dalam doa untuk istiqamah. Itu cara yang terbaik. Dan cara kedua ialah beritahu orang tersayang untuk sama-sama pesan-memesan. Beritahu orang tersayang. Yang ketiganya, cara terbaik untuk istiqamah ialah ajak orang lain bertindak. Kita pun akan dapat kekuatan untuk bertindak. Kita akan dapat taufik. Hidayah ialah petunjuk. Taufik ialah kekuatan dan semangat untuk melakukannya. That is taufik. Orang banyak hidayah, dapat hidayah tapi tak ada taufik, maka dia tahu tapi tak buat. Bila Taubah buat kajian 30 tahun yang lepas, 30 tahun ya, remember, 18-20% saja orang Malaysia masa itu kajian yang solat 5 waktu sempurna. Yang 80% solat tapi tak lengkap 5/5 tiap-tiap hari. That was 30 years ago. So 10 tahun yang lepas ada pihak yang buat kajian, dia kata sekitar 25% orang Malaysia yang solat 5 waktu, yang lain tak lengkap 5 waktu. That is a big problem. As-salatu imaduddin, solat yang agama. Itulah masalah yang paling besar. The pain point yang paling teruk dalam Malaysia ialah ramai orang Islam tak solat 5 waktu. Tapi tak glamour isu tu. Lebih glamour ialah mental health. Betul, kesihatan mental, masalah ketagihan, masalah dada, masalah macam-macam masalah. Tapi pada Taubah yang paling teruk masalah ialah tak solat 5 waktu. Itu masalah yang paling besar tapi tak glamour. Kalau buat kempen politik pun tak banyak undi lah dapat, gamaknya lah. Wallahu alam, kita bukan orang politik ya, Taubah tak tahu. Alright, okay, moving forward, please ya. Itu sebenarnya semua orang, please, untuk mulai malam ni kalau belum buat, dah buat teruskan, jangan sombong. Dah buat jangan sombong, belum buat jangan kecewa. Kita boleh berubah. Kun fayakun, Allah akan, selagi kita masih bernyawa, bertaubat Allah terima. So semua orang, terutama yang bercakap, jangan lupa surah Ibrahim ayat 40. Rabbi ja'alni mukimas solati wa min zurriyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Tolong semua orang, baik bujang, baik tak bujang, terutama yang tak bujang, tolong jangan tinggalkan. Rabbi ja'alni mukimas solat. Imam pun selalu baca, ya Allah jadikan aku jaga solatku, begitu dengan zuriatku. Ya Allah Tuhan kami, perkenankan doa kini, doaku ini ya. Ibrahim, surah Ibrahim ayat 40. Please everybody, untuk memastikan kita dan zuriat kita jaga solat. Very very important. Hijrah yang paling penting. Sebab majority, please ya, I Taubah bertanggungjawab, majority orang Malaysia masih belum solat 5 waktu. That is a big problem. Inna solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat mencegah fahsyat dan munkar. Kalau solat kita tak buat dengan sempurna, dah buat sempurna pun belum garanti kita akan bebas dari dosa. Kita tak maksum, ini kan pula tak jaga solat. So that is the biggest problem, the pain point yang paling penting untuk kita hijrah. Tolong ya, Taubah pesan ni, Taubah tak panjang umur dah, tinggal dah 75. Anytime can go. Jadi kena cakap keras sikit, banyak sikit, kuat sikit. Mungkin tak ada kesan pun, tapi asbab. Jadi kalau Allah tanya, kau dulu boleh bercakap, ada peluang bercakap, kau tak pesan pun orang untuk solat. Taubah jawab, aku dah cakap ya Allah, tapi dia orang ada batu dalam kepala. Kepala mereka ada batu yang banyak keras kepala. Jadi apa nak buat? Ya, yeah? Okey, faham ya? Yeah? Gurau-gurau juga serius. Ya, yeah? So Taubah tak cakap banyak tentang tu, topik tu. Hijrah wajib. Apakah hijrah wajib yang kita patut buat? Tuan Taubah tak akan sempat bincang, so cakap sekarang. Apa hijrah wajib? Hijrah akidah, betulkan akidah kita. Sentiasa ingat ya, sentiasa banyak tiap-tiap hari, jangan lupa kita kalimah taibah, la ilaha illallah, syahadah itu buat ya. Jangan tinggal untuk kuatkan balik akidah kita ya. Buat yang wajib, buat yang banyakkan yang sunat, yang makruh jauhkan, yang haram apatah lagi, jauh sekali ya. So kita kuatkan. So hijrah akidah, hijrah hati. Hijrah hati mean seketul daging kalau bersih, satu badan jadi hebat. Ini semua dah biasa dengar hadis ni. Seketul daging kalau bersih, satu badan sehat. Seketul daging kotor, satu badan sengsara. Seketul daging itu ialah qalbu. Ya muqallibal qulub, sabiq qalbi ala dinika. Ya, kita minta Allah tetapkan qalbu kita untuk sentiasa atas agamanya. So semua orang ya, hijrah yang wajib ialah cuci hati. That's why cuci hati dengan solat, taubat, istighfar, selawat, maafkan orang, minta maaf, sedekah subuh, solat, taubat, istighfar. Ini semua part and parcel of cuci hati. Cuci hati itu hijrah yang paling besar. Cuci hati. And then hati kawal fikiran. Tukar cara berfikir. Ana inda zani abdi bi. Hadis Qudsi. Nabi bersabda, aku Allah berfirman, ana inda zani abdi. Aku, kata Allah, bertindak ikut sangkaan hamba-Ku. Therefore, we must change our paradigm. Tukar cara berfikir. Hijrah, bersentiasa bersangka baik dengan Allah. Allah sentiasa Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pemurah, Maha Memberi, Maha Melihat. Moving forward. Okey, ni antara hijrah yang wajib. Betulkan kita punya akidah, betulkan hati, betulkan kepala, of course betulkan tindak tanduk. Setiap tindak tanduk kita betulkan step by step. Ikut sunnah, ikut kajian. Antara punca rakyat Malaysia banyak masalah juwana, masalah merempit, masalah dadah, masalah juwana ni, masalah remaja, sebab makan malam selepas maghrib. Apa kena mengena makan malam selepas maghrib dengan masalah juwana, dengan masalah merempit? Makan malam sebelum maghrib 90 minit, settle. Makan pukul 6, 7:30, anak boleh mengaji, boleh belajar, perutnya sudah sempurna, otaknya bila kepala mereka penuh untuk belajar. Belajar pula duduk kat kerusi menghadap kiblat, menghadap kiblat. Sunnah, ya. Badan kita dicipta dari tanah. Jadi bila kita menghadap kiblat, ion dalam badan dan ion kat bumi selari, mudah fokus, mudah mengingat, mudah menghafal, mudah. Masya-Allah. Berapa orang di rumah masing-masing, pastikan anak-anaknya masa belajar duduk kat kerusi menghadap kiblat sebagai sunnah. Kan cantik, ya? Doakan cikgu-cikgu. Survey tu apa? 2% pelajar doakan guru-gurunya. Kenapa? Mak bapak tak pesan. Mak bapak tak pesan. Mak bapak tak didik. So I keep telling my kids, jangan kamu lupa doakan guru untuk dapat keberkatan ilmu. Hijrah. Hijrah daripada tak amalkan sunnah kepada amalkan sunnah. So kita cakap yang basic. Cakap yang basic, yang benda kecil tapi kesannya Masya Allah, Tabarakallah. Jauh. Ya, kita jadi orang sebab ajaran guru. Untuk dapat keberkatan ilmu, doakan cikgu. Doakan cikgu. Kat universiti, doakan pensyarah. Doakan pensyarah, doakan cikgu-cikgu, doakan lecturer, please. Ya, dapat keberkatan ilmu. Dan pesan guru tu apa? Allahyarham Ustaz Arundin, dia kata, barang siapa doakan orang lain selalu dalam diam, kita sayang hormat orang yang kita doakan. Orang yang kita doakan akan sayang hormat kat kita. Banyak masalah selesai. Just imagine, kalau pemimpin doakan rakyat, rakyat doakan pemimpin. Semua sayang menyayang. Wow. Kalau orang tua doakan yang muda, bukan umatku, kata Nabi, orang muda yang tak hormat orang tuanya atau orang muda tua yang tidak sayang orang mudanya. Sahih. Just imagine, kalau itu pun kita pegang, ya. Orang tua semua sayang orang mudanya. Orang muda semua hormat orang tua. But we have problem, mental health problem, sebab kurang ajar. Yang muda tak hormat yang tua, yang tua tak sayang yang muda. And we have so many problems because melawan sunnah. Hijrahlah. Ini semua benda yang patut kita hijrah. Ya, bukan, ni bukannya teori, ni praktikal. Kita kena buat, kita boleh buat dan kita wajib buat. Step by step. Dan cara untuk kekuatan diri, sampaikan ke orang lain. Bila kita sampaikan ke orang lain, kita akan dapat kekuatan untuk amalkan. Sebab Allah bagi warning, ya ayyuhallazina amanu lima takuluna ma la tafalun kabura maqtan indallah an takulu ma la tafalun. Wahai orang beriman, kenapa engkau cakap tapi engkau tak buat? Senang ke orang bercakap? Wahai orang beriman, kenapa engkau cakap tapi engkau tak buat? Amat besar murka Allah kalau kamu cakap kamu tak buat. Therefore, bila taubat tak kata, jom kita solat taubat tiada malam, taubat dah jatuh wajib solat taubat. Kalau tidak, Allah menyampah marah murka. Be careful. So untuk dapat kekuatan, untuk dapat hidayah dan taufik untuk bertindak, sampaikan pada orang tersayang, pada keluarga kita. So mak ayah dakwahkan pada anak, suami dakwahkan pada isteri, isteri dakwahkan pada suami. Moving forward, step by step, hijrah yang sangat cantik. Langkah ni praktikal, bukan teori. Praktikal, kena buat. Ramai orang dah buat. Moving forward, ya, kita kena banyak doa, banyak doa, banyak doa.
1: Allahumma

0: seperti
1: Dato' Des dengan Pada Syurga di Wajahmu. Lagu ini membawa kita ke 5.39 minit pagi. Saya boleh anggap kurang lebih 20 minit sajalah masa yang ada untuk saya sampai pukul 6 pagi. Sebab ruang udara Nasional FM, saya berikan laluan pukul 6 pagi nanti kepada Nasional Pagi pula bersama dengan kawan-kawan saya menerusi tiga suara. Sudah tentunya anda terus kekal setia kerana pelbagai perkongsian menarik yang akan dikongsikan oleh kawan-kawan saya nanti ya, menerusi Nasional Pagi. Juga hiburan-hiburan yang terbaik yang akan diberikan untuk menceriakan dan juga menghiburkan pagi anda. Seperti biasa, pukul 6 pagi juga RTM Negeri akan beroperasi seperti biasa.

Hamza akan mengambil ahli siarannya yang saya pinjam untuk 6 jam. Bukan saja RTM negeri, RTM daerah pun ada. Seperti sahabat saya DJ AA yang berada di Langkawi FM tau. Kalau anda pergi bercuti, pergi bercuti pun boleh dengarkan RTM. Kalau tak nak dengar National FM, dengarkan Langkawi FM. Kerana itu adik-beradik saya, adik-beradik kami tau. 34 stesen radio kami secara mainstream ya, memberikan yang terbaik untuk anda di seluruh negara di seantero dunia. Dengan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar. Kerana kami mahu mahukan rakyat Malaysia menjadi masyarakat yang tahu, yang juga ada pengetahuan yang betul. Yang tak betul kita tolak ke tepi. Dan kena ingat selalu bahawa hiburan yang terbaik itu bermulanya di RTM. RTM 80 tahun bersama dengan anda. Bertapak di bumi penyiaran tanah air 80 tahun. Jadi kami tahu akan kehendak dan kemahuan pendengar-pendengarnya. Jadi terima kasih banyak-banyak juga atas sokongan anda kepada RTM yang tidak berbelah bagi. Bukan saja kepada radio, malah juga kepada TV ya. TV 1, TV 2. Kita ada TV OK, saluran sukan RTM. Terima kasih banyak-banyak atas sokongan anda kepada kami selama ini yang terus menjadikan kami kekal relevan dulu, kini dan insyaAllah untuk selama-lamanya. 80 tahun yang akan datang yang lebih hebat lagi. Okey, untuk geng-geng Burhantu, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih kerana terus menceriakan malam anda bersama dengan saya. Juga kepada mereka yang nak pergi ke tempat kerja tu, hati-hati di jalan raya. Ini satu lagi yang nak ke tempat kerja. Pagi-pagi kelang kabut je bawa kereta kan. Kelang kabut je. Kita kena ingat bahawa kita nak cari rezeki. Rezeki itu untuk diri kita, untuk keluarga kita. Bukan kita nak mencari maut. Jadi janganlah laju-laju. Ikut peraturan, biarlah lambat asalkan selamat. Kalau kita dah lambat tu janganlah tergopoh-gopoh. Tak apalah sampai office tu lambat, sampai pejabat tu lambat kan. Kalau bos tanya, kenapa lambat? Jalan jam, bos. Saya memang, maafkan saya. Saya memang keluar lewat hari ini. Bagi tahu terus terang je. Kalau kita bagi tahu terus terang, takkanlah bos kita nak marah-marah kita selalu kan? Tak ada juga. Bos pun manusia, ada hati dan perasaan. Ada pertimbangannya. Saya terbangun lewat. Begitu juga dengan anak-anak kita dekat rumah tu. Sekejap lagi dah kena kejut lah dengan ibu dia tu. Ibu pula menjadi penyampai radio kat rumah. Bangun, bangun. Pergi sekolah. Ada pula yang tanya dengan saya, bang, Negeri Sembilan masih cuti lagi ke? Mana ada cuti? Semalam je. Semalam je cuti umum. Hari ni kena sekolah, hari ni kena kerja. Seperti biasa. Nak cuti berapa hari lagi? Cuti peristiwa semalam je. Ada juga yang teks saya, bang, Negeri Sembilan masih cuti lagi ke? Boleh cuti, boleh. Ambil cuti sendiri namanya, tolak cuti sendiri. Baiklah, sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara. Dan itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita kibarkan jalur gemilang sempena bulan kebangsaan. Sebenarnya Hari Malaysia, Hari Kebangsaan kita untuk tahun ini kan. Jadi tolong kibarkan jalur gemilang. Satu rumah, satu jalur gemilang. Juga di premis perniagaan, di kenderaan anda. Jangan lupa kita semarakkan bulan kemerdekaan, bulan kebangsaan, bulan Hari Malaysia dengan penuh, kata orang tu, bangganya kita mengibarkan jalur gemilang. Kerana itu adalah maruah negara kita. Kita tunjukkan kepada dunia, bumi Malaysia, bumi berdaulat. Dan sebelum saya mengakhiri kata-kata saya, saya nak kongsi sedikitlah mengenai kata-kata ini. Kecantikan yang abadi itu terletak pada keelokan adab dan juga ketinggian ilmu seseorang. Bukan terletak pada wajah dan juga pakaiannya. Yang meninggikan darjat seseorang itu ialah akal dan adabnya, bukan asal keturunannya. Pemilik suara ini, Nun Alif Zahir Alif, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Dengan nama Allah yang tidak memudaratkan bersama namanya oleh sesuatu di bumi dan di langit, sedangkan Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

sebagai panduan kita bersama. Waktu sekarang dah pun 6.5 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam subuh, salam selamat pagi Selasa buat anda pendengar setia Selangor FM 100.9 MHz pilihan tepat. Terima kasih banyak-banyak kepada anda yang kekal melekat bersama-sama kami dan terus memilih kami Selangor FM sebagai penemat anda. Saya Awan temani anda 4 jam yang pertama untuk hari ini 8 hingga 10 pagi macam biasa teh tarik kopi O. Edisi hari ini Selasa 4 Ogos 2026 bersamaan dengan 20 Safar 1408 Hijrah. Dan sebentar tadi telah masuk waktu solat fardu subuh bagi seluruh negeri Selangor. Zon 1 Hulu Selangor Gombak Petaling Hulu Langat dan Sepang 6.1 minit pagi. Zon 2 Sabak Bernam dan Kuala Selangor 6.3 minit pagi. Zon 3 Kelana Kuala Langat 6.2 minit pagi. Jom selamat menunaikan solat fardu subuh daripada kami Selangor FM.

Ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat ke 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat, satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik.

0: terbaik dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Selangor FM membawakan siaran luar eksklusif Teh Tarik Kopi O secara langsung dari pekarangan Dewan Negeri Selangor Shah Alam, sempena mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 tahun 2026. Dengarkan perkongsian eksklusif bersama tetamu jemputan, segalanya tentang inisiatif dan peluang untuk anda, golongan sasa yang kami hargai. Bermula 3 Ogos 2026, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan di RTM Klik, serta layari media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Refleksi.
1: Kita selalu kejar masa, sedangkan masa menunggu. Dalam diam, tarik nafas perlahan, tenang je, dia ada. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua pendengar. Dalam hidup hari ini, kita sering berkata, tak cukup masa. Masa untuk berehat, masa untuk keluarga, masa untuk diri sendiri. Kita bangun pagi dengan jam di tangan, berjalan dengan fikiran di hadapan dan tidur dengan keletihan yang tidak sempat difahami. Seolah-olah masa sentiasa berlari dan kita sentiasa tertinggal. Namun pernahkah kita terfikir bahawa mungkin bukan masa yang laju tetapi kita yang terlalu tergesa? Kita makan sambil melihat skrin. Kita berbual sambil memikirkan jawapan. Kita solat sambil mengira tugas seterusnya. Tanpa sedar, kita hadir dengan tubuh tetapi hati kita selalu di tempat lain. Sedangkan ada perkara dalam hidup yang tidak boleh dipercepatkan. Tenang tidak boleh dipaksa. Faham tidak boleh disuruh. Sembuh tidak boleh dikejar. Semua itu memerlukan kita untuk berhenti sekejap. Tarik nafas perlahan. Biarkan detik ini benar-benar sampai kepada kita. Kadang-kadang yang membuatkan hidup terasa sempit bukan kerana kekurangan masa, tetapi kerana kita tidak memberi ruang kepada saat ini. Masa sebenarnya tidak menekan. Ia hanya bergerak seperti sepatutnya. Yang sering menekan diri ialah kita sendiri. Apabila kita mahu semuanya berlaku serentak. Sedangkan hidup tidak pernah meminta kita menjadi laju sepanjang masa. Ada saat untuk bergerak, ada saat untuk berhenti dan kedua-duanya sama penting. Apabila kita belajar menghormati masa, kita sebenarnya sedang belajar menghormati diri sendiri. Kerana setiap detik yang kita lalui tidak akan kembali. Maka hari ini, jika terasa hidup terlalu cepat, jangan tambah kelajuan. Perlahankan hati. Biarkan masa melakukan tugasnya. Dan kita melakukan tugas kita sebagai manusia. Hidup tidak perlu sentiasa dikejar. Ada masanya, ia hanya mahu kita untuk hadir sepenuhnya. Saya, Dr. Azli Arifin, tenang je, dia ada.
0: Dr. Azli Arifin, Pensyarah Jabatan Pengajian Pendidikan, Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI.

Okey, sebagai panduan kita bersama waktu sekarang dah pukul 6.53 minit pagi. Okey, alhamdulillah dah pun di penghujung jam yang pertama untuk tertarik kopi O, dan selepas ini kita akan ikuti utama 7 pagi dari pusat berita RTM Makassar Puri Kuala Lumpur, disusuli dengan hari ini dalam sejarah. Maksudnya jam yang kedua tertarik kopi O nanti kita sembang-sembang santailah dalam sembang tu sen macam biasa, okey. Yang sedang bersarapan, selamat menjamu selera. Sedang bertugas, selamat menjalankan tugasan anda dengan penuh dedikasi dan juga amanah. Ada yang tengah bersiap-siap ke? Nak gerak ke tempat kerja kan? Yang sedang memandu, walau ke mana juga destinasi anda, termasuklah nak ke tempat kerja. Mohon pandu dengan berhati-hati dan juga berhemah. Moga dipermudahkan perjalanan anda dan moga selamat sampai ke destinasi. Amin. Kalau rasa nak kongsi-kongsi dengan saya di WhatsApp Kunti Selangor FM macam biasa, nombornya 019-330-4425. 019-330-4425. Ataupun anda nak kongsi keadaan trafik anda di tempat anda, boleh saja. Kita kemas kini nak akan kongsikan bersama-sama pendengar Selangor FM yang lain. Hari ini 4 Ogos 2026 bersamaan dengan 20 Safar 1448 Hijrah. Sesiapa menyambut ulang tahun kelahiran hari ini, selamat menyambut ulang tahun kelahiran. Moga dipanjangkan umur, diperluas pintu rezeki, dipermudah segala urusan dalam kehidupan dan moga ceria-ceria selalu. Amin. Apapun diharapkan anda, teruskan mekat bersama-sama kami. 100.9 MHz Selangor FM, pilihan tepat.

Prosedur pemeriksaan juruterbang kru penerbangan akan ditambah baik. Operasi anjing liar imbangi keselamatan awam dengan kebajikan haiwan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 pagi.

dengan gantingan teh tarik kopi O. Refleksi yang memberi alkisah yang terselit bio artis membuat anda tersenyum manis di sembang tu set. Sambil menikmati keindahan doa duha, kemanisan akan lebih terasa dengan perkongsian kita Selangor. Hello YB pada raya kita, EBT dan anda. Selain apa nak tanya? Tanyalah setiap Jumaat. Ini adalah Stevia untuk segmen teh tarik kopi O setiap weekdays. Stesen radio yang on point dan lebih energetic. Selangor FM, pilihan tepat. Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat. Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.

0: Jalil ke Kuchai Lama, dalam pada itu di Best Raya, Pelahan diadanya UPM ke Plaza Tomais Utara, Kampung Malaysia ke Persimpangan Kuchai NPE, Selat Selatan ke Pusat Bandar, Persimpangan Ikat Emas Istana Link ke Jalan Istana, juga Pandan Makmur ke PJM. Sila berhenti di lokasi selamat jika anda mengantuk ketika memandu kerana microsleep boleh membunuh.
1: Info Traffic dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

20 minit pagi waktu ini dah masuk jam yang kedua. Teta Liku PU itu dia Jacqueline Victor baru saja berlalu dengan Sebelah Jiwaku. Okey, macam biasa jam yang kedua sekejap lagi. Bukan sekarang kejap lagi kita akan sembang-sembang santai dalam sembang tusen. Tapi sebelum tu sekadar nak ingatkan kepada anda bahawasanya kira-kira 10 hari 16 jam 39 minit 7 saat lagi menghampiri Sukma Selangor 2026 yang akan berlangsung pada 15 hingga 24 Ogos 2026. Jadi menurut Esko Belia Sukan dan Kesewanan Negeri Selangor, YB Tuan Najwan Halimi katanya Sukma bukan sekadar acara sukan duit tahunan tapi medan perjuangan yang bentuk masa depan atlet muda negara. Jadi di sinilah lahirnya juara dan semangat juang yang disemai. Jadi temasya ini bukan sekadar gelanggang sukan tapi medan untuk menanam keyakinan, pupuk ketahanan rohani dan fizikal serta bentuk insan berwibawa yang kelak akan harumkan nama Malaysia di persada sukan tanah air maupun antarabangsa. Jadi jangan lupa untuk sokong Sukma Selangor 2026 yang akan berlangsung 15 hingga 24 Ogos 2026. Juga Sukan Para Sukma akan diadakan pada 5 hingga 14 September 2026. Okey, yang sedang sarapan selamat menjemur selera, yang sedang bertugas selamat menjalankan tugasan anda dengan penuh dedikasi dan juga amanah, yang sedang memandu walau ke mana jua destinasi anda termasuklah nak ke tempat kerja, mohon pandu dengan berhati-hati dan juga berhemah, moga dipermudahkan perjalanan anda dan moga selamat sampai ke destinasi, amin. Yang tersangkut dalam kesesakan, bawa bersabar dan bertenang, moga dipermudahkan perjalanan anda, moga selamat sampai ke destinasi. Terima kasih juga yang sudah hadir di TikTok Live. Tuan Muhammad Haikal, terima kasih tap-tap screen. Tuan Ismail Mat dari Changlun Kedah, terima kasih hadir. Puan Dahlia, terima kasih tap-tap screen. Okey, selepas ini kita nak sembang-sembang santai dalam Sembang Tu Sen. Boleh kongsi-kongsi sembang-sembang dengan saya selepas ini, okey? Tapi kalau anda nak berkongsi apa-apa dengan saya, macam biasa boleh hantarkan kiriman di WhatsApp 019-330-4425. 019-330-4425. Juga boleh komen berkomen di TikTok Live. Jadi harapkan anda teruskan mekat bersama-sama kami dalam Teh Tarik Kopi O Selangor FM.

0: kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Selangor FM, pilihan tepat.
1: 70-an.
2: Terima kasih ku ucapkan kepadamu.
1: 80-an.

0: 2, masanya untuk
1: Sembang Tu Set.
0: Okey, Sembang Tu Set macam biasalah eh. Saya utarakan orang kata topik ataupun soalan dan saya mohon kerjasama orang kata jasa ataupun jasa baik anda untuk orang kata komen berkomen dengan saya lah eh. Tapi sebelum tu, saya nak santuni sahabat-sahabat pendengar yang sudah hadir di WhatsApp Konti Selangor FM. Ada Tuan Zul dari PJ, terima kasih hadir di WhatsApp Konti. Juga sahabat-sahabat yang sudah hadir di TikTok Live, terima kasih. Ada Tuan Dr. Yusni Nori, ada Robert Lee, ada Cik Mama Haikal, juga Tuan Ismail Mat, terima kasih hadir. Okey, untuk Sembang Tu Set hari ini nak tanyalah dengan anda, okey. Okey, dalam hidup ni kita biasanya selalu kejar sesuatu yang besar, contohnya macam kejayaan kita, impian kita, juga kemewahan hidup. Sampai ada kalanya kadang-kadang lah kita terlupa kebahagiaan sebenarnya hadir dalam perkara-perkara yang kecil ataupun yang sangat sederhana. Contohnya daripada pelukan insan tersayang, mesej yang orang kata simple macam contoh dah makan ke, apa khabar, awak okey ke, atau mungkin secawan kopi di pagi hari, atau mungkin juga sekadar dengar gelak tawa orang yang kita sayang. Jadi untuk Sembang Tu Set pagi ni, nak ajak anda berhenti kejap dan kita hargai detik-detik kecil yang mungkin selama ni kita anggap macam benda biasa je. Jadi saya dengan rendah hati nak tanya dengan anda lah, nak ajak anda berkongsi perkara kecil yang buat anda bahagia. Apa perkara kecil yang buat anda bahagia sebenarnya? Benda kecil je ataupun yang sederhana? Mungkin jawapan yang ringkas tu mampu ingatkan orang lain bahawasanya bahagia tak semestinya mahal, tapi cukup dengan rasa syukur dan juga kasih sayang yang sentiasa ada di sekeliling kita. Okey, saya bagi contoh lah eh. Perkara kecil yang buat saya bahagia, macam yang anda tahu saya ni suka kucing. Jadi benda-benda yang ada gambar kucing, contoh macam buku nota yang muka depan dia ataupun cover dia ada gambar kucing tu, dah buat saya gembira. Ataupun paket tisu yang ada gambar kucing tu dah buat saya senyum lebar dah sebenarnya. Ataupun mungkin orang kata pin tudung yang ada gambar kucing ke, dah buat saya gembira. Anda pula macam mana? Apa perkara kecil yang buat anda bahagia? Buat anda gembira? Anda boleh hantarkan kiriman di WhatsApp 019-330-4425. 019-330-4425. Atau nak sembang-sembang dalam secara langsung di Konti pun boleh. Ada dua talian, pilih salah satu. 03-2287-3203 atau 03-2287-3204. Saya sedang bersiaran secara langsung di TikTok lah. Boleh komen berkomen di situ. Puan Nur Azila dari hadir dari Kampung Gajah Perak, terima kasih hadir. Waalaikumsalam, selamat pagi. Macam contoh anda anak-anak ke kan, tengok anak-anak berlari, senyum, ketawa, anda dah buat, dah rasa anda bahagia. Mungkin anda boleh kongsi. Kita kongsi, berkongsi, saling berkongsi, saling yang berkongsi benda-benda kecil yang boleh buat kita bahagia. Tak semestinya benda besar tapi benda kecil. Okey, itu Sembang Tu Set untuk hari ini. Perkara kecil yang buat anda bahagia, gembira. Sudi-sudilah kongsi dengan saya, okey, untuk Sembang Tu Set tertarik kopi o hari ini.

0: eksklusif teh tarik Kopi O secara langsung dari pekarangan Dewan Negeri Selangor Shah Alam sempena mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 tahun 2026. Dengarkan perkongsian eksklusif bersama tetamu jemputan segalanya tentang inisiatif dan peluang untuk anda golongan sasa yang kami hargai. Bermula 3 Ogos 2026, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan di RTM Klik serta layari media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat. Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetic.
2: Assalamualaikum, selamat pagi. Terdapat insiden lori rosak di NKVE di kilometer 20.8 arah utara dari Kota Damansara ke Bukit Lanjan. Lorong kecemasan lorong kini terhalang, trafik terkawal di lokasi. Selain itu, trafik bergerak pelan dan juga akan kelewatan di lokasi-lokasi berikut di NKVE pelan dari Setia Alam ke Subang, di Lebuh Raya Utara Selatan E1 pelan dari Rawang Selatan ke Hospital Sungai Buloh, juga Sungai Buloh ke Bukit Lanjan. Beralih ke Lebuh Raya Utara Selatan E2 pelan dari Plaza Tu Sungai Besi ke Pusat Bandaraya, juga Putra Mahkota ke South Bay City. Dalam pada itu, di Elite pelan dari Putrajaya ke Putrajaya, juga USJ ke Sifil. Sila rancang sebaiknya perjalanan anda, pastikan kenderaan anda diselenggara berkala dan dalam keadaan baik. Simak baki kad debit ke atas senggol e-wallet anda mencukupi sebelum memulakan perjalanan anda.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Okey, Vita Alvia baru saja berladu dengan ikan dalam kolam membawa kita sekarang ini 7.52 minit pagi. Kita sekarang dalam
1: Sembang tu Set.
0: Okey, kita tidur pemanggil lah eh. Okey, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, kawan.
0: Tam. Saya seronok tu kalau datang telefon saya.
2: Alamak, saya pun happy dengan dijawab.
0: Aish. Okey, Tam sihat Tam?
2: Sihat, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Okey, topik hari ni Tam. Benda kecil yang buat Tam rasa happy, rasa bahagia Tam. Boleh kongsi?
2: Okey, boleh. Tak ada hal.
0: Okey.
2: Dia benda kecil kan? Mm-hmm. Kalau nak yang simple ke nak yang berat sikit?
0: Dua-dua boleh. Saya tamak lomba, saya sapu semua dua-dua.
2: Okey, saya nak kongsi dua-dua juga. Kalau yang simple adalah bercakap.
0: Okey.
2: Bercakap, okey. Bayangkan ya, dijawan kalau kata contoh kita bangun pagi-pagi. Tiba-tiba tak ada kawan kita nak bercerita. Contoh, dijawan, aku sihat ke? Aku gila-gila-gila-gila ke? Kita jenis bising tau.
0: Okey.
2: Jadi kita suka diraikan. Okey. Kita nak bercakap, itu benda-benda yang benda-benda macam tu pun bila kita dah cakap-cakap tu, dijawan layan, dijawan bercerita, itu pun buatkan kita bahagia.
0: Okey.
2: Itu yang paling kecil. Kalau benda yang agak berat sikit, kadang-kadang bila kita, contohnya kita, saya kan dah ada pasangan, dah ada isteri.
0: Okay.
2: Terutama kalau isteri kita dapat masak kita makanan dan kita bawa bekal ke tempat kerja.
0: Saya yakin orang rumah Atam pun suka.
2: Betul. Dia orang, sebab orang perempuan ni, saya apa yang saya dapat tahu lah kan. Kalau saya salah, dia jawab betulkan saya. Sebab okay, dia jawab pun di pihak perempuan.
0: Okey.
2: Dia orang suka kalau dia orang masak. Dia orang masak tak adalah mesti kata masak sedap-sedap pun. Walaupun pada dia orang masak simple, kita bawa dan kita bawa balik dengan bekas kosong, kita makan habis.
0: Yes, betul.
2: Dia lagi semangat nak buat kan.
0: Lagi semangat, lagi seronok. Orang kata menyaji makanan yang best-best, walaupun simple tapi best lah untuk suami.
2: Kan, walaupun roti dengan tuna je kot dijawan.
0: Ya, yeah, betul. Orang kata walaupun simple, tapi orang kata itu love language lah seorang isteri pada suami.
2: Kan, itu yang sebenarnya buatkan kita sendiri pun bahagia. Bila kita tengok dia happy, kita lebih happy. Dua kali, tiga kali lagi happy dari dia.
0: Bagus lah. Tapi tu pun kira simple jugalah. Okay, simple tapi orang kata bermakna lah gitu kan. Untuk kan, pasangan suami isteri kan.
2: Betul, itu yang pada saya agak berat sikit lah. Kalau simple okay, betul memang itulah dia.
0: Baik. Okay, terima kasih banyak Tam.
2: InsyaAllah.
0: Tam, saya saja nak kongsi. Tadi saya kongsi yang saya suka benda kecil-kecil ya. Macam contoh buku nota ke kan, apa-apa yang gambar kucing kan. Tam kenal ke DJ Ika?
2: DJ Ika
0: Mutiara dulu.
2: DJ Ika, ya. Ingat macam itulah.
0: Dia lah yang suka bagi saya benda-benda macam tu.
2: Saya ni kan, kalau kata saya nampak, saya suka macam suka juga kumpul-kumpul cover-cover lagu tau. Cover-cover album.
0: Okay. Kan?
2: Jadi benda-benda gitu kadang-kadang kalau kena yang benda tu yang kita betul-betul minat, sanggup kita beli album original untuk kumpul dia punya cover dia tu.
0: Okey, faham. Sekarang ni masih lagi ke kumpul?
2: Sekarang dia tak ada dah sebab semua dah digital. Jadi benda tu terpaksa kita kuburkan lah walaupun sebenarnya itu minat kita. Sebab kita suka tengok pada cok hologram dia tu, cok dia punya tu.
0: Yang receiver-receiver tu kan?
2: Kan, cok yang kecil dia kan. Sebab walaupun kita tak nampak, tapi kadang-kadang cok tu bukan dia orang cok ni tau, dia orang, kita boleh tengok dia orang tampal dekat situ.
0: Betul, sungguh. Tu tak ada original dia tu kan. Bukan senang nak dapat.
2: Betul. Okay, tapi dari segi kertas dia,
0: betul ke kertas dia punya macam apa, tebal kan kertas dia tu, kualiti kertas
2: betul
0: dia tu.
2: Kalau kata orang seimbangan, saya first time dulu tengok, ibarat kata orang utara macam perak sikit. Kan, ini kertas ke plastik ni?
0: Okey, Tam, terima kasih banyak. Nanti kita sharing, saya imbang lagi eh.
2: Betul, insyaAllah.
0: Okay. Terima kasih, Tam.
2: Okey, insyaAllah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia, Tam. Okey. Terima kasih banyak Tam untuk perkongsian topik hari ini, perkara kecil yang buat kita bahagia. Okey, saya nak santuni sahabat-sahabat pendengar yang sudi hadir di TikTok Live. Ada Puan Nur Azila katanya rasa bahagia bila bangun anak-anak sihat depan mata. Terima kasih. Dr. Usri katanya, saya rasa bahagia bila saya ada masa free untuk baca buku, ngeteh, pancing atau aktiviti-aktiviti peribadi. Terima kasih banyak Dr. Usri Nori. Cik G Sawang. Kucing saya bawa pindah sekali eh. Kucing mana boleh tinggal eh. Kita ada komen di WhatsApp daripada Aura Spa Emelina Sepang, katanya perkara yang buat saya bahagia dapat makan coklat. Sedap juga tu kan? Terima kasih. Okey, anda pula bagaimana? Apa perkara kecil yang simple tapi buat anda bahagia? Ataupun anda nak kongsi dengan tamu, boleh dua ke tiga ke pun boleh aja. Hantarkan kiriman di WhatsApp 019-330-4425. Atau nak sema-sema santai macam Tam tadi pun boleh juga. 03-2287-3203 atau 2287-3204. Juga saya sedang bersama secara langsung di TikTok Live. Terima kasih yang sudi hadir. Boleh juga komen-berkomen di situ.